0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian, secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih on track ya. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72 Walfir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Asofa dan Kabihu Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Modara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Apa ini periode puncak musim kemarau? Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Catatan kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impago 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendi, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakau, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver. Dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin. Dan di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Pagi yang cukup cerah di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Pendengar di mana pun Anda berada, dari pukul 5 sampai dengan kurang lebih pukul 7 waktu Indonesia Barat, telah kita dengarkan bersama-sama pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 begitu ya, antara Kanada melawan Qatar, dan Kanada meraih keunggulan yang luar biasa karena memang 6-0 begitu ya untuk kemenangan Kanada. Dan pendengar di mana pun Anda berada, nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Yogyakarta akan kembali menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang pastinya dihelat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko melawan Korea Selatan di fase grup A, langsung dari Stadion Guadalajara, yang pastinya Anda bisa menikmati siaran kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan dilewatkan ya, nanti ada pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Korea Selatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas dari pagi, meskipun Anda melaksanakan tugas dari rumah, karena memang di hari Jumat biasanya bagi karyawan-karyawati yang melakukan work from home, ini sudah mulai start untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Namun bagi Anda yang melanjutkan atau melaksanakan berbagai aktivitas di kantor, tetap semangat. Kami masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda pendengar perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Perkiraan Wines akan melaporkan untuk Anda. Wines, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Nginep dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar yang pastinya akan menyimak siaran langsung gitu ya, untuk mendengarkan bagaimana perhelatan antara Meksiko melawan Korea Selatan dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia hari ini Jumat 19 Juni 2026. Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat di 91,1 FM atau juga melalui RRI Digital atau streaming kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan sampai dilewatkan begitu ya, bagi Anda yang akan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Korea Selatan pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar, kami kembali akan mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca, dan kali ini akan kami hadirkan pastinya dari sekitaran Yogyakarta International Airport yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan sudah bersiap nantinya perakirawan dari Yogyakarta International Airport.

0: Rahmat Tauladani akan melaporkan untuk Anda. Rahmat, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah barat timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tahu.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang paham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih keterampilan.
4: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng, yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

0: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

Halo pendengar, salam jumpa di siang hari ini dalam Jogja siang ini. Saya Agatha Erna kembali menyapa. Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat saja untuk kita semua. Pas banget kalau bicara mengenai kesehatan, karena sesaat lagi tentu kita akan berbincang dalam dialog kesehatan ya, Indonesia Sehat di siang hari ini. Tapi untuk pendengar yang mau bergabung nanti boleh juga di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811271119111. Pastikan tetap bersama kami pendengar. Sesudah satu koleksi lagu yang berikut, kita akan bergabung dalam dialog Indonesia Sehat.

0: pun keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Iya, baik pendengar, segera akan kita jelang berikut ini Dialog Indonesia Sehat.

0: Halo pendengar, selamat siang. Dalam Dialog Indonesia Sehat kali ini, kita akan mengetahui begitu ya, bagaimana peran vital orang tua ketika bayi mereka ada di ruang neonatal intensive care unit. Atau mungkin kita sering menyebutnya sebagai NICU ya. Tapi lebih lengkapnya kita tanya nih, benarkah pengucapan saya? Saya akan tanya ke narasumber kita, ada Mbak Winarti Eskep NS dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Mbak Winarti.
1: Selamat siang Mbak Ina.
0: Iya, kabar sehatnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Harus nih, karena mau bersama dengan pendengar Pro 1 Jogja nih siang ini ya.
1: Iya,
0: ya, ini saya menyebutnya benar nih, NICU, NICU atau?
1: NICU.
0: Mohon maaf, Mbak Win mungkin agak sedikit menjauh dari mikrofon karena kok agak ini sih.
1: Baik.
0: Nah, itu sudah terdengar dengan baik. Iya. Oh ya, nanti untuk pendengar yang mau bergabung, kita perbolehkan saja ya. Silahkan di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Banyak yang mengatakan nih, kalau di ruang NICU itu kayaknya kok kamarnya isolasinya dingin banget, kemudian sunyi, terus hanya boleh dilihat dari balik kaca tuh. Mbak Win, ini sebenarnya bagaimana nih untuk orang tua sendiri?
1: Baik Mbak Erna, ya memang mungkin sebagian orang awam nih melihat ruang NICU ya, tadi kan ruangan intensif. Ruangan intensif itu identik dengan alat-alat, mesin-mesin. Nah, ruang NICU seperti ada ventilator, mungkin kabel-kabel, mungkin dengan suara-suara tadi, alat bantu nafas dan sebagainya. Jadi sebenarnya malah tidak sunyi ya. Mungkin kalau sunyi itu dari luar, tapi ketika akan terdengar suara-suara tersebut, walaupun sebenarnya sudah kami apa atau volumenya biar tidak mengganggu untuk bayi. Jadi itu kalau sudah masuk nih, kalau sudah masuk sudah beradaptasi dan tentunya dengan edukasi dari kami Bu, edukasi ya. Di awal itu pasti kami memberikan penjelasan ketika bayi masuk, kita akan ada orientasi tempat ya, terus misalkan bayinya butuh apa dan sebagainya itu sudah dijelaskan dari awal ya. Jadi nanti ketika masuk khususnya orang tua ya, ini akan angsur-angsur akan mungkin lebih tenang dan bisa beradaptasi dengan mudah, tidak akan cemas dan sebagainya.
0: Nah ini kadang-kadang orang tuanya sendiri itu kan merasa takut ya, ragu-ragu gitu ketika bayinya, anaknya, kenapa sih harus di NICU gitu. Tuh rata-rata berapa lama toh bayi ada di ruangan ini biasanya?
1: NICU tuh macam-macam ya, tergantung kondisi bayinya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang sebulan. Jadi dirawat di ruang intensif itu ya Mbak, itu kasus yang biasanya lebih berat ya, misalnya bayi prematur ya, beratnya kurang dari 1000 gram ya, atau bayi pasca operasi ya, untuk bedah NICU ya. Kemudian ada juga kasus infeksi berat, kasus gawat nafas berat itu akan memerlukan waktu lama. Tapi tadi ya dari kami, ketika bayi itu berada di ruang rawat inap, kami sudah edukasi ya tentang tadi kondisi bayi, rencana perawatan, kemudian resiko-resiko yang mungkin dialami bayi, terus apa yang harus dilakukan orang tua pun sudah kami sampaikan. Walaupun mungkin ketika awal sih mungkin tidak menerima dengan baik, tapi berangsur-angsur dari pengalaman kami ya bisa menerima dan bisa tadi beradaptasi seperti itu Mbak.
0: Nah sebenarnya seberapa penting toh kehadiran fisik ya, fisik orang tua di samping inkubator itu sendiri Mbak Win, karena di ruang NICU.
1: sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan banget, Mbak. Jadi bayi itu kan sedang berjuang ya, berjuang untuk sembuh ya. Orang tua itu kan ibaratnya dia itu sebagai sandaran, tumpuhan ya, dari bayi tersebut ya. Ada ikatan batin yang sangat kuat ya, seperti itulah. Dari pengalaman-pengalaman itu, kalau ibunya semangat, anaknya juga akan semangat. Ya, kalau ibunya terlalu sedih, mungkin nangis dan sebagainya seperti itu, kadang bayi pun akan ikut rewel. Ya, jadi ikatan batin kuat ketika kehadiran ibu, pandangan ibu, pandangan ibu. Nah, kadang di situ kan kita ajak untuk berdoa dan sebagainya ya, ketika melihat bayi. Nah, membuat bayi lebih tenang. Ya, nanti tenangnya nanti kita lihat dari tanda-tanda vital di monitor. Ya kan monitor ya, kami kan 24 jam ya. Ada monitor yang tiap 2 jam per jam seperti itu. Nanti kita akan tahu progresnya seperti apa. Nah, keterlibatan orang tua ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, dari awal. Lahir tadi kan, lahirnya kan kadang enggak di rumah sakit itu, jadi ketika itu kita bertemunya di awal adalah ayahnya, jadi bukan ibunya, seperti itu. Awal kita sudah edukasi matang ke ayah bayi, karena mungkin kondisi ibu belum siap. Nah, itu pasti nanti kami kondisikan bagaimana harus mengedukasi ibu saat waktu yang tepat, seperti itu.
0: Iya. Temanya di siang hari ini peran vital orang tua, begitu. Nah, kenapa menyebutnya vital? Ada perbedaan nggak kondisi pemulihan bayi itu sendiri dengan orang tua yang sering mengunjungi dengan orang tua yang jarang, Mbak Winarti?
1: Ya, kami sebagai perawat mendampingi 24 jam ya, ya. Jadi bayi itu kan jelas interaksinya nanti kan dengan orang tuanya ya. Kemudian selain itu yang sangat dibutuhkan bayi adalah tadi, kalau ibu adalah ASI ya. Jadi ibu itu kan diharapkan bisa apa memberikan ASI, tetapi pada kondisi bayi ini cuma kan nggak bisa nyetek ibu ya, menyusui langsung. Tapi kami tetap memberikan ASI dengan cara lain ya, ada yang lewat selang ya. Ya, bantuan pakai sendok, nanti kita menyesuaikan kondisi bayi. Nah, untuk mendapatkan ASI itu kan sulit ya kalau tidak menyusui langsung, mungkin di awal kelahiran. Nah, butuh dukungan penuh untuk ibunya ya. Jadi kalau ibu itu hadir, nanti dia tahu kondisi bayinya, kemudian kita edukasi, kita motivasi, dia akan muncul semangat. Aku berjuang, apa yang harus saya lakukan nih, kan dia akan kembali tanya, apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Nah, tugas ibu di sini adalah mendampingi bayi, memberikan ASI, mendukung bayi, seperti itu. Nanti kami selalu mengajari ibu untuk memerah ASI ya. Jadi kalau awal-awal sih masih manual, karena ASI itu belum banyak. Nah, kadang terusnya di situ sudah produksinya memang secara alami belum banyak. Memang dari pengetahuan ibu tentang ASI itu juga ada yang masih kurang. Jadi menimbulkan kecemasan. ASI-nya enggak keluar, padahal ini tadi diminta untuk memberikan ASI, itu akan menambah stres. Ketika stres itu ya justru akan bisa mengurangi produksi ASI, justru tidak lancar. Ketika stres, ada mungkin suasana batin yang panik dan sebagainya, bikin bayi juga tidak nyaman, agak rewel dan sebagainya, seperti itu akan tampak seperti itu, Mbak, yang dari pengalaman kami.
0: Tapi seberapa sering toh orang tua ini bisa menjenguk di ruangan NICU itu sendiri?
1: Boleh sesering mungkin. Jadi dibilang ketat itu enggak ketat sebenarnya di NICU, cuma memang ada pembatasan ya, agar tidak mengganggu ketenangan dan juga untuk kebersihan, khususnya ibu. Kalau di tempat kami boleh setiap waktu ya, boleh aku mengunjungi bayi maupun tak dengan bayi, kecuali ada pas tindakan khusus memang kami persilahkan mungkin untuk tidak masuk dulu seperti itu.
0: Oh iya ya. Tapi ibu bisa didampingi ya Mbak Win ketika masuk ke ruang NICU itu sendiri.
1: Nah, kebanyakan ibu kan kasus-kasus lahiran nih, ibu kan belum pulih untuk jalan aja masih kadang perlu kayak gitu. Kita ajak sampai ke tempat bayi, mungkin di samping inkubator atau nanti kita dudukkan di dekat infant warmer ya, tempat tidurnya di bayi. Nah, di situ nanti kita motivasi, kita kasih tahu kan kondisi real bayi itu seperti ini ya. Nanti itu menjadi penyemangat. Kadang malah di situ nangis-nangis, tapi nanti akan kembali kami motivasi dan sampai dia itu benar-benar paham dan bisa menerima kayak gitu.
0: Iya. Seperti misalnya suami ini boleh ikut masuk ke ruang NICU juga, Mbak Win.
1: Boleh. Kalau suami boleh. Di awal kan tadi
0: malah ya.
1: Di awal lahir pastinya. Kita masuk ketemunya kan dengan si ayah nih. Ayah kita perlihatkan secara fisik nih kondisi karena mungkin kalau ada kelainan atau apa itu nanti sudah tahu jenis kelaminnya apa, terus belang identitasnya juga sudah terpasang di situ ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian berikutnya untuk sesi berikutnya memang kita khususkan ibu, walaupun nanti ayah itu juga kita perbolehkan tapi pada kondisi tertentu ya. Karena nanti di ruang perawatan itu kadang ada ibu yang di situ yang sudah bisa menyusui, jadi untuk menjaga privasi. Dan itu juga sangat dipahami oleh keluarga. Di mana itu setiap jam 5 sore sampai jam 6 kita bukakan itu korden kacanya itu, jadi bisa melihat dari luar.
0: Iya. Kalau kadang-kadang kan ada kakek nenek ini kan juga ikutan suasana hatinya nggak menentu tuh Mbak, ketika mengetahui cucunya harus dirawat di NICU. Ini apakah hanya bisa melihat dari luar atau bisa sesekali masuk ke ruangan?
1: Baik, kalau di total tadi memang ada aturannya, jadi khusus untuk selain orang tua memang harus melihat dari kaca. Jika nanti memang perlu ada tambahan informasi ya, atau istilahnya kalau kita untuk menenangkan ya, kita jelaskan juga pastinya ya, jelaskan gini Mbak, itu sakit-sakit yang minta sih bukan kita ya. Artinya, saat ini sedang mengalami sakit ya, minta dukungan support dari mereka. Doa seperti itu, kok dengan penjelasan seperti itu mereka akan mudah menerima dan istilahnya nanti tidak mungkin protes kok nggak boleh masuk dan sebagainya. Jadi kan seperti itu sudah paham.
0: Iya. Oh ya Mbak, tadi disebutkan juga kan katanya pokoknya sesering mungkin harus memberikan ASI.

0: apa paham. Jadi nanti kita tuh akan mengajari ibu untuk mengasi sehingga dapat hasil. Kemudian, nah adik bayi akan dari awal ya, kalau tidak ada gangguan pencernaan ya.
1: Ya, ya.
0: Karena artinya dia tetap bisa diberikan minum, langsung kita berikan minum, walaupun baru satu tetes atau dua tetes. Seperti itu tetap kita berikan. Nah dampaknya untuk kemudian itu justru pencernaannya lebih baik, nah lebih siap seperti itu ya. Kecuali memang ada kondisi yang memang dia tuh sakit karena infeksi, itu ada gangguan pencernaan yang sampai muntah-muntah, ya kembung atau mungkin perdarahan lambung, itu ada nanti jadwal tersendiri ya dari dokter penanggung jawab. Jadi harus kapan dia bisa siap diberikan minum seperti itu. Tapi kalau ASI hanya mungkin satu tetes, dua tetes baru sampai ke mungkin mulut bayi, itu pun tetap kita berikan. Dari penelitian itu bahwa apa itu bisa merangsang istilahnya justru apa zat-zat antibodi dari tubuh bayi untuk memberikan kekebalan seperti itu.
1: Oke. Artinya dengan ASI eksklusif yang diberikan si ibu ketika di ruang NICU itu sendiri bisa mengejar ketertinggalan berat badan adik ya, berat badan bayi, supaya nggak gagal tumbuh gitu.
0: Jadi kalau memang dari awal tidak mudah untuk apa ya, istilahnya kenaikan berat badan adik ya. Awal-awal lahir justru seringnya masih turun. Kalau untuk bayi. Nah tapi turunnya kan adik bayi yang di ruang intensif itu dia dapat tambahan cairan infus, ya stabilisasi. Kalau untuk minum nanti kita untuk evaluasinya benar-benar nih, kalau memang badan kan dia sudah tanpa infus, jadi asupannya full dari ASI seperti itu. Tapi nanti kalau ASI-nya semakin banyak dan juga respon bayinya semakin baik, pun apa penaikan berat badan juga cukup baik. Nah, karena bayi nanti kita monitor setiap hari, ya seperti itu. Jadi kenaikan. Kalau misalnya tidak ada kenaikan, nanti kan kita korelasikan dengan jumlah cairan yang harus masuk ya. Jadi antara kebutuhan lewat minum sama tadi cairan dari infus nanti kita jumlahkan sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah harapannya semakin bertambah hari asupan yang ASI itu akan lebih banyak. Jadi nanti bisa mengurangi untuk asupan yang dari cairan infus. Nah tadi ya istilahnya konsisten memberikan ASI ya, kita pendampingan ke ibu memotivasi untuk bisa memerah mungkin setiap 2 jam seperti itu. Karena awal-awal kan memang masih sedikit, itu biar kita bikin 2 jam itu biar ibunya nanti lebih sering seperti itu.
1: Iya. Ini jadi langkah awal juga untuk mencegah stunting nih ya Mbak ya. Karena kan sekarang ditakutkan itu.
0: Itu kita ada kan di langkah, kalau langkah A, B, C, D, E, kita ada di E nih Mbak.
1: Oh.
0: Untuk pencegahan stunting kan panjang ya.
1: Panjang, iya, iya, iya.
0: Kita itu udah di langkah akhir. Harusnya nggak bisa ya kalau misalkan hanya di situ aja. Jadi langkah jadi apa kan berarti dari remaja nih minum TTD ya, kemudian ketika hamil baru periksa kehamilannya tuh yang di B, yang kemudian apa untuk yang C itu konsumsi protein hewani ketika dia hamil ataupun nanti ketika juga saat MPASI, kemudian D-nya datang posyandu untuk kontrol rutin. Nah kita ada di E. Jadi kalau misalkan tadi A-nya sudah nggak bagus, apa yang mungkin agak lebih sulit ya Mbak ya. Harusnya dari A nih langkah-langkahnya kalau kita men-pumping nih. Kita ada di poin E.
1: Poin
0: itu eksklusif ASI 6 bulan. Nah sama di situ edukasi yang sampai untuk persiapan perawatan bayi di rumah kelanjutannya.
1: Oke. Iya, artinya meskipun kita ada di poin E, tapi tetap nggak boleh salah langkah ya.

0: yeah. supaya supaya tergenapi langkah dari awal tadi, dari A tadi ya. Baik. Yeah. Baik, Mbak Winarti, kita pun juga pengen tahu apa saja yang mesti disiapkan orang tua ketika akan menengok bayinya di ruang NICU ya, NICU ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini ya, Mbak ya. Ya, untuk pendengar monggo saja silahkan nanti bisa bergabung di line telepon kita 02745803333. Sedangkan WA kita ke 08112711911. Tetap bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat.
1: Bu, berat badan Dede kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
2: Dia minum ASI sih, Bu, tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
1: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
2: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
3: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.
4: Batukmu makin parah aja, habis ngerokok lagi ya. Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
5: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
6: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
4: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
6: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
5: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
7: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.

0: Iya, masih dalam dialog Indonesia Sehat di siang hari ini. Wah, ini lanjut lagi nih Mbak Winarti juga pendengar di tema topik kita siang hari ini. Bayi yang dirawat di ruang NICU ya. Ternyata sedemikian besar peran orang tua ketika menjenguk anaknya di ruang NICU. Nah, ini sebenarnya persiapan-persiapannya harus seperti apa toh, Mbak Win? Mungkin bisa kembali dilanjutkan.
1: Setelah persiapan itu adalah ini orang tuanya itu kondisinya sehat bugar kan, identiknya ketika di NICU itu kalau bayi baru lahir ibunya belum fit ya. Nah, itu misalkan apalagi sesar, paling tidak tubuhnya sudah kuat untuk berjalan di area rawat inap. Nah, nanti ketika dari bangsal ya, antara nanti pakai kursi roda sampai masuk ke ruang bayi.
0: Nah,
1: untuk masuk ke ruangnya tempat tidur bayi baru kita tuntun bisa jalan, dia kuat jalan, tidak ada pusing ya, artinya secara fisik tubuh kuat dan siap. Kemudian juga persiapan mental, artinya ibu, kita tanya ibu kuat nanti mau adik kayak gitu. Dia kan ada keinginan kuat kayak itu, kuat ya, seperti itu kita antar. Yang jelas nanti kita dampingi terus di situ.
0: Jadi kondisi fisik ibu pun juga tetap harus disiapkan ya.
1: Karena nanti kalau misalkan dia tiba-tiba pusing atau belum siap malah bisa pingsan di situ. Pakaian kita tidak ada pakaian khusus ya, jelas pakai alas kaki saja. Kalau saat itu mungkin ada batuk ya, sarankan pakai masker ya, asal tidak batuk yang berat seperti itu ya, atau tidak berisik keluar, tetap kita sarankan pakai masker.
0: Oh, pakai masker. Oh iya iya.
1: Sebelum kontak dengan adik kan pastinya dia akan ngantuk, atau nanti cuci tangan setelah kembali keluar dari ruangan tersebut. Ada kita siapkan apa, cuci tangan di pop-pop bayi atau dekat inkubator seperti itu.
0: Nah, ini selama di ruang NICU itu sendiri apa yang bisa dilakukan orang tua, terutama ibu nih? Apakah ibu boleh gendong juga gitu atau seperti apa?
1: Ibu kan pastinya kalau ketemu mungkin dia akan apa ya, kita lihat pasti hanya melihat kadang ada yang tertekun dan sebagainya seperti itu, langsung ya kita dampingi, kita jelaskan di situ, kuatkan ya, nanti dia akan makin paham. Kemudian ibu boleh menyentuh adik bayinya, menggenggam tangannya, mengusap, mengelus, silahkan. Kalau si adik bayi itu bisa untuk digendong, artinya tidak menyariskan terhadap alat-alat yang dipasang, boleh. Kadang kita hanya apa ya, suruh ngangkat itu masih di tempat tidur, diangkat kepalanya sama ini bahu atas, jadi dia agak bisa lebih ini ya, tinggi kayak gitu. Terus, atau kalau kondisi bayi yang kecil BPLR yang ya, mampu untuk tadi ya digendong, perawatan khusus ya, kanguru method care. Ya, perawatan metode kanguru Mbak.
0: Apa itu, ini?
1: Tadi situ nanti tetap di area tempat tidur adik, karena adik kadang masih terpasang infus, terpasang alat bantu nafas tapi sudah kondisinya sudah banyak lebarin ya. Kita latih KMC di situ.
0: Artinya tetap boleh menyentuh adik bayi ya, ketika mungkin terpasang alat bantu nafas tadi kan agak susah juga ya sebenarnya.
1: Sangat sulit Bu, karena ini akan apa ya, ibu itu apa, jadi lebih beda nanti kalau kontak dengan adik ya, kemudian sering memegang, bahkan bisa untuk menggendong, karena adaptasi untuk menggendong pada khususnya ya, ini anak pertama itu ya, itu kadang tidak mudah ya, harus berulang kali dengan adik. Nah, ini waktunya pas banget mau dimulai dari awal. Mm-hmm. Ya. Walaupun sakit tetap bisa ketemu. Tapi dengan syarat tadi ibunya mampu sampai ke sini. Sampai ke ruang perawatan maksudnya.
0: Iya, tadi kan disebutkan juga apa tadi? Kangguru Mother Care ya. Ini maksudnya seperti apa toh?
1: Nah, ini perawatan metode kangguru ini dikhususkan untuk bayi berat lahir rendah kurang dari 2,5 kilo, Mbak ya. Bayi kecil ini kan lemak-lemak tubuhnya juga masih sangat tipis, dia rentan terhadap suhu yang dingin. Jadi untuk menstabilkan suhunya, untuk menghangatkan suhu badannya itu dengan metode kangguru. Jadi teknik kontak kulit ke kulit, ya. Jadi ada nanti ada cara khusus ya. Nah sebelumnya ibu sudah diedukasi, kayak kita pakai manekin ya, terus praktekkan langsung ke adik nanti. Jadi sudah ada apa istilahnya, sebelumnya sudah kita ajari dulu, ya, dengan tadi manekin boneka kayak gitu. Terus kita manfaatnya, terus kemudian apa keuntung apa ini ya, nanti keuntungan untuk ibu, keuntungan untuk bayi, dan juga sampai kapan perawatan ini dilakukan itu akan kita sampaikan, karena tidak apa ya, bayi itu kan tidak lama-lama di NICU ya Mbak ya. Pasca NICU stabilisasi dia akan pindah ke level di bawahnya, level 2. Nah itu kontaknya bisa lebih intens seperti itu, karena dia sudah tidak terpasang alat bantu nafas. Kemudian nanti bisa pindah di level 1 ketika sudah tanpa infus dan sebagainya. Ibu lebih mandiri di situ, nanti kita mengajarkan ibu untuk persiapan pemulangan. Jadi sudah bisa KMC, bisa mengganti apa ya, popok bayi seperti itu. Level 1. Jadi dari NICU kan enggak terus pulang ya. Jadi nanti kan ada tahapan-tahapan setelah dari NICU dia pindah level 2. Membaik. Nah, semakin baik nanti semakin banyak apa ya untuk edukasi persiapan di rumah. Nanti pun kelanjutan tadi untuk menyusunnya. Setelah di rumah itu harapannya tidak ada kendala. Ya, ibu sudah istilahnya di sini sudah papas. Motivasinya kuat untuk memberikan ASI eksklusif, terutama tadi kan kita untuk mencegah stunting tadi. Di persiapan dari rumah sakit.
0: Iya. Artinya metode kangguru mother care ini sudah pada harus pada level 1 ya, Mbak, atau di ruang NICU bisa?
1: Kalau mungkin kan sudah kita coba kan, cuma nanti kalau di ruang NICU atau di ruang perawatan itu kita istilahnya KMC intermittent, masih putus-putus ya. Jadi nanti kita pelaksanaan ada yang 1 jam, kemudian ada yang kalau sudah lebih stabil bisa 3 jam atau 4 jam, ya, terus dan ibu. Ya, seperti itu nanti diulang dalam sehari bisa 2-3 kali. Nah, nanti ketika di rumah pesannya adalah KMC intermittent apa continue, maaf ya. Kalau continue itu nanti harapannya bisa 20 jam lebih nempel ya. Mama bisa bergantian dengan ayah bayi.
0: Oh, ya. Jadi enggak harus ibu terus tapi bapak juga ya.
1: Nanti kita libatkan keluarga yang sekiranya nanti yang akan membantu untuk perawatan bayi di rumah itu, nanti kita edukasi sekalian seperti itu.
0: Iya, iya. Sesudah kembali ke rumah, bayi yang pernah dirawat di ruang NICU ini, apakah untuk kontrolnya ke rumah sakit itu sama dengan bayi-bayi pada umumnya atau lebih intensif juga ya?
1: Kalau untuk pasca rawat intensif itu akan lebih cepat ya. Dari pasca dari rumah sakit itu sudah nanti dijadwalkan kontrol, terutama ini yang bayi kecil itu 2 hari. Ini kalau untuk bayi-bayi kita melihat ya tadi istilahnya riwayat kesehatan sebelumnya, nanti DPJP atau dokter penanggung jawab itu akan menentukan kapan kontrol, tapi tidak terlalu lama, tidak lebih dari 5 hari. biasanya seperti itu.
0: Oh ya ya ya, tetap ya, tetap harus dipantau terus ya.
1: Karena nanti ada edukasi, ada tadi ya pesan-pesan, misalkan ada tanda kekuatan, segera bawa ke rumah sakit. Seperti itu, tidak menunggu jadwal kontrol. Ada apa ya? Nanti kalau bayi kecil, ada bupa ya kecil juga di situ, banyak sekali materi-materi tentang perawatan bayi kecil itu sudah kita sampaikan, kita bawakan ke orang tua.
0: Rata-rata ini untuk bayi yang keluar dari ruang NICU bareng sama orang tuanya udah beda ya, Mak Win ya? Sudah nggak cemas lagi atau masih ada yang khawatir juga ya?
1: Kurang kadang sih kalau ditanya iya, tapi kita kuatkan, dan yang jelas kita ini kemampuan ibu ketika mengumumkan pun tadi itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Jadi kesiapan ibu di rumah itu bagaimana, itu jadi pertimbangan untuk pengulangan juga.
0: Nah ini nih pendampingannya gimana toh biar ibunya itu siap, merasa ya, siap gitu, nggak cemas.
1: Ya, kita melibatkan tadi ya, dukungan keluarga. Nanti kalau dia ada suami, ada yang mungkin saat tinggal satu rumah, siapa mbahnya, keluarga pak, lek, bulek dan sebagainya, itu kita libatkan. Ketika nanti si ibu itu tadi merasa kok tidak yakin ya, belum pede atau apa, seperti tetap ya, nanti kita ajak tadi keluarga yang pendamping. Pas saat edukasi pemulangan itu kita apa ya, ikut sertakan di situ.
0: Ya ya. Iya, jadi dukungan orang-orang terdekat di sekitar itu sangat penting ya, Mak Win.
1: Justru dari situ nanti kita juga lebih banyak edukasi, kan sering ya ketemu ya sebenarnya. Pas misalkan nengok kita terlihat dari kaca itu keluarganya siapa. Oh, ini misalkan nanti kadang si ibu itu juga apa istilahnya minta request uangnya diberi penjelasan, karena nanti kalau di rumah takut untuk menyampaikan ya, misalkan ada kok di satu ada rokok atau ada asap pembakaran asap untuk masak dan sebagainya, seperti itu minta untuk edukasi intensif keluarga itu juga ada.
0: Oke, baik. Baik, Mbak Win juga pendengar, ini waktu juga yang harus mengakhiri, segera mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini dalam Dialog Indonesia Sehat. Tapi mungkin sebagai penutup, adakah pesan hangat untuk orang tua yang bayinya itu saat ini mungkin tengah dirawat, tengah berjuang juga di ruang NICU, Mbak Winarti? Iya, monggo. Ya, bisa disampaikan.
1: Bunda, bunda kedua adalah Tuhan

0: Amin. Mbak Minarti, terima kasih sudah share bersama dengan kita di siang hari ini. Tetap sehat, semangat mendampingi bayi dan orang tua yang bayinya harus dirawat di ruang NICU. Sehat selalu Mbak Winarti, matur nuwun, selamat siang.
1: Siang, terima kasih juga Mbak Erna dan pemirsa satu dimanapun berada.
0: Iya, pendengar itu tadi Mbak Winarti Eskep NS selaku Kepala Ruang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri dialog Indonesia Sehat siang ini.

Iya, pendengar selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan jelang, kita akan perbarui informasi kita dari dunia olahraga ya. Tentu saja warta berita dunia olahraga akan segera kami hadirkan bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Koubek mengaku sesali hasil ini.
2: Dari tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmic. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambston.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor. Jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and.
3: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Arena Futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, Jumat siang untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Kompleks Pemda Sleman. Selengkapnya kita akan ikuti bersama ada pengarah acara kita, Agus Pramana, silakan.
1: Baik, terima kasih Agatha Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Komisi 95 dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4, dan juga pendengar RRI Digital, dan juga yang mendengarkan melalui streaming kami. Kami hadir kembali menghadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Kompleks Pemda Sleman. Perlu kami sampaikan untuk Anda, untuk khotib nantinya akan dipimpin oleh Profesor Dr. Dr. Hewan Agung Budianto PhD. Imam nanti akan dipimpin oleh Ustaz Yusuf Ramadan SPDI, sedangkan Qori dan juga Muazin nanti akan dikumandangkan oleh Ustaz Ihsan Nudin. Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat, kami akan lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Ihsan Nudin. Pendengar, kita akan menuju ke mimbar tilawah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ich liebe dich.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan melanjutkan rangkaian ibadah sholat Jumat di kesempatan siang kali ini. Dan perlu kami sampaikan untuk Anda, bagi warga masyarakat yang ada di sekitaran Sleman, Anda pastinya bisa menuju ke Masjid Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berada di Kompleks Pemda Sleman. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar, Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo pertama kali dibangun pada tanggal 20 Mei 1986, menghabiskan dana sekitar 1,1 miliar dan pembangunannya memerlukan waktu hingga 4 tahun. Selesai dan diresmikan pada tanggal 25 Juni 1990 oleh Dr. Andes Samirim, Bupati Sleman pada waktu itu. Setelah peresmian masjid tersebut, sebelum digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan sholat Jumat, namun baru dimulai pada tanggal 19 April 1991. Pendengar, sholat Jumat baru mulai dilaksanakan di masjid tersebut, dan pastinya di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Sleman Yogyakarta, berbagai macam kegiatan dilakukan untuk memakmurkan Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah fardu dan juga sholat Jumat serta perayaan dua hari raya, juga difungsikan sebagai pusat kegiatan islami lainnya, seperti halnya pengajian ibu-ibu dan juga pengajian anak-anak yang dilakukan secara rutin setiap minggunya. Lalu juga ada kegiatan amal khusus di bulan Ramadan. Pendengar, beberapa upaya untuk memakmurkan Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo juga turut dilakukan, seperti beberapa kegiatan, yaitu diantaranya manasik haji, pembinaan PNS pemerintah daerah Kabupaten Sleman, dan beberapa kegiatan pengajian remaja juga turut dilaksanakan. Bahkan pendengar, beberapa kegiatan kursus untuk pembinaan ekonomi umat juga turut diadakan dengan narasumber yang berpengalaman dari berbagai daerah. Beberapa kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk memaksimalkan fungsi masjid, bukan hanya sekedar untuk fungsi tempat beribadatan saja, namun pendengar, untuk beberapa kegiatan lain yang mungkin dapat meningkatkan ekonomi, moral, sosial, serta kesejahteraan umat. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar bahwa di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Sleman ini, di siang hari ini memang banyak warga masyarakat yang menunaikan ibadah sholat Jumat, tidak hanya warga masyarakat sekitar namun juga para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Masjid ini memang boleh dikatakan tergolong berumur sangat tua begitu ya, namun arsitektural bangunan yang digunakan ini merupakan arsitektur lama milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini bisa dilihat dari keseluruhan bangunannya untuk dibentuk menyerupai rumah joglo dengan atap bersusun tanpa kubah, hanya berupa sebuah limasan dengan puncak yang lancip. Ini menjadikan karakteristik sendiri dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berada di Kompleks Pemerintah Daerah Sleman ini. Ya, pendengar, jika dilihat sekilas, maksud kami jika dilihat sekilas begitu, pastinya kita sudah mengetahui bahwa beberapa bangunannya ini sudah mulai termakan waktu begitu ya, seperti tembok pembatas areal yang sudah dipenuhi dengan, ya boleh dikatakan lumut begitu ya. Tapi jika kita hitung dari tahun dibangun, yaitu tahun 1986 hingga tahun ini, memang sudah puluhan tahun begitu ya, Masjid Agung Wahidin Sudirohusodo sudah berdiri puluhan tahun. Maka tidak heran jika beberapa bangunannya juga sudah mulai termakan waktu, terutama pada bagian yang terbuat dari kayu. Pendengar dimanapun Anda berada, pada bagian penyangga atap dibangun pastinya beberapa pilar dari beton yang ditujukan agar bangunan masjidnya ini menjadi sangat awet. Namun di bagian plafon atap depan dan atap bagian dalam hanya terbuat dari kayu triplek saja yang mungkin boleh dikatakan sangat rentan dengan kerusakan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan kumandangkan azan pastinya untuk daerah istimewa Jakarta dalam rangkaian ibadah sholat Jumat sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنا ربنا لغفور شكور والذي أخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sangat saya hormati, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT pada siang hari ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Dan selaku khatib, perkenankanlah saya mengingatkan, mari kita menjaga ketakwaan kita, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali menjadi orang yang muslim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita sudah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 1448 Hijriah. Perkenankanlah pada khutbah hari ini selaku khatib, saya menyampaikan sejarah di balik dari peristiwa hijrah itu. Saya tidak akan membicarakan tentang penanggalan. Saya juga tidak akan membahas dari perspektif satu Muharram dari sisi penanggalan. Ketika kita berdiskusi tentang tanggalan, maka yang didiskusikan pasti sebuah hal yang superficial, hal-hal yang sebenarnya mendasar dari proses satu Muharram inilah yang sebenarnya sebaiknya kita semakin mendalami dan memahami. Karena proses Hijrah Rasulullah SAW adalah sebuah proses yang panjang dan continuing, sebuah desain fragmen seorang manusia yang istimewa, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Sebuah proses yang alami, yang tidak mudah, dan perlu sebuah perjalanan yang sangat panjang sampai di negeri ini, dan apalagi sampai kepada kita sekalian yang hari ini sedang bersolat Jum'ah. Proses itu bukan sebuah proses yang instan, tapi sebuah proses yang penuh dengan pelajaran dan edukasi. Dan tentunya migration atau hijrah dalam konsep ini adalah hijrah yang sifatnya historical religi, sebuah kisah yang religius, bukan kisah ciptaan manusia, tapi sebuah proses, kisah kegoiban yang turun menjadi sebuah syahadah, kisah kegoiban yang dimanifestasikan, diaplikasikan dalam bentuk perjalanan manusia yang sifatnya adalah syahadah, sifatnya numerik dengan hitungan angka dan bulan. Tapi di balik itu ada sebuah nilai kegoiban yang tidak bertepi, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah habis akan kita lihat. Sedikit yang akan kita sampaikan karena keterbatasan dari keilmuan kami. Rasulullah menerima wahyu pertama itu adalah di tahun pertama Hijriah. Di tahun pertama kenabian, kemudian di usia 40 tahun. 10 tahun beliau mengajarkan agama Islam. Tentunya ditentang oleh jahiliyah. Sebuah proses yang sangat berat bagi Rasul. Wajah beliau tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak pernah lepas dari cucuran darah, tidak pernah lepas dari lebam. Untuk apa? Karena beliau ingin manusia itu selamat di dunia wal akhirah. Tantangan begitu besar, sehingga pada tahun ke-10 dari kenabian, tantangan itu semakin berat, karena ditinggal oleh istri beliau sebagai pendukung finansial, dan Abu Thalib paman beliau sebagai pendukung atau pelindung sosial politik pada saat itu, yaitu Abu Thalib. Di tahun ke-10 kenabian, walau alam bisawab, Allah membuat takdir yang luar biasa. Dipanggillah Siti Khadijah Al-Kubra Al-Muwalid di saat diperlukan oleh Rasulullah SAW. 2 minggu setelah itu, Abu Thalib pun dipanggil Allah SWT. Sebuah kisah yang luar biasa. Akhirnya Isra Mi'rajlah Rasul. Kembali dari Isra Mi'raj dengan perintah sholat, bukannya mereda tapi menjadi-jadi penindasan oleh jahiliyah. Peristiwa-peristiwa yang di luar kemanusiaan muncul, sehingga di tahun ke-13 Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebuah
keikhlasan, kesabaran tinggi. Bagaimana mungkin Rasul itu hometownnya, tanah tumpah darahnya adalah Mekah. Bahkan Abdul Muthalib, kakek beliau adalah founding fathers dari kota Mekah. Semua proses yang terjadi di kota Mekah ada di tangan Abdul Muthalib, dilanjutkan oleh Abu Thalib. Tapi Rasulullah terusir tanpa tahu kesalahannya sebenarnya satu, yaitu menyiarkan agama Islam. Tapi karena kepentingan umat, maka Rasulullah pindahlah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kejadian itu terjadi tahun 622 Masehi, tahun ke-13 kenabian, sekitar bulan Juni dan Juli. Waktu itu musim panas di Arab. Jamaah sekalian yang saya sangat saya hormati, hijrah Rasul tidaklah mudah. Hijrah Rasul penuh dengan tantangan yang luar biasa. Jarak antara Mekah dan Madinah itu 450 km. Kalau sekarang kita tempuh, Bapak Ibu sekalian yang sudah haji umroh, dengan naik bis sekitar 6 jam sampai 7 jam. Perjalanan itu tidak bisa melewati jalan utama, karena orang-orang jahiliyah yang dipimpin oleh Abu Jahal, Haris bin Amir, Sa'ban bin Radiyah, Nadir bin Haris, dan Umayyah bin Khalaf memerintahkan seorang preman papan atas saat itu bernama Surakoh bin Malik, seorang dari suku Kinanah, seorang pemburu jejak yang ulung, diperintahkan untuk bisa membunuh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan 200 orang dengan pedang terhunus memburu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak melewati jalan utama. Beliau naik di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Sur atau Jabal Sur, yang artinya Bukit Merah. Kemudian ada gua yang namanya Gua Sur atau Gua Merah. Disitulah peristiwa luar biasa terjadi. Rasulullah bersembunyi menghindari jahiliyah di dalam gua yang hanya lebarnya 3x4 meter persegi. Pintu masuk dan pintu keluar saja kelihatan. Bagaimana mungkin logika manusia 3x4 meter persegi melindungi seseorang bersembunyi dengan 200 orang pedang terhunus ada di sana? Itulah yang luar biasa. Sampai dikisahkan selevel Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun merasa khawatir dengan peristiwa itu. Lalu turunlah surat At-Taubah ayat 40. Allah SWT mengendika, A'udhu billahi minasyaitani rajim, Ila tansuruhu fakot nasarohullahu, Ila tansuruhu fakot nasarohullah dina in ahrojahullah dini kafaru sanisnani idhu maghoir. Kalau tidak ada yang menolongmu, aku yang akan menolongmu. It ahrojahul ladina kafaru, ketika kamu terusir oleh orang kafir, dan sekarang kamu berada di ithuma fil ghair, kamu berada di sebuah gua. Katakanlah pada sahabatmu, kata Allah, Ith yakulu li sohibihi la tazyan inna allaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, karena Allah bersamamu. Jadi penggalan kalimat yang masyhur ini ada di surat At-Taubah ayat 40, asbabul nuzul dari kisah hijrah Rasulullah SAW. La tahzan inna allaha ma'ana, fa'angzaullahu sakinatahu alaihi, aku akan memberikan hatimu tenang, wa'ayyatahu bijunudihi lam taru'uha, dengan aku turunkan bijunudihi lam taru'uha, tentara yang tidak kelihatan. Apa tentara yang tidak kelihatan itu? Sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Kalau di surat At-Talaq ayat 2-3 Allah mengatakan bahwa la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi di At-Taubah Allah mengatakan bantuan Allah itu tidak kelihatan, yaitu berupa sarang laba-laba yang tiba-tiba muncul kemudian menutupi pintu masuk dan keluar gua, dan ada sarang burung merpati dengan telurnya. Inilah Allah memberikan bantuan yang tidak terduga itu. Bisa dipahami, Surakoh itu mengira tidak ada orang yang masuk karena rumah laba-laba itu utuh. Yang masuk kemungkinan adalah hanya binatang melata, kata Surakoh. Akhirnya Rasulullah bisa lepas dari kejaran Surakoh dan keluar sampai ke Madinah. Sehingga ayat ini ditutup dengan sesuatu yang sangat luar biasa.
ayat yang menjanjikan seseorang yang mau berhijrah dan jihad itu. Maka Allah mengatakan, wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla, bahwa kalimat orang-orang kafir itu pasti sufla, pasti akan hina dina. Wa kalimatullah yal ulia, tapi kalimat Allah itulah yang akan ulia, akan mulia. Wallahu azizul hakim, ala Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan satu, bahwa ada satu masa manusia itu akan pada suatu posisi yang tidak bisa apa-apa. Mungkin bisnisnya hancur, mungkin masalah keluarganya yang hancur, mungkin dia sendiri yang tidak punya apa-apa dan berputus asa. Maka Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahu lahu. Aku yang akan menolongmu kalau tidak ada yang menolongmu. Sebuah janji yang luar biasa. Siapa lagi penolong yang paling utama kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya adalah orang yang berhijrah, orang yang moving dari satu tempat ke tempat lain hanya karena Allah. Orang yang mau berjihad fisabilillah dari satu tempat ke tempat lain, itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama insyaallah dengan kita yang ada di sini. Kita dari rumah tindak ke kantor, dari rumah kemudian pergi ke suatu tempat, niatnya untuk menyebarkan agama Islam, niatnya untuk jihad fisabilillah, maka itulah yang Allah janjikan. Sehingga diperkuat di surat An-Nisa ayat 100, sampai Allah mengatakan, orang yang mau hijrah, moving, jihad karena Allah, mendapatkan 3 kebaikan di dunia dan 1 di akhirat. Saya kira di zaman akhir ini menjadi relevan sekali di surat An-Nisa ayat 100 itu. Di saat urusannya berarti ada urusan dunia terus, bagaimana ekonomi ini dikuasai oleh urusan dunia, hawa nafsu, bagaimana dunia lupa dengan akhirat. Saya kira An-Nisa 100 dan hijrah ini menjadi sebuah perumpamaan yang sangat indah. Allah mengatakan di surah An-Nisa 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muragoman katsira wa sa'ah. Wa man yahruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam hidupnya itu moving, bergerak, wa may yuhajiru fisabilillah, hanya untuk berjuang atas nama Allah, maka aku berikan 3 kebaikan di dunia. Fil ardi muragoman katsira wa sa'ah. Di dunia muragoman, dikuatkan. Pekerjaannya dikuatkan, hatinya dikuatkan, keluarganya dikuatkan. 2 katsira, aku tambah-tambah rezekinya. Dan Allah menggandengkan katsira ini dengan kata wa sa'ah. Wa sa'ah itu artinya dicukupkan. Rupanya negeri ini harus belajar. Banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah cukup. Yang 1 miliar minta 2 miliar. Yang 2 miliar dia minta 3 miliar. Bagaimana mungkin ada bangsa dengan apa? Korupsi yang sampai triliunan. 1 miliar saya sudah banyak sekali. 5 miliar banyak. Kenapa kurang? Karena tidak ada wasa'ah di situ. Maka dari itu Allah mengatakan, muragoman kathiro wasa'ah. Tidak peduli profesi kita apa. Tidak peduli berapa yang kita hasilkan, kalau Allah sudah mengatakan wasa'ah, berarti akan dicukupkan. Karena banyak yang banyak tapi enggak cukup, tidak akan pernah cukup. Karena itu masalahnya adalah ada di hati. Sampai ayat ini menjanjikan, summa yudrikuhul maut, ketika kamu keluar dari rumahmu, kemudian kamu harus mati ketika hijrah itu. Apa kata Allah? Aqoha ajrahu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Aku berikan pahala yang sangat besar karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Apa yang lebih tinggi nilainya kecuali kita diampuni dosanya dan dikasih sayangi ketika di akhirat nanti? Apa yang lebih hebat, apa yang lebih merasa beruntung kecuali kita diampuni semua dosanya? Maka orang yang berjihad balasannya adalah mati syahid. Syahid dalam arti dimudahkan hisabnya, maupun bisa free, kita bebas, tidak ada hisab di akhirat nanti, seandainya kita hidup ini adalah untuk berhijrah dan berjihad. Dan Allah sudah menjanjikan di surat At-Taubah 40 seperti Rasulullah, kalimatullah yal ulia, kalimat Allah itulah yang mulia. Dan ini ditempatkan di ayat terakhir, di kalimat terakhir, yang menunjukkan bahwa proses itu dimulai dengan sebuah perjuangan.
effortnya muncul dulu. Tanpa tahu dari mana Allah akan membantu, just lakukan saja. Setelah itu urusannya Allah yang akan mengatur semuanya. Sehingga di ayat ini dikatakan jelas sekali, kamu terusir dari Mekah ke Madinah, jangan khawatir, aku bersamamu, aku akan bantu kamu. Karena kalimat Allah adalah mulia, betul adanya. Akhirnya Rasul sampai ke Madinah, tahun kedua hijrah perang Badar, perang yang tidak berimbang, 313 muslim melawan 1000 dari jahiliyah. Tapi di surat An-Anfal ayat 11, Allah datang lagi dalam kisah perang Badar. An-Anfal ayat 11 mengatakan hujan semalam suntuk, sehingga hati orang muslim menjadi tenang, dia bisa istirahat. Tapi orang-orang jahiliyah menjadi lumpur tempatnya, sehingga dia kesusahan. Dan di pagi hari kata Allah, ribuan malaikat turun di dalam perang Badar itu. Karena apa? Sedang jihad fisabilillah. Tapi sebaliknya di tahun ketiga hijriah, Rasulullah kalah di perang Uhud. Harusnya menang, harusnya menang. Tapi saat itu pasukannya tidak taat pada Rasulullah. Akhirnya di perang Uhud yang harusnya menang menjadi kalah, di perang Badar yang kalah tapi menjadi menang. Maka setelah itulah kekuatan Allah ada di Al-Baqarah 249. Akhirnya 9 tahun, 27 kali perang Rasulullah. Tahun ke-8 Hijriah, beliau kembali ke Mekah, Fathul Mekah. Tahun ke-9 Hijriah, perang terakhir Rasulullah, dikenal dengan perang Tabuk, di mana Rasulullah mengalahkan Romawi dari Jazirah Arab. Setelah itu Islam berkembang luar biasa, Rasulullah sudah sedo. Akhirnya sampai ke Indonesia lewat jalur utara melalui Gujarat, lewat jalur selatan melalui Sri Lanka atau Ceylon, masuklah di Samudra Pasai, masuklah di Gresik, dan akhirnya ke Jogja lewat Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede, akhirnya sampailah di Jogja. Jadi apa yang terjadi di sini itu ada hubungan langsung dengan kisah yang panjang ketika hijriah itu. Jadi kenapa sekarang kita hanya berdiskusi tentang tanggalannya? Kenapa kita bicara tentang satu Muharramnya? Karena satu Muharram itu baru ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul sudah sedo. Jadi enggak usah didiskusikan Rasulullah pernah peringatan satu Muharram atau tidak. Karena memang Rasulullah sudah meninggal ketika satu Muharram itu ada. Mau dicari dimanapun tidak ada kisahnya Rasulullah itu melakukan peringatan satu Muharram. Karena memang Rasulullah sudah sedo pada saat itu. Jadi prinsip dasarnya bukan peringatannya, tapi latar belakang bagaimana kejadian itu. Dan itu belum ada satu Muharram, tapi sekarang menjadi superficial, desakralisasi, karena kisah yang luar biasa, kisah hijrah dan jihad, tergeser hanya masalah tanggalan dan kalender saja. Sungguh, maka dari itu mari kita mulai berpikir di tahun yang baru ini, ada nilai-nilai yang tidak bertepi dari kisah-kisah Rasulullah SAW yang tidak boleh kita hanya melihat dari sisi superficialnya saja. Tapi nilai-nilai hijrah dan jihad itulah yang akan membawa kita kepada sebuah moving yang sesungguhnya. Moving yang sesungguhnya fi dunya wal akhirah karena Allah dan Rasulullah SAW. Aku luqali hadza wastaghfirullahalazim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah hirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saya garis bawahi di apa yang saya sampaikan. Jadi ada suatu hal yang penting, yaitu di dalam proses jihad dan hijrah, kita tidak usah mengatur Allah SWT. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik ketika di dunia. Urusan yang lain adalah urusan Allah SWT. Sampai Allah mengatakan, bi junudihi lam taru'uha. Tidak usah nanya, Allah itu menolongnya bagaimana. Tidak usah diatur, Allah itu nolongnya kapan. Karena memang itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya satu, jihadi fisabilihi. Kalau di Al-Baqarah 218 Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Dan setiap proses hijrah jihad kita adalah yarjuna rahmatullah, hanya mengharap rahmat dari Allah SWT. Artinya jihad dan fisabilillah bukan urusan dunia, tapi adalah urusan kegoiban yang tidak bertepi. Maka monggo kita bersyukur, kita istiqomah hari ini salat Jumat, kita refresh lagi. Ada yang bekerja di Pemda, ada bekerja sebagai TNI, Polri, ada yang swasta, ada yang berdagang, ada yang guru. Niatkan jihad fisabilillah. Niatkan kita sedang berhijrah dari rumah menuju suatu tempat yang dibarokai Allah SWT. Maka tempat kita sekarang ini adalah tempat yang dirahmati Allah SWT. Sehingga insya Allah kita akan membawa ini sampai ke akhirat. Kita akan membawa ini sampai ke suatu masa di mana urusan dunia sudah selesai. Tapi dengan jihad dan hijrah, maka kita mengkonversikan harta dunia, kita mengkonversikan urusan dunia, digeser menjadi urusan akhirat. Kita mengkonversikan urusan dunia yang fana menjadi sebuah catatan yang akan dibuka di surat Al-Haqqah 15-29 dan akan dibuka di surat Al-Jasiyah ayat 28-29. Wataro kula umatin jasiyah kula umatin tut'a ila kitabiha al-yawma tujama kuntum ta'malun. Di saat kita bersimpuh di padang mahsyar, hanya satu yang menyelamatkan kita, catatan amalnya, kata Allah di surat Al-Jasiyah. Amal itu kapan ngisi? Ya sekarang. Dengan apa? Jihad dan hijrah. Sehingga ketika tidak ada urusan dunia lagi, kita tidak mampu, kita punya kitab yang akan menyelamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhu wal amwat. Sami'un qorim mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la zik kulubana ba'daita daitana wahab lana milatungka rahmah innaka antal wahab. Rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairu mungzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Kami bermohon ya Allah, di tahun yang lalu engkau ampuni semua dosa kami, engkau terima amal kami ya Allah. Di tahun ini panjangkanlah umur kami ya Allah, kami bermohon. Seandainya engkau hentikan hidup kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina min ladunka wa ajil lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah tika sana wa kina anta benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la

0: استووا استقيموا واعتدلوا صف مهون diluruskan dirapatkan صف terdepan yang masih kosong silahkan diisi صف yang regang silahkan dirapatkan terlebih dahulu
1: Allahu Akbar

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: pendengar kaum muslim muslimah dimanapun Anda berada, pendengar persatu, pendengar perempat, dan juga pendengar RRI digital, dan juga yang melalui streaming rri.co.id. Kami telah menyiarkan secara langsung rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Agung Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kompleks Pemda, Sleman. Akhirnya saya Agus Pramana bersama tim siaran luar ada rekan Damas Tejo dan juga Sultan Malau Perkasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih Agus Pramana, juga kru tim teknik siaran luar ya. Siang hari ini Damas Tejo dan Sultan Malau Perkasa membuat kita bisa mendengarkan dan mengikuti siaran langsung khotbah sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang berada di Kompleks Pemda Sleman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kita akan tanya agenda dan stok darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini ya. Saya sudah terhubung bersama dengan salah satu staf unit donor darah PMI DIY. Tak lain, tak bukan, tentu ada Mbak Pingkan. Hai, halo, selamat siang Mbak Pingkan.
1: Hai, halo, selamat siang Mbak Erna. Gimana kabarnya Mbak Erna hari ini?
0: Oh, kayaknya kita 11-12 nih kabarnya ya. Sehat, seneng, apa lagi?
1: Agak kedinginan juga sih sebenarnya ya Mbak Erna.
0: Oh, sama
1: ya.
0: Berarti ya. Baik, Mbak Pingkan, apapun suasananya, suasana hati termasuk juga suasana di sekitar kita, tentu gak menyurutkan Mbak Pingkan untuk menyampaikan informasi agenda donor darah PMI DIY. Hari ini masih adakah kegiatan di luar kantor UDD?
1: Baik Mbak Erna, untuk kegiatan donor darah hari ini ataupun esok hari itu kebetulan banyak Mbak Erna yang sudah tercatat Mbak Erna. Untuk hari ini ada 6 kegiatan, besok juga ada 6 kegiatan. Untuk hari ini 6 kegiatan tetapi 5 telah terselesaikan pada pukul 11 Mbak Erna. Tapi masih ada satu lagi agenda yang dapat diikuti pendengar. Karena masih dimulai sore hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah itu setelah sholat maghrib begitu Mbak Erna. Itu dengan unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya pas banget di Masjid Baitur Rahman Poncosari Kerajaan RT2 Serandaan Kabupaten Bantul Mbak Erna. Nanti pendengar yang kebetulan sholat maghrib di masjid tersebut bisa banget Mbak Erna setelah sholat langsung cus untuk donor darah begitu Mbak Erna.
0: Oh, jadi masih ada satu agenda ya di Masjid Serandaan Bantul ya.
1: Benar sore hari Mbak Erna.
0: Oke, bagaimana dengan esok hari nih Mbak? Apakah agendanya pagi terus atau siang hari ada juga ya?
1: Untuk agenda esok hari Sabtu 20 Juni 2026 ada 6 kegiatan juga yang sudah tercatat Mbak Erna. Kebetulan semuanya itu dimulai pagi hari Mbak Erna. Untuk yang pertama bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, itu tempatnya di SMA Mujahidin Wonosari, Jalan Bougainville, Ledok Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Kegiatannya dimulai, wah pagi banget nih, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua bersama dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, itu tempatnya di Pakumas Hotel Ambarukmo, Jalan Nogopuro nomor 35, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Kegiatannya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang ketiga itu masih dengan bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, itu tempatnya di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta di Jalan Ukrim nomor 23 Cukuwatu 1 Purwomartani Kabupaten Sleman. Kegiatannya dimulai pagi hari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang selanjutnya tempatnya di The Lilliput World, Jalan Wonokerso Tambak Rejo Ngaglik Sleman. Kegiatannya dimulai pagi hari juga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Lanjut masih dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya di KBTK Insan Merdeka Puluh Dadi nomor 364A Kledoan Catur Tunggal Depok Sleman. Kegiatannya juga dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, itu tempatnya di Politeknik LPP Jalan Urip Sumoharjo nomor 1 Klitren Kota Yogyakarta. Kegiatannya dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Wah banyak ya Mbak Erna, tetapi semuanya dimulai pagi hari Mbak Erna.
0: Iya ya. Nah ini kalau dimulai pagi hari, padahal ada pendengar calon pendonor itu pengen mendonorkan darah di sore atau malam hari, adakah layanan donor darah di kantor unit donor darah Mbak Pingkan?
1: Oh iya, benar juga ya Mbak Erna. Pendonor darah yang pagi hari masih sibuk, itu bisa banget Mbak Erna tetap berdonor darah. Karena kami, unit donor darah PMI se-daerah istimewa Yogyakarta, itu buka setiap hari selama 24 jam untuk pelayanan darahnya. Sedangkan untuk pelayanan pengambilan darahnya itu pada pukul beda-beda Mbak Erna. Untuk Sleman, Gunung Kidul dan Bantul itu pada pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, itu pelayanan pengambilan darahnya pada pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Mbak Erna. Jadi pendengar yang biasanya sudah donor darah nih dan mendapatkan pesan cinta dari PMI, bisa banget langsung berdonor darah Mbak Erna. Asal setelah 2 bulan begitu ya Mbak Erna ya, setelah donor terakhirnya.
0: Oh, 2 bulan sesudah donor terakhir baru bisa mendonorkan darah kembali.
1: Benar Mbak Erna, biasanya diingatkan oleh staf kami Mbak Erna.
0: Oh makanya pernah saya dengarkan juga ada screening dulu ya di depan ya. Sebelum pengambilan
1: Benar, Bu
0: darah.
1: Erna. Nanti dicek dulu apakah berat badan, apakah kadar HB-nya memenuhi seperti itu, tensi darahnya begitu, Mbak. Semisal nanti kalau tidak memenuhi, bisa pulang terlebih dahulu begitu, Mbak Erna. Bisa donor di lain waktu begitu, Mbak Erna.
0: Oh, baiklah Mbak Pingkan. Nah, dengan banyaknya agenda, baik itu di dalam maupun di luar kantor unit donor darah, apakah ini mempengaruhi juga persediaan darah, khususnya hari ini nih, Mbak?
1: Baik Mbak Erna, coba kita lihat ya Mbak Erna untuk stok darah pada siang hari ini seperti apa. Kita akan sampaikan 3 komponen, ada WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed red cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita langsung saja awali dari unit donor darah PMI Kapten Sleman, golongan A WB3 PRC 46 TC 16, golongan B WB3 PRC 113 TC 11, golongan O WB3 PRC 61 TC 3, golongan AB WB3 PRC 34 TC 4. Stok darah pada siang hari ini relatif mencukupi untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Bagi pendengar yang ingin mendonorkan darahnya atau keperluan darah, bisa banget langsung saja datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Alamatnya di Jalan Rajimin Sujen Triharjo Sleman, line teleponnya di 869-909. Dari Sleman kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Golongan A WB 10 PRC 41 TC 6, golongan B WB 23 PRC 44 TC 5, golongan O WB 2 PRC 12 TC 4, dan golongan AB-nya WB 5 PRC 4 TC 4. Alamatnya di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo, line teleponnya di 773-244. Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, golongan A WB 5 PRC 22, golongan B WB 5 PRC 20, golongan O WB 8 PRC 31, dan golongan AB WB 6 PRC 16. Bagi pendengar yang berada di seputaran Gunung Kidul, Wonosari Gunung Kidul, bisa banget mampir untuk dapat menambahkan stok darah. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Layanan teleponnya di 394-500. Selanjutnya kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB 5 PRC 16 TC 1, golongan B WB 10 PRC 43 TC 1, golongan O WB 10 PRC 37 TC 2, golongan AB WB 5 PRC 15. Anda masih kami tunggu untuk dapat menambah stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dan yang terakhir kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, golongan A PRC 4 TC 8, golongan B PRC 75 TC 15, golongan O TC 22, dan golongan AB PRC 19 TC 5. Bagi pendengar yang bergolongan darah A dan juga bergolongan darah O, kami tunggu untuk dapat menambah stok darah di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Alamatnya di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Erna.
0: Baik Mbak Pingkan, semoga informasi di Jumat siang kali ini tentu membawa berkah untuk semuanya. Matur nuwun ya Mbak Pingkan ya.
1: Dengan senang hati Mbak Erna.
0: Yo, selamat siang.
1: Selamat siang, selamat pagi Mbak Erna.
0: Nah pendengar, Mbak Pingkan Permata, salah satu staf unit donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Iya, pendengar, romantisnya bukan hanya di lagu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri, Arman Maulana dan Dewi Gita. Baik, pendengar, kita akan simak juga, kita perbarui informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026, bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 18 Juni 2026, kejadian kebakaran gudang pembelahan mobil bekas di Bakalan Pendowo Harjo Sewon Bantul yang diduga terjadi karena korsleting aki menyambar tangki bahan bakar minyak. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 20 kali guguran lava ke arah Kali Satato Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 9 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Kerasa dan Kali Satato Putih, dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, pencegahan kebakaran di gudang kendaraan bekas. Yang pertama, lepaskan atau amankan aki kendaraan yang sudah tidak digunakan. Yang kedua, simpan BBM, oli, dan bahan mudah terbakar lainnya di tempat khusus yang aman dan berventilasi baik. Yang ketiga, periksa instalasi listrik secara berkala untuk mencegah korsleting. Yang keempat, sediakan alat pemadam api ringan yang sesuai dan pastikan pekerja mengetahui cara menggunakannya. Lima, jaga jarak penyimpanan kendaraan dan suku cadang agar api tidak cepat merambat. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02744x85, di WA 02744x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, baik Mbak Sita, informasinya salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.

0: Ya kalau saya tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan untuk pertahanan keamanan negara.
1: Perjalanan ekspedisi Togan semakin nyata. Setelah banyaknya diskusi dengan berbagai pihak, harapannya tim ekspedisi Togan dalam menjalani KKN PPM UGM dapat berkontribusi langsung untuk memberdayakan masyarakat.
2: Pendengar, selamat siang. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia berencana membangun stasiun pemantauan maritim di daerah istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya di kawasan Laut Selatan. Puluhan mahasiswa UGM menjalani kuliah kerja nyata di Kecamatan Togian, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Selama 50 hari, mahasiswa berfokus pada berbagai isu, salah satunya berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berencana membangun stasiun pemantauan maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya di kawasan Laut Selatan. Selengkapnya bersama Bulan Anita.
1: Dari Bakamla sendiri kita punya rencana, sekarang sedang berjalan pembangunan namanya National Maritime Security System. Kita akan membangun 35 stasiun di seluruh Indonesia tersebar.
2: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima kunjungan dari segenap unsur pimpinan Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI pada Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, Bakamla ingin menyampaikan rencana pembangunan stasiun pemantauan maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional khususnya di kawasan Laut Selatan. Menanggapi rencana tersebut, Sri Sultan menyambut baik program tersebut karena dinilai penting untuk mendukung keamanan di kawasan Laut Selatan.
3: Nah, kalau saya tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan untuk pertahanan keamanan negara. Ya nanti kira-kira kebutuhannya dari angkatan laut apa?
1: Nanti kita diskusi.
3: Kita belum bicara sampai di sana. Mungkin lokasi, iya, atau masalah tanah, kan mestinya ada. Mungkin hal lain yang terkait dengan itu.
2: Iya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia, Laksda TNI Dr. Irfan Syah mengungkapkan posisi strategis Daerah Istimewa Yogyakarta di Pulau Jawa menjadikan kawasan Laut Selatan penting untuk diawasi guna mendukung keamanan maritim nasional.
1: Kalau kita keamanan, mungkin ancaman keamanan ya penyelundupan, mungkin perdagangan manusia seperti narkoba dan perikanan seperti itu, ya itu yang kita coba hadapi. Ya rencana kita membangun salah satu stasiun kita di sistem security system kita. Nanti akan dibangun stasiun, kantor Bakamla, terus dilengkapi dengan alat penginderaan, baik itu radar over the horizon radar namanya, radar yang melewati cakrawala. Jadi jaraknya jauh, kemudian kita pasang kamera juga, dan sistem nanti akan diintegrasikan dengan kita punya 4 puskodal. Akhir tahun ini selesai 4 puskodalnya, jadi puskodal pusat di Jakarta, kemudian ada yang regional barat di Batam, yang tengah di Manado, yang timur di Ambon. Nanti semuanya terintegrasi di Jakarta. Nanti puskodal kita juga akan mengintegrasikan lagi seluruh instansi yang punya kewenangan di laut. Semua yang berhubungan dengan laut kita integrasikan, jadi berbagi informasinya lebih terjamin dan cepat, real time.
2: Di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan akan dibangun satu stasiun yang menjadi bagian dari sistem keamanan maritim nasional. Stasiun tersebut akan dilengkapi teknologi radar over the horizon dan terintegrasi langsung dengan 4 pusat komando dan pengendalian pusdokal yang dimiliki Bakamla RI. Pada pengoperasiannya nanti, Irwansyah berharap stasiun tersebut dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan mereka sebagai pengawas stasiun.
0: Puluhan mahasiswa UGM menjalani kuliah kerja nyata di Kecamatan Togean, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Selama 50 hari, mahasiswa berfokus pada berbagai isu. Salah satunya berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
4: Harapannya tim ekspedisi Togean dalam menjalani KKN PPM UGM dapat berkontribusi langsung.
5: Sebanyak 28 mahasiswa UGM resmi diterjunkan untuk menjalani KKN PPM UGM periode 2 tahun 2026 bertajuk Ekspedisi Togean. Mahasiswa akan melaksanakan pengabdian di Desa Lebiti, Desa Pulau 6, dan Desa Bungayo, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah hingga Agustus mendatang. Koordinator mahasiswa unit, Safira Rahmatia Putri, menyebut dia bersama timnya sengaja memilih Kepulauan Togean sebagai lokasi KKN, mengingat wilayah tersebut masih memiliki berbagai tantangan pembangunan serta termasuk dalam wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki berbagai potensi sumber daya alam, pariwisata, dan budaya untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Tak hanya itu, pembangunan wilayah di Desa Lebiti, Desa Bungayo, dan Desa Pulau 6 dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari pola pemanfaatan sumber daya alam yang masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan. Ada pula tantangan keterbatasan sumber sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, Safira bersama timnya turut membawa 140 program kerja dengan 8 program kerja utama. Salah satunya adalah program Jelajah Hari Mangrove yang menjadi upaya konservasi lingkungan melalui pembangunan rumah semai, penanaman mangrove, dan edukasi pengelolaan kawasan ekowisata, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah mangrove menjadi produk sirup yang bernilai ekonomi.
4: Mulai dari penerjunan, perjalanan ekspedisi Togean semakin nyata. Setelah banyaknya diskusi dengan berbagai pihak, harapannya tim ekspedisi Togean dalam menjalani KKN PPM UGM dapat berkontribusi langsung untuk memberdayakan masyarakat.
5: Sementara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tojo Una-Una, Nunung Susanti Podungge, mengaku menyambut baik pengabdian yang akan dilakukan puluhan mahasiswa UGM ini. Dia berharap semua program kerja yang dibawa oleh mahasiswa bisa terlaksana dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi warga Kecamatan Togean.
6: Harapan kami dengan adanya KKN PPM UGM ini, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, semoga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat dinikmati dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya masyarakat yang berada di tiga desa, yaitu Desa Bungayo, Desa Lebeti, dan Desa Pulau Unam.
5: Diharapkan berbagai program yang dijalankan mahasiswa UGM ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kecamatan Togean. Kehadiran mahasiswa diharapkan tidak hanya membantu menjawab berbagai tantangan pembangunan, tetapi juga memperkuat pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
0: Mendengar, mulai awal bulan Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Harun Susanto melaporkan.
7: Rencananya gini, karena memang amanat undang-undang ya, undang-undang perda bahwa TPA itu sebenarnya ya hanya untuk sampah residu. Sampah residu itu apa? Sampah yang sudah memang tidak bisa diolah kembali.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan tata kelola persampahan yang baru. Mulai 1 Juli mendatang, tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto tidak menerima kiriman sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairus Priyanta, mengatakan sampah organik nantinya harus dipilah sejak awal. Sampah organik yang terkumpul bisa dijadikan kompos ataupun pakan maggot. Agar kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu optimalisasi peran bank sampah hingga tempat pengolahan sampah mandiri di tingkat masyarakat.
7: Dan itu kita dorong untuk diselesaikan dari sumbernya, karena kita sebagai sumber sampah otomatis juga harus bisa menyelesaikan sampah yang kita produksi itu secara mandiri gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu.
8: Liasari, warga Sentolo, memandang pemilahan sampah sejak awal merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
9: Menurut saya, memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot gitu.
8: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah.

0: Melanjutkan warta siang pendengar. Bertempat di alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman, sejumlah stand permainan tradisional akan digelar untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Masyarakat Yogyakarta yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional bisa datang ke acara Pasar Sewandanan di alun-alun Puro Pakualaman dari tanggal 20 hingga 21 Juni. Acara ini menjadi salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke-241 tahun. Mas Lurah Niti Pusoko sebagai koordinator acara tersebut ingin memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus ikut melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan sudah gadget, nah makanya kita akan memunculkan itu antara lain ada permainan bekiak, kemudian ada egrang, terus ada kelereng, terus ada juga lompat tali, seperti itu juga nanti akan kami sediakan. Nah di situ nanti masyarakat bisa langsung bermain. Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan memandu permainan itu.
1: Selain menghadirkan beragam permainan tradisional, kegiatan Pasar Sewandanan juga menghadirkan aneka kuliner jadul yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua Umum Peringatan Berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-241, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, ingin menghadirkan cita rasa klasik sekaligus memanen geliat ekonomi lewat acara ini.
3: Dan tema yang diangkat pada tahun ini yaitu adalah Rinarasing Astuti Nir Ing Sikoro. Jadi tema tersebut mengandung makna tentang pentingnya membangun keselarasan lahir dan batin melalui doa, rasa syukur, serta harapan-harapan yang dipanjatkan secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan kita semua.
1: Di kegiatan Pasar Sewandanan, Kadipaten Puro Pakualaman berkolaborasi dengan sejumlah instansi Pemda DIY seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan.
0: Ditinggal dalam posisi tidak dikunci stang, satu unit motor raib digasak pencuri di wilayah Sedayu, Bantul. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
4: Pada saat diamankan, kedua terduga pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda.
5: Dua orang pria nekat menggasak satu unit motor di depan sebuah kontrakan wilayah Argorejo, Sedayu, Bantul. Aksi tersebut dipicu motor yang diketahui dalam kondisi tidak terkunci. Kapolsek Sedayu AKP Rumpoko mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada 8 Juni pekan lalu, di mana korban memarkirkan motor di teras rumah sekitar pukul 9 malam. Saat itu, motor dalam keadaan tidak dikunci stang. Korban selanjutnya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, korban terkejut melihat motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Korban juga sempat menanyakan kepada tetangga sekitar, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Merasa dirugikan, korban lalu membuat laporan resmi ke Polsek Sedayu. Usai melakukan sejumlah langkah penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Sedayu berhasil mengamankan dua tersangka berinisial AH 45 tahun dan YD berusia 28 tahun.
4: Modusnya, pelaku mendatangi TKP, kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pelaku YD mengambil sepeda motor milik korban, membawanya pergi dengan cara di-step atau didorong oleh pelaku AH menuju rumahnya. Jadi jaraknya 3 kilo dari rumah korban menuju ke rumah pelaku itu sekitar 3 kilo. 20 menit lah sampai.
5: Pada saat penggerebekan, petugas juga menemukan barang bukti hasil pencurian lainnya. Kedua pelaku pun mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena himpitan ekonomi.
4: Akhirnya kami menemukan juga sepeda motor lainnya, yaitu Honda Beat dan Yamaha Mio, serta plat nomor sepeda motor yang sudah dilepas di rumah pelaku AH. Setelah dilakukan interogasi, ternyata sepeda motor tersebut juga hasil pencurian, yang mana TKP-nya ada di wilayah Godian. Selain sepeda motor, kami juga mengamankan 2 unit sepeda ontel.
5: Selanjutnya, AH dan YD beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Sedayu untuk diproses hukum. Keduanya dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
6: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, Argentina menjadi salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026. Dipimpin sosok ikonik yang telah lama menjadi andalan, Lionel Messi. Argentina berambisi menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia. Berikut informasi selengkapnya bersama Prima Hapsari.

Timnas Argentina hadir di Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan dengan skuad bernilai pasar fantastis senilai lebih dari 15 triliun rupiah. Diarsiteki oleh Lionel Scaloni, La Albiceleste atau Tim Tango mengandalkan kombinasi bintang veteran dan talenta muda dengan Lionel Messi memimpin tim untuk turnamen Piala Dunia ke-6 sekaligus yang terakhir dalam karirnya.

pelatih Lionel Scaloni membawa daftar 26 pemain terbaik, memadukan skuad juara di Qatar dengan darah muda yang bersinar di Liga Top Eropa. Argentina dikenal dengan fleksibilitas taktiknya, seringkali beralih antara formasi 4-3-3 dan 4-4-2 yang sangat cair. Lini tengah mereka menjadi salah satu yang termewah dan paling dominan. Sementara Lionel Messi diberi kebebasan bergerak free roll untuk mengatur serangan dari sisi sayap kanan.

Sebagai salah satu negara tersukses, Argentina mentargetkan gelar juara dunia berturut-turut pada edisi yang diselenggarakan bersama di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ini. Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan bagi Argentina untuk menambah koleksi trofi dunia sekaligus menciptakan sejarah baru.

Jika kembali mampu mengangkat tropi pada Juli 2026, Albi Celeste tidak hanya menambah koleksi gelar dunia menjadi 4, tetapi juga mengukir sejarah sebagai tim pertama yang mempertahankan mahkota juara dunia dalam lebih dari 60 tahun.

0: pertanyaan trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Ya, pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berencana membangun stasiun pemantauan maritim di daerah istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya di kawasan Laut Selatan. Puluhan mahasiswa UGM menjalani kuliah kerja nyata di Togean, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Selama 50 hari, mahasiswa berfokus pada berbagai isu, salah satunya berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Iya, pendengar yang sudah ditunggu kali di siang hari ini adalah Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Maka nanti akan hadir ada Ria Agustin ya, rekan saya yang tentu akan bersama Anda.

0: banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia? Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.
4: Cinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: kasih. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin ya, tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, di seputaran Kota Baru cuacanya cerah nih pendengar, secerah hati kita di siang hari ini. Oke pendengar, kali ini kita akan ngomongin nih, kayaknya siang-siang gini ngomongin tentang makanan enak banget ya. Jadi kita akan ngomongin, pendengar lebih suka mana sih? Martabak telur atau martabak manis? Nah, kalau yang suka manis-manis ya pasti langsung ngomong, aku suka martabak manis nih Mbak Ria. Tapi kalau suka yang gurih-gurih, nah pastinya martabak telur ya. Kalau pendengar, yang mana nih? Boleh ya? Gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di sesi pertama kali ini pendengar Ria ada 3 lagu. Ada Hey dari Klakustik, Hangat Cintamu dari Mel Sandi, dan juga Seberkas Sinar dari Dedi Dores. Tentunya pendengar bisa memilih satu di antara 3 lagu yang sudah kami tawarkan, atau request sendiri juga boleh ya, asalkan di era 90-an hingga 2010 ya, karena memang di Indonesia Banget memutar lagu-lagu di era 80-an ya maksud kami, sampai 2010. Nah, di WA Pro 1 nampak sudah ada yang bergabung, ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Fina, Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Ardi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Bila Rasaku Ini Rasamu ya, maksudnya ya, Chris Pati. Oke deh, coba nanti Ria cariin dulu ya, Pak Budi ya. Untuk Maria Agustin, terima kasih. Enggak, kembali kasih. Nanti juga boleh loh Pak disusul WA kembali ya. Kalau Pak Budi lebih suka mana nih, martabak manis atau martabak telur? Oke, di 580333 nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa pendengar. Iya, halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia bareng Maria.
0: Halo Mas Andi. Sekian purnama baru kelihatan. Ini gimana
1: masa,
0: nih kabarnya?
1: Masa Pak Widodo bilang suruh cipika-cipiki, emangnya itu dekat orang jauh kok.
0: Nah, ini berarti kalau jauh namanya apa dong? Masa kecup jauh? Salah ya. Sehat-sehat ya Mas Andi ya.
1: Ini kok bisa barengnya?
0: Apa?
1: Iya, nanyanya kok bisa bareng?
0: Oh iya, karena kan kita memang sehati, ya gak sih?
1: Oh iya dong banget sih, iya, sehat alhamdulillah. Barunya gimana, sehat juga kan?
0: Sehat alhamdulillah, kalau semangat ini berarti tandanya sehat.
1: Iya, Batam mau hujan, sana gimana cuaca?
0: Waduh, kalau di sini mah masih cerah ini mas.
1: Oh masih cerah ya, iya Batam ini kayaknya memang musim hujannya bulan Juni.
0: Oh gitu ya. Padahal kayaknya tapi sekarang nih kayak nggak bisa diterka gitu loh mas.
1: Iya, nggak bisa diprediksi kan. Temanya apa Mbak Ria?
0: Kirain masih di Tanjung Pinang. Udah ini ya, balik lagi ke Batam ya.
1: Batam, orang ibarat Jogja sama Solo.
0: Oh baiklah.
1: Iya, kadang Mas Andi pun kalau di Jawa tuh kadang ke Jogja, kadang ke Solo juga gitu. Jadi nggak jenuh gitu.
0: Iya benar, pokoknya pigenik gitu ya mas ya.
1: Iya, temanya apa Mbak ya?
0: Temanya kalau Mas Andi lebih suka mana nih, martabak manis atau martabak telur?
1: Tet, martabak buatannya Mbak Ria.
0: Nah, tapi jawabannya Tet, Ria nggak bisa masak lo gimana nih?
1: Iya, jadi martabak manis ini rupanya memang di luar negeri itu banyak yang suka.
0: Oh gitu.
1: Kalau martabak telur itu identik sama makanan India.
0: Iya. Itu mirip ya.
1: Jadi kalau orang bule kalau datang ke Indonesia dia lebih suka martabak manis kalau di Indonesia karena kan itu identik sama Indonesia.
0: Nah, gitu. Terus maksudnya kalau Mas Andi ini mau bilang kayak bule apa gimana ini?
1: Pale. Jadi setengah telur setengah manis.
0: Gak bisa setengah-setengah. Orang ini jawabannya harus satu. Yang mana kan paling disukai, gak boleh dua-duanya.
1: Tapi seru kali ya, ada martabak telur kombinasi manis dan
0: Gak apa-apa sih, coba gitu. Besok ini ya kita ciptain ya. Tapi kalau gak ada yang beli gimana nih?
1: Iya, tapi di Tanjung Pinang kemarin Mas Andi beli martabak manis memang murah sih, 5.000 Mbak Ria. Tapi tipis.
0: Masa kayak, sih? Masa kayak 5.000?
1: Iya, kayak keripik gitu.
0: Oh ini kayak ya, kali yang satuan gitu ya. Iya kan?
1: Kayak iya, yang kayak kripis, kripis itu dia agak tipis, tapi dibilangnya martabak manis.
0: Oh gitu, padahal kalau di sini namanya krepes ya.
1: Iya.
0: Itu kan krepes-krepes tuh kan.
1: Iya, 5.000. Tapi kalau yang martabak manis yang tebel, kayak pipinya Bu Wigati itu.
0: Ini gak sopan loh ini sama Bu Wigati. Eh, diselentik ini gak boleh.
1: Bibi Gati memang tembem.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, Mas Andi udah dikirimin foto kok.
0: Oh gitu ya. Baik, baik.
1: Masuk ya? Udah masuk beliau?
0: Belum. Ini Mas Andi nomor satu lagi. Loh ini. Oh, via ini telepon.
1: Dapat mata apa kapan ini?
0: Hah? Lah ya pengennya apa? Katanya setengah-setengah tadi.
1: Iya. Karena kalau yang manis gitu kayaknya masih manisan Baria loh.
0: Waduh, gombal nih.
1: Kalau yang telur itu lebih bulat dari Mas Ipul.
0: Oke deh, dia ini pokoknya nggak jelas ya ngomonginnya, suka yang mana tuh kan?
1: Bukan, itu udah jelas banget. Oh, karena gitu. Memang kalau terlalu manis kan diabetes.
0: Jadinya?
1: Kalau yang telur, kolesterol.
0: Jadi nggak mau dua-duanya gitu ya?
1: Makanya setengah-setengah aja. Nyari aman.
0: Oke deh, baik. Iya. Mas Andi, Ria ada tiga lagu, mau pilih mana?
1: Ya apa-apa.
0: Ada Hey dari Klakustik, Hangat Cintamu dari Mel Sandi, dan Seberkas Sinar dari Dedi Dores.
1: Oh, Seberkas Sinar lah.
0: Oke, okay, Seberkas Sinar.
1: Versi Dedi Dores ya?
0: Hah? Gimana?
1: Iya, Seberkas Sinarnya versi Dedi Dores ya?
0: Iya, versi Dedi Dores.
1: Bukan versinya Pak Benny ya?
0: Sebenarnya nih versinya Mas Andi ada nih, coming soon gitu kan. Oke deh, lagunya tuh siapa nih?
1: Bu Ambaria, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar Baria.
0: Amin, doa yang sama untuk Mas Andi juga.
1: Iya, Mas Andi mau spesialin juga buat Umi, Bu Umi di Serandaan ya. Insya Allah nanti kalau Mas Andi ke Jogja mampir ke rumah Bu Umi lah ya.
0: Iya, baik.
1: Masuk Bu Umi. Ini ada Mbak Ria nih, kemarin nyariin, nanyain.
0: Ini Mas Andi dapat salam loh dari Pak Budi Santoso nih, barusan WA.
1: Oh iya,
0: WA.
1: Pak Budi Santoso ya? Iya, matur nuwun. Terus buat Bu Tuti, semoga sehat, gabung lagi Bu Tuti, karena Bu Tuti kan juru kunci.
0: Kayaknya sepi ya, gak ada beliau ya, ya ampun.
1: Iya, beliau juragan. Jadi kalau juragan gak masuk kayaknya
0: ini
1: gimana?
0: Ya sepi ya, ini staff-staffnya kayak kita ini kayak gak berharga.
1: Iya, kayak gak ada yang gaji kan.
0: Iya benar-benar.
1: Buat Bu Janani, Bu Indra, Pak Benny tadi udah, Pak Rimbang, Bu Rahayu, Bu Wigati. Buat kayaknya sebentar lagi Bu Wigati nih.
0: Mungkin ya, abis ini ya.
1: Iya, terus buat semuanya lah nanti dilanjutin sama Mbak Jadid ya. Iya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sehat selalu ya Mas Andi. Oke, baik. Di WA Pro 1 ada yang bergabung ini dari Mas Mangun. Halo Mbak Ria Agustin, salam jumpa kembali dari Mas Mangun di Balong Lereng Merapi. Saya senang martabak telur, minta lagu Arti Kejujuran dari Ahmad Albar. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Yogyakarta. Matur nuwun. Waduh, ada fotonya juga nih. Mas Mangun, iya ya ampun. Bagus ya view-nya ya. Kapan-kapan kesana deh. Oke, baik. Di belakang Mas Andi ada siapakah? Coba kita sapa ya. Halo Indonesia banget.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Angge, waalaikumsalam. Suaranya kok kecil sekali. Iya, ini dari?
2: Narti.
0: Bu Narti.
2: Ya,
0: di
2: Prambanan.
0: Oh, Bu Narti di Prambanan. Nggih. Sehat-sehat nggih Bu Narti?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Iya, kok suaranya kecil banget, Ibu? Ibu baru di pinggir jalan kah ini?
2: Iya, betul. Kita datang pada kendaraan lewat, suara Mbak Ria.
0: Nah, ya itu. Iya, dengar suara motor reng-reng gitu ya. Alhamdulillah Ria juga sehat. Nah, Bu Narti nih Ria mau nanya nih, Bu Narti lebih suka mana? Martabak telur atau martabak manis?
2: Aku rasa mendap ya.
0: Waduh. Yang lebih sehat ya, Bu ya. Tidak kolesterol gitu ya.
2: Oh, kolesterol karo apa ku? Diabet,
0: sama diabetes ya. Oke, baik. Bu Narti, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada Hey dari Klakustik, Hangat Cinta. Waduh. Coba ya Ria ulangi ya. Ada 3 lagu ini Bu Narti. Ada Hey dari Klakustik, Hangat Cintamu dari Mel Sandi, dan Seberkas Sinar dari Dedi Dores. Oh ya, atau Ibu mau request sendiri nih lagunya?
2: Dari siapa ya, Mbak?
0: Dari siapa pengennya?
2: Kira-kira.
0: Apa ya, dari Jamrut mungkin? List berikutnya, Pelangi di Matamu, suka enggak?
2: Ya, suka, Mbak.
0: Oh ya, Pelangi di Matamu.
2: Aku kemana, Mbak, sambil nengkena.
0: Oh, enggak. Siap. Dikirim untuk siapa, Ibu?
2: Gimana, Mbak?
0: Salamnya untuk siapa nih? Kirim salam, Boten.
2: Salamnya buat semuanya saja, Mbak. Di kendaraan yang ganggu, Mbak.
0: Nge, baik. Hati-hati ya, Bu. Selamat melanjutkan perjalanan kembali. Hati-hati loh, Bu.
2: Perjalanan, Mbak.
0: Nge.
2: Aku lagi di warung, Mbak.
0: Oh, baru di warung. Waduh, enak ya, nih. Selamat makan siang kalau begitu, Ibu. Nanti lagunya ditunggu ya, Bu, ya.
2: Belum makan.
0: Aha, nge. Selamat. Selamat makan ya, Bu, ya.
2: Iya, makasih ya, Mbak, ya.
0: Angge, selamat siang, Ibu.
2: Iya.
0: Angge, matur nuwun. Iya. Luar biasa ya, sampai disempetin di pinggir jalan loh, sambil makan, sambil telepon Pro 1 RRI Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali ya, pendengar di belakang Bu Narti. Coba kita sapa. Halo, Indonesia banget. Halo. Waduh, kok gak ada suaranya ya. Jangan takut, ini sudah masuk di di Indonesia banget. Oke, baik. Di WA Pro 1 ada yang bergabung gitu ya. Dari Mas Rianto. Selamat siang Mbak Ria Agustin, gabung di Indonesia banget nih. Mas Rianto di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Request lagu Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Salamnya untuk Mbah Kakung Uti Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Sipul, Mas Budi Ucantoso, Mas Marta, Mbak Lisanti, dan buat semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat-sehat selalu dan sukses. Nge, terima kasih ya, doa yang sama untuk Mas Rianto. Di belakang Bu Narti, ada siapa? Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget.
0: Ini dari ini Bu Tuti bukan sih?
3: Ini dari Kulon Progo.
0: Oh, dari Kulon.
3: Kulon Progo.
0: Dari Kulon Progo. Sinten iki, Bu? Aduh, kok Lia lupa ya.
3: Bu Satila.
0: Oh, Bu Satila, iya bener. Sehat-sehat ya, Bu Satila.
3: Alhamdulillah.
0: Anggel, biasanya Bu Satila via WA ini. Di WA Grup Pro 1 luar biasa.
3: Biasanya kan malam, Mbak.
0: Oh iya, di ruang rindu ya, Bu ya. Ini pas anu ya, Bu ya, rehat dari aktivitas-aktivitas gitu ya. Iya, baik. Bu Satilah Ria mau tanya nih. Bu Satilah lebih suka martabak telur atau martabak manis?
3: Ya, semuanya saya suka. Tapi kan di sini jauh pada itu kuliner-kuliner. Jadi kalau nyari itu menyempatkan harus pergi ke itu, ke alun-alun Wates.
0: Oh gitu, jauh ya, Bu ya, kalau mau cari cemilan-cemilan gitu ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Ingat jauh.
0: Berarti sekalinya beli mesti langsung banyak ya?
3: Cuma punya uangnya aja, Mbak.
0: Oh iya ya, Bu ya. Harus ngirit ya, Bu ya, di zaman sekarang ya.
3: Iya, padahal kalau di pegunungan kayak gini kan ada penghasilan yang tetap, Mbak.
0: Iya ya, Bu Anu ya, dari berkebun ya pastinya ya, Bu ya.
3: Ada pengiritan.
0: Iya, ya kalau beli satu aja, Bu. Tapi jangan setengah ya, nanti dimarahin sama yang jual ya. Masa Pak beli setengah? Oh ya udah kalau gitu Ibu aja yang jualan gitu kan. Jangan ya, Bu ya.
3: Kalau nggih. Ini kan ada yang itu udah diiris-iris kan boleh beli satu iris.
0: Ayo gitu kan udah satu porsi, Bu. Kita beli satu iris nanti pisaunya dibanting enggak bahaya, Bu. Oke, Bu Satilari ada 3 lagu. Mau pilih mana ini, Bu? Ada Hey dari Klakustik, Hangat Cintamu dari Mel Sandi, dan Seberkas Sinar dari Dedi Dores.
3: Itu Seberkas apa? Sinar dari Dedi Dores aja.
0: Oh, nggih, baik. Dikirim untuk siapa ini lagunya?
3: Buat Ibu Wijati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Kristin, Ibu Nurzari, Bang Ipul, Mas Yanto, Mas siapa tadi yang dari Tindung Tanjung Pinang?
0: Iya, dari Mas Andi yang sekarang Mas di Batam.
3: Andi, Pak. Ya, Pak Rimbang, Pak Besi Kreto. Semuanya aja, semoga semua selalu sehat.
0: Amin.
3: Semangat, Kak Kumbaria, Sugeng Ayah Kalian Atus Paripurno, tetap sehat banget.
0: Amin, amin. Doa yang sama untuk Ibu dan juga keluarga pastinya ya, Bu, ya.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, baik pendengar, kita juga ada pengumuman dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Telah memanggil Budi Sulistyo bin Purwo Harjono, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 7 Juli 1970. Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Tompean TR3 garis miring 78 RT006 RW002 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibdatut Harsono nomor 53 Yogyakarta, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suwarjilah binti Tugiran Hadi Sumarto sebagai penggugat melawan Budi Sulistyo bin Purwo Harjono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan bisa mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Yogyakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan kedua ini, pendengar, telah memanggil Yuniati binti Wahyuno, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 18 Mei 1991. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman dahulu di Gendeng GK 4 garis miring 975 RT 085 RW 020 Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sebagai termohon. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibdatut Harsono nomor 53 Yogyakarta, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Topan Dwi Saputra bin Hadi Sulistyo sebagai pemohon melawan Yuniati binti Wahyuno sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan bisa mengambil salinan surat permohonan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Yogyakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Dan pendengar, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanggil Sutikno bin Harjo Sudarmo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 4 Juni 1963. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu beralamat di Tegarrejo TR3/444 RT 011 RW 004 Kelurahan Tegarrejo, Kecamatan Tegarrejo, Kota Yogyakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tri Rahayu binti Sastro Jumadi sebagai penggugat melawan Sutikno bin Harjo Sudarmo sebagai tergugat. Nah, ini tadi panggilan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Pendengar, kali ini kita ke lagu ya, karena sudah ada beberapa lagu yang di request oleh pendengar. Dan tentunya nanti Ria Agustin balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI
4: sakit mari
3: HP, Pak.
4: Nah, ngeten iki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.

0: masih ngomong ini, pendengar lebih suka martabak telur atau martabak manis? Di WA Pro 1, Pak Budi Santoso kembali bergabung. Katanya suka keduanya, tapi kalau disuruh milih, pilih yang manis. Oke, baik. Matur nuwun Pak Budi Santoso. Di belakang Pak Budi ini ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Tolong diputarkan Cinta Cuma Satu dari Nindi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Wigati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Bu Mawar Kuning, Mbak Andin, Kima Yang Seto, Romo Nato Indro, dan juga buat Mamah Lydia. Buat Mbak Ria, selalu diberi kesehatan, terima kasih dan bertugas. Iya, baik, kembali kasih ya Mbak Christine. Lagunya yang pasti ditunggu ya, tapi nanti mengantri ya, satu-satu. Ya, lagunya yang di request ya, Cinta Cuma Satu, dan ini mengantri satu-satu. Oke, baik. Di sesi kali ini Ria ada 3 lagu pendengar. Ada Biarlah Sendiri dari Terry, Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf, dan juga Emosi dari Hedi Yunus. Nah pendengar, kita juga ada informasi dari Pelayanan Umum Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman. Nah pendengar, tahukah pendengar bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman ada seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, ada program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman, milik kita. Modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Dan informasi tadi pendengar dari Kejaksaan Negeri Sleman. Nah, pendengar, iya, di WA Pro 1 gitu ya, ada yang bergabung lagi nih, Mbak Christine kembali bergabung. Ini katanya kalau Mbak Christine suka banget sama martabak manis. Oh iya ya, berarti sama kayak Pak Budi ya, suka yang manis-manis. Kalau Ria lebih suka martabak telur. Gak ada yang nanya, gak apa-apa ya, Ria kasih tahu aja ya. Kali aja ada yang mau nganterin martabak telur ke studio gitu ya. Eh, enggak ding. Oke, baik pendengar di 580333. Coba kita sapa ya. Halo Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria cantik.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali yang ada di Pamekasan, Madura. Luar biasa ya, sekali lengkap ya Bu Ali ini. Iya dong, harus lengkap dong.
1: Nggak nyampe nanti paket martabaknya.
0: Nah itu, sampai sini kalau paket martabak udah langsung berjamur Ibu. Bu Ali, Ria mau nanya nih. Nah, Bu Ali lebih suka mana? Martabak manis apa martabak telur?
1: Tergantung, Mbak Ria.
0: Tergantung.
1: Jadi selama 2 tahun di sini, saya ini itu nyoba martabak telur. Itu kurang. Jadinya saya sering malah dalam sebulan itu

0: beli martabak manis. Akhirnya saya beli, selalu beli martabak manis gitu. Kalau di Balikpapan saya sudah punya tempat yang ini, tapi memang
1: enak gitu ya.
0: Harganya 50.000 Mbak Ria.
1: Oh, itu apa Bu? Yang martabak telur ya?
0: Nggih, martabak telur.
1: Itu memang harga standar di sana atau memang martabaknya tuh spesial jadi harganya
0: spesial
1: agak mahal?
0: Itu, Mbak, ya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi saya di sana ya enak juga sih yang manis, cuman saya lebih suka kalau di Balikpapan suka martabak telur. Kalau di sini martabak manis. Kalau Balikpapan tuh martabak manis tuh namanya terang bulan, nggak ada martabak manis gitu. Terang
1: bulan. Sama Bu, sebenarnya di Jogja juga terang bulan. Okay, gitu
0: kalau
1: kan?
0: Martabak ya martabak gitu.
1: Iya, berarti ya,
0: ada yang martabak di sana ada ya? Ada dagingnya Mbak Ria juga, enak gitu loh.
1: Oh gitu ya, berarti nggak cuma ini ya telur
0: spesial
1: ya.
0: Itu
1: spesial ya, pantesan
0: sekarang sudah 60 kali Mbak Ria, dulu aja 50.
1: Oh gitu, iya okay. Ya
0: kan saya setahun ini belum kesana lagi kan.
1: Oh iya,
0: harga katanya naik
1: ya, ya.
0: Mungkin 60 sudah kalau enggak 55.
1: Ya ampun, tapi ya kalau misalkan enak juga enggak ini ya Bu ya, jajan juga enggak rugi gitu ya, karena
0: rugi,
1: emang rasanya enak ya.
0: Oke,
1: baik Bu Ali, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada biarlah seni.
0: Padi enggak ada Mbak Ria.
1: Padi yang mana?
0: Begitu Indah.
1: Oh ya, baik, boleh ya, boleh begitu, kita hadirkan ya. Nanti ya Bu ya.
0: Untuk semua semuanya dulu lah Mbak Ria ya.
1: Oh ya, baik.
0: Ini ada kesibukan, Nge.
1: Oh iya, pantesan ini di sini kayak ada suara-suara di belakang gitu loh Bu. Kayaknya lagi rame ada acara ya.
0: Oke, Mbak Ria. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya. Bu Ali dari Pamekasan Madura ya, luar biasa mendengarkan RRI Pro 1 gitu ya via aplikasi RRI Digital. Nah, di belakang Bu Ali ada siapa? Coba kita sapa pendengar. Halo Indonesia banget.
2: Bangga Musik Indonesia.
1: Nggih, Bangga Musik Indonesia. Kenapa suaranya kok kecil? Apakah belum makan atau gimana?
2: Coba.
1: Lah ya, ini kok kecil banget, ini dengan siapakah?
2: Masa lupa tau Mbak?
1: Sek to ya, lawang suaranya aja kecil kok ya, Rialin dan dengerin ke priwek.
2: Sekarang gimana?
1: Gimana?
2: Sekarang gimana? Sekarang gimana?
1: Oh ya, sekarang juga lumayan lah.
2: Lumayan ya Mbak ya?
1: Ini Mas ini Mas Permana bukan sih?
2: Iya betul.
1: Nah, Mas Permana juga udah sekian lama loh. Ini baru gabung.
2: Iya, enggak?
1: Oh iya dah. Oh, tak kira apa karena sibuk gitu ya?
2: Iya, cuman ini aja aku tanyain Mbak. Iya, kemana? Masih di rumah gitu kok.
1: Lah iya, kalau pas belum siaran ya masih di rumah. Oke, Mas Permana, Wonosobo gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ria gimana?
1: Ini juga
2: sehat.
1: Sehat, iya alhamdulillah. Mas kalau di sana kan pasti dingin ya?
2: Iya.
1: Tiap hari kan ya, hampir tiap hari dingin ya?
2: Ya nggak tiap hari Mbak, cuma malam aku. Cuma tiap malam Mbak.
1: Oh gitu, tapi dulu Ria pernah ke Wonosobo pagi-pagi. Nggak tahu apa, mungkin karena nggak biasa ya. Iya, ampun rasanya dingin banget.
2: Kapan
1: di sana juga berkabut gitu.
2: Iya, kapan Mbak?
1: Ah, udah lama, zaman Ria SMP. Kalau Mas Permana asli sana kok ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi tanyain milih mana Mbak?
1: Gimana?
2: Jadi tanyain milih telur mana? Martabak telur.
1: Sukanya apa? Martabak telur?
2: Telur Mbak.
1: Oh, kirain suka martabak manis. Kayaknya kalau manis tuh gimana gitu ya, Mas ya? Enak yang telur gurih-gurih gitu. Kalau di sana ada juga ya, Mas ya? Banyak ya?
2: Ada banyak Mbak, cuma enggak telur itu Mbak.
1: Kalau harga juga terjangkau sana, Mas.
2: Iya, 20.000 Mbak.
1: Masak sih 20.000 martabak telur boleh?
2: Boleh
1: enggak? Wah, kalau di sini ya minimal ya 27 lah, hampir 30 kalau martabak telur.
2: Kalau di sini 20 enggak.
1: Oh, tapi beneran nah, udah pakai telur nah, tuh.
2: Ini kan Mbak, kalau makanan daerah itu kan beda-beda Mbak.
1: Apa Mas?
2: Kalau harga itu kan di masing-masing daerah kan beda-beda Mbak.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh, tapi juga ada ya yang harga segitu ya?
2: Ada,
1: Mbak. Murah ya? Terjangkau banget ya, Mas ya?
2: Nah.
1: Oke, baik. Mas Permana, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Biarlah sendiri
2: lagunya
1: dari...
2: Pasti,
1: gimana?
2: Lagunya pasti.
1: Ini, biarlah sendiri dari Terry. Akhirnya aku menemukanmu dari Naf. Dan...
2: Akhirnya menemukanmu, Mbak.
1: Oke, baik. Menemukan Ria ya di sini ya? Aduh, pede banget ya. Oke.
2: Semuanya saja, Mbak.
1: Iya.
2: Tak tunggu lagi, Mbak.
1: Oke, baik. Nge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya. Mas Permana ya. Jadi inget ya, kalau di Wonosobo emang dulu kayaknya tuh dingin banget gitu ya. Karena mungkin Mas Permana udah biasa di sana ya, jadi kayak biasa gitu ya, dinginnya cuma di malam gitu. Oke, baik. Nah, kayaknya tadi ada yang bergabung nih. Bisa dicoba kembali pendengar di 580333. Nah, oke. Di WA Pro 1 sudah semua gitu ya, sudah semua Ria bacain. Nanti tinggal lagu-lagu aja ya yang akan Ria hadirkan. Oke, kalau gitu pendengar, kita ke lagu, nanti Ria balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik mendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipake lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, terima kasih yang sudah gabung di Indonesia Banget kali ini. Kita sudah berada di ujung kebersamaan dan nantinya akan ada Dialog Ekonomi Digital yang akan dipandu oleh Agatha Erna. Seperti biasa pendengar, Anda bisa beratensi di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Pastinya tetap sehat ya pendengar. Sampai jumpa kembali di Indonesia Banget selanjutnya. Indonesia Banget, bangga musik Indonesia.

Halo pendengar, selamat menikmati sore hari Anda. Agatha Erna kembali lagi hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini, kita nanti akan gabung kita bareng-bareng dalam Astacita Berjaringan Korwil 11.

0: Iya, baik mendengar, ini dia Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Halo pendengar, selamat sore Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang sekitarnya, Purwokerto, Surakarta dan sekitarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kecanggihan transformasi teknologi, ini semuanya merambah ke berbagai sektor. Digitalisasi ada di mana-mana, termasuk program ekonomi digital ternyata juga berpengaruh pada produk pertanian ya. Di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, kita akan juga berbincang mengenai bagaimana pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan Mbak Dinda Aslam Nurul Hida, SPMSI, selaku dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat sore Mbak Dinda.
2: Selamat sore Mbak Agatha.
0: Iya, kabar baik, sehat selalu sore hari ini.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Agatha gimana, sehat?
0: 11-12
2: luar biasa.
0: Iya, semoga pendengar yang lain juga ya.
2: Amin, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Nah, nanti untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja lo ya. Silahkan bisa melalui line telepon kita di 0274-580-333. Sementara itu lewat WA kita ke 0811-2711-911. Wah, ini kalau mengupas mengenai ekonomi digital dalam sektor pertanian, mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak Dinda nih, maksudnya seperti apa? Apakah semua yang serba digital atau seperti apa?
2: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi digital itu sebenarnya kalau zaman sekarang mikirnya tentang sosial media, konten, marketplace gitu ya, si hijau, si orange gitu. Ternyata kalau ekonomi digital itu sangat luas Mbak Agatha. Jadi kalau apalagi untuk pertanian gitu ya, jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya dari hulu sampai ke hilir itu yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang apapun untuk meningkatkan nilai tambah yang berhubungan dengan digital sudah dikatakan dengan ekonomi pertanian digital. Oke, seperti itu Mbak Gata.
0: Nah, ini kalau dulu itu kan kayaknya yang namanya pertanian begitu tuh kan yang berbau-bau tradisional saja ya.
2: Betul.
0: Tapi sekarang kok ada ekonomi digital, memang transformasinya itu seperti apa toh, Mbak?
2: Baik, jadi kalau dulu kita dengar pertanian atau sekarang juga gitu ya dengar pertanian itu kan pasti teringatnya cangkul, caping gitu ya, lumpur. Nah, kalau sekarang itu saya pengen ngajak nih Mbak Agatha, pengen ngajak seluruh pendengar itu kalau dengar pertanian itu jangan langsung berbayangnya itu gitu. Jadi kalau untuk dengar pertanian sekarang kalau ayo kita mulai dengan mendengarnya itu bisnis gitu. Jadi kalau transformasi digital sekarang itu, sekarang sudah banyak loh petani-petani itu yang sudah menggunakan WhatsApp sebagai menerima informasinya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir sudah banyak sekarang pertanian itu atau petaninya sudah menggunakan digitalnya. Jadi jangan membayangkannya itu cuman cangkul dan lumpurnya, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Apakah ini yang akhirnya mendorong petani-petani milenial untuk ikut berkecimpung ya?
2: Betul. Jadi memang sekarang juga sudah banyak ya untuk regenerasi petani, yang petani-petani muda sudah mulai aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok, sudah buat konten. Nah, tapi juga tidak sedikit juga itu petani-petani yang di desa sudah menggunakan teknologinya. Memang belum secanggih dari yang milenial ataupun Gen Z sekarang. Jadi kalau petani-petani yang dia Gen X itu memang masih menggunakan sebatas WhatsApp atau aplikasi yang sederhana seperti itu.
0: Nah, ini kira-kira apa toh yang biasanya bisa ditawarkan melalui apa aplikasi-aplikasi yang ada itu digitalisasi?
2: Ya baik. Kebetulan saya juga sekarang lagi ada di satu proyek namanya Koneksi Mbak Agatha. Jadi Koneksi ini kita kerjasama antara UMY, IPB, Queensland University dan BRIN. Kita jadi mencoba membuat satu aplikasi yang dimana aplikasinya namanya My Indah Diet. Mm-hmm. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh dua mode, yaitu adalah mode petani dan mode konsumen. Mm-hmm. Jadi di petani itu kita bisa ngasih informasi tentang cuaca terkini. Kemudian kita bisa kasih informasi tentang budidayanya, apakah itu tentang hama, tentang penyakitnya, tentang pestisidanya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau petani sekarang bisa mengetahui kira-kira pertaniannya ini atau padinya ini kira-kira kenapa gitu ya. Jadi langsung bisa tahu dari aplikasinya. Seperti gitu, Mbak Agatha.
0: Oke, baik. Nah, dengan kira-kira dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lewat dunia digital seperti ini apakah berpengaruh juga kepada peningkatan nilai ekonomis dari hasil pertanian tadi?
2: Benar-benar. Jadi kalau tadi kita cerita tentang aplikasi itu kan memang di hulunya ya, karena agribisnis. Kebetulan saya dosen di agribisnis, Mbak Agatha. Jadi agribisnis itu memang hulu sampai ke hilir. Jadi dari pertaniannya, tentang budidayanya, pengolahannya, kemudian ke pemasarannya, sampai bagaimana cara memutuskan keputusan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tadi tentang budidayanya, yaitu masih di hulunya, ada juga berangkat ke tentang pengolahannya. Di pengolahan juga bisa memanfaatkan tentang digitalisasi ini, tentang teknologi ini. Jadi kalau tadi di petani tentang aplikasinya, maka kalau untuk pengolahannya sampai untuk mendapatkan nilai tambahnya juga bisa kita berinovasi. Misalnya gimana sih caranya kita mengemas, nge-branding dari produk pertaniannya itu, kemudian kita buat storytellingnya, ceritanya, kemudian kita jual di sosial media, bahkan sampai mungkin bisa di marketplace. Jadi digitalisasinya itu bukan hanya di budidayanya saja gitu, tapi sampai ke hilirnya seperti itu.
0: Nah, ini kan panjang kali lebar tadi sudah disampaikan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah petani kita memang sudah memanfaatkannya, Mbak?
2: Nah, ini benar, Mbak. Jadi saya ada ya beberapa kali survei gitu ke petani, dan bahkan dari tahun lalu mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang sudah mulai riset tentang literasi digital. Jadi mau mengetahui emang gimana sih petani-petani sekarang gitu, apakah sudah melek digital gitu ya. Kalau istilahnya kan melek digital gitu. Jadi sebenarnya memang petani-petani sekarang memang sudah punya handphone atau punya smartphone. Sudah menggunakannya, sudah mulai berkomunikasi dengan WhatsApp, atau bahkan sekarang beberapa desa itu sudah dibina oleh kelompok taninya atau koptannya itu sudah ada WhatsApp group untuk menyebarkan informasi. Tapi memang untuk yang usianya mungkin di atas 60 itu memang kesulitan. Nah, apakah itu dia kesulitan mengaksesnya dari internetnya kah, atau mungkin tidak punya paket atau gimana gitu ya, bahkan kan kita butuh internet, tidak ada wifi di desa kah atau gimana. Cuman faktanya memang mereka itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, dan ada beberapa yang memang sudah mulai mencari tahu informasi itu dari YouTube, atau sudah mulai melihat kira-kira di Google ini sakit apa dari tanamannya. Jadi memang dari tujuan kita dari aplikasi My Indah Diet itu untuk menjawab itu, Mbak. Jadi gimana caranya si petani ini yang atau literasi digitalnya itu kurang, kita membuat aplikasi yang sangat mudah untuk bisa diakses oleh petani gitu.
0: Ini caranya untuk menggunakan ini, apakah memang sudah juga disampaikan ke petani-petani yang ada atau seperti apa?
2: Ya baik, jadi memang ini masih belum launching secara official gitu. Jadi kita masih datang ke petani-petaninya. Kemarin kita sudah di Sleman, kemudian kemarin saya, ini kebetulan saya baru tadi pagi nyampe Jogja, Mbak. Saya baru dari Kabupaten Bogor untuk memvalidasi dan mengkonservasi kira-kira mudah nggak aplikasi digunakan gini. Jadi memang kita masih memastikan kalau aplikasinya ini sangat mudah digunakan gitu. Jadi gimana caranya si petaninya itu tidak perlu klik kanan kiri yang ribet, tapi bisa langsung tahu, oh ini penyakit apa di tanamannya, oh tahu harganya gimana. Jadi kita bisa tahu juga, Mbak, kira-kira harga cabai sekarang itu naik atau turun gitu dari aplikasinya. Jadi memang kita masih berupaya agar aplikasinya itu mudah digunakan. Kemudian nanti setelah launching baru nanti kita berharap sih petani-petani bisa langsung gunakan dan bisa download dan gratis gitu.
0: Oke, baik. Nah, selain dari aplikasi ini, mungkin ada apa ya, semacam pengertian-pengertian begitu ya, di bidang pertanian, pengetahuan di bidang pertanian. Tapi apakah ada juga solusi? Katakanlah seperti petani yang mungkin lagi mengalami gangguan tertentu pada produk pertaniannya, nanti apakah di aplikasi ini bisa juga digunakan nih, Mbak?
2: Oke, baik. Memang kalau untuk di budidayanya saja, kita memang masih sebatas dari hama dan penyakit, pestisidanya apa. Memang kemudian kemarin ada masukan, kalau kemarin kita masih mencantumkan pestisidanya yang kimia semua gitu. Dari petani mulai kreatif gini, ada masukan, coba dimasukkan yang organik gitu. Jadi ternyata sekarang pun petani sudah memanfaatkan hal-hal organik ataupun limbah-limbah yang ada di pertanian untuk menjadi pupuk dan pestisidanya, seperti itu. Nah, itu di tingkat petani. Tapi kalau sekarang gimana sih untuk meningkatkan inovasinya? Kita juga sebenarnya bukan di aplikasi, tapi saya juga kebetulan dosen di mata kuliah digital marketing dari agribisnis. Jadi berhubungan dengan konten juga. Kalau tadi kan kita cerita ekonomi digital itu juga berhubungan dengan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya si petani ini punya produk pertanian, hasil taninya yang hanya dijual begitu segar gitu ya, maksudnya langsung dijual, itu kan pasti nilai jualnya rendah ya, Mbak. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan nilai jualnya, yaitu adalah value added gitu. Nah, kita berupaya petani-petani yang sekarang itu paham kalau misalnya hasil panennya itu harus ditingkatkan nilai jualnya, sehingga nanti untuk pembeli bisa memberi harga yang lebih tinggi gitu. Itu kan sekarang jadi masalah banget gitu ya, tentang harga. Kalau yang produknya segar itu pasti harganya, atau maksudnya dari panen langsung dijual itu harganya pasti rendah. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal kecil, kita grading gitu, hasil pertaniannya kita grading, kita pisahkan kualitas yang baik, kualitas yang sedang, kualitas yang jelek, itu dipisahkan, di grading, disortasi, itu membuat ada value added-nya, nilai tambahnya. Atau nanti sampai di akhir adalah outputnya sampai produk jadi. Misalnya contoh dia petani ubi gitu, nah jualnya kan tuh pasti murah, itu di bawah dari 10 ribu ya Mbak, kita tahu. Nah kalau misalnya kita ajarkan ke petani cara mengolahnya, menambah nilai tambahnya gitu, atau kan nanti dikasih inovasi untuk diubah jadi keripik dengan berbagai dengan topping dan yang lain gitu, itu akan menambah nilai jualnya, seperti itu.
0: Iya. Nah, ini sebelum diluncurkan aplikasi ini, pertanyaannya sekarang apakah petani kita cukup siap untuk mengupgrade kemampuan digitalisasinya begitu?
2: Kalau saya sih optimis ya, optimis petani-petani kita itu akan siap untuk menerima digitalisasi. Bukan tidak ada tantangan atau tidak ada halangan ya untuk digitalisasi atau transformasi digital itu, tapi saya optimis kalau dengan adanya edukasi, dengan kita meningkatkan literasi digitalnya dari semua SDM kita, baik itu dari Gen Z, Gen Milenial, Gen X, atau petani-petani yang tua, itu akan bisa berkembang aplikasinya, akan bisa mudah diterima. Makanya kita di saat sekarang masih developernya, masih pengembangannya, kita gimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh petani-petani gitu.
0: Oh iya, ini Mbak, kita nggak menutup mata ya. Betul. Kondisi tanah di negeri kita itu, meskipun sama-sama daerah tropis, tapi kan ada yang mungkin lebih subur, kemudian ada yang berkapur dan sebagainya. Apakah memang dari sistem digitalisasi ini petani akhirnya bisa tahu ya tanaman-tanaman apa saja toh yang bisa berkembang di wilayahnya, disebutkan juga dalam aplikasi ini?
2: Baik, jadi kalau di aplikasi itu memang tidak sampai menyentuh tanah gitu, kita masih ada pembedaan geografisnya memang di awal. Jadi bisa kita pilih, kita itu diletaknya di Jakarta, di Jogja, Surabaya, atau di Kabupaten Bogor. Itu pertama, jadi bisa kan tahu ya, gitu, pasti beda. Nah, itu untuk menyesuaikan dari tentang hama dan penyakitnya dan bagaimana budidayanya nanti. Cuman kalau untuk di aplikasinya memang belum secara detail. Itu mungkin bisa jadi tambahan ya, masukan gitu ya Mbak, betul sekali. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani dan beberapa survei terakhir itu adalah, sekarang petani itu juga sudah bisa atau sudah tahu menggunakan Google Lens, Mbak. Jadi mereka itu sudah bisa ngefoto gitu ya, ngefoto kondisi tanah mereka, kemudian bertanya gitu ke Google, kira-kira ini bisa nggak ya ditanamin tanaman ini gitu. Ini kira-kira tanahnya kenapa keras ya gitu. Jadi mereka sudah mulai lah, Mbak, seperti itu. Memang kalau dulu ya, kalau tradisional kan petani itu hanya berdasarkan pengalaman, hanya bertanya ke orang tua atau ke tetangga gitu ya, kira-kira ini kendalanya apa. Tapi sekarang sudah ada literasi digital, jadi mereka sudah mulai nonton YouTube gitu, atau bahkan sudah tahu petani lihat di TikTok aja itu kenapa gitu, Mbak.
0: Nah, ini nih, Mbak, kita juga pengen tahu berkat pemanfaatan platform digital ini, inovasi produk pertanian apa yang berhasil dikembangkan, nanti dijawab ya.
2: Oke.
0: Okay. Untuk pendengar, Anda boleh juga bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi sesudah selingan yang berikut ini, tetap bersama kami di sore hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI di

0: Iya, tentu semakin berdaya, semakin bermakna begitu ya. Ketika petani mengembangkan potensinya melalui digitalisasi yang ada, melalui ekonomi digital. Seperti yang kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Dinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini tadi nyambung yang tadi tuh. Jadi pengen tahu contoh inovasi produk pertanian yang berhasil berkembang berkat platform digital itu seperti apa, Pak?
1: Baik, kalau tadi kita cerita tentang aplikasinya, memang aplikasinya kan masih ini ya, developer gitu, jadi masih berkembang. Nah, kalau sekarang untuk inovasinya, mungkin saya mau cerita tentang mahasiswa agribisnis UMY ini, Mbak. Jadi yang udah aksi nyata gitu ya, dari inovasi digital ini untuk pertanian itu kita sudah terapkan di mahasiswa agribisnis UMY. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa itu ada lagi mengembangkan produk, itu dia mengolah dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, kemudian sekarang mereka sudah nge-brandingnya, nge-branding itu di sosial media dan sudah dijual gitu. Kemudian mahasiswa agribisnis UMY itu juga ada yang membuat produk dari ubi gitu, Mbak. Jadi cemilan gitu. Ubi ungu jadi cemilan. Jadi dari daun kelor juga ada buat cookies gitu. Jadi kita di agribisnis UMY itu ada labnya, Mbak. Lab produksi di mana mahasiswa itu bebas gitu ya untuk explore apapun bahan pertaniannya, produknya apa aja gitu. Kemudian mereka mau buat bahan jadi apa atau produk apa nih yang lagi kekinian gitu ya, lagi disenangin sama masyarakat. Nah, mereka bisa buat di lab produksi itu. Kemudian karena saya kebetulan juga dosen dari digital marketing, jadi saya di sini juga mengajarkan gimana sih sebenarnya tips-tips buat konten gitu ya di sosial media, karena kita tahu konten-konten yang ada di TikTok, yang ada di Instagram itu bukan ujuk-ujuk FYP, pasti ada strateginya gitu ya dari marketing-marketing itu. Jadi kalau mereka sudah punya produk, mereka sudah punya kualitas produknya itu, alangkah lebih baik kalau di branding gitu. Alangkah lebih baik itu kalau produknya ini juga bisa dikontenkan, bisa dikenal sama orang banyak. Makanya kalau misalnya kualitasnya baik tapi tidak terjual dengan baik atau tidak di branding dengan baik, kan sama aja gitu ya Mbak, nggak laku gitu. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa agribisnis UMY itu sudah punya produk nih dari lab produksinya itu, kemudian kita buatkan sosial medianya, kita buatkan Instagramnya, kita buatkan konten-kontennya gitu Mbak. Nah, kita juga di sana di agribisnis UMY itu punya lab studio, jadi kita punya yang kamera proper gitu Mbak, punya lab studionya. Jadi kita bisa misalnya foto produknya di sana gitu, foto produknya baru kemudian dengan

0: hasil foto yang baik, kita ada yang hasil foto yang bagus, baru kita upload di sosial media. Mungkin seperti itu, Mbak Agatha.
1: Jadi memang ada langkah-langkah strategis tersendiri,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Ketika akan memperbarui konten di platform digital tadi.
0: Yes. Betul. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu, misalnya di TikTok itu kan ada yang FYP gitu. Jadi ternyata teorinya itu ada, Mbak Agatha. Jadi ada namanya steps. Jadi steps itu adalah konten-konten, misalnya dia tentang storytelling. Nah itu dia bagian dari teorinya itu juga. Atau misalnya dia yang FOMO, fear of missing gitu. Jadi semuanya itu ternyata ada teorinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk konten FYP viral gitu. Jadi ada juga yang organik konten. Jadi sekarang kalau pertanian, bahkan untuk alumni-alumni dari Agribisnis UMY, ada yang dia buat konten organik tentang hidroponik gitu ya, hidroponik. Jadi dia cuman ngekontenin gimana sih dia bertani, gimana sih hidroponiknya itu mulai dari bibit sampai jadi atau sampai panen gitu, tapi secara organik gitu ya. Maksudnya dia buat konten sehari-hari, halo guys, ini sekarang tanamannya sudah berapa hari gitu, kemudian diupload, dan ternyata itu sangat banyak, Mbak, sangat banyak orang yang menyukainya dan laku gitu, hidroponiknya malah laku, gitu seperti itu.
1: Oke, baik, semuanya serba digital ya.
0: Betul.
1: Karena sempat juga nih, mungkin juga dialami pendengar, beli makan begitu di salah satu warung makan ya, katakanlah martabak begitu.
0: Betul.
1: Kayaknya sepi pembeli, ya, tapi ternyata banyak yang pesan, tapi via online.
0: Betul. Betul.
1: Ternyata lakunya di situ,
0: lakunya
1: ya.
0: Lakunya di online malah ya.
1: Oke, okay, baik. Baik, ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini lewat WA kita 0811271111. Saya akan bacakan pertama dari Mbak Lala. Sore, Mbak, yang ada di Jalan Magelang.
0: Oke.
1: Ketahanan pangan kan sekarang lagi digalakkan. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat agar generasi muda bisa mendapatkan cuan dari sektor pertanian? Satu lagi dari Mas Dani di Condong Catur, tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen seperti apa? Dua penanya mohon untuk ditanggapi, Mbak Dinda.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya, dari Mbak Lala, ketahanan pangan gitu ya, Mbak. Jadi sama seperti yang pembukaan kita bilang di awal, Mbak. Kalau misalnya kita bilang gimana caranya kita ngubah mindset gitu ya. Kalau pertanian itu bukan cuma tentang budidayanya saja, tapi kalau pertanian itu ternyata bisnis gitu. Nah, jadi untuk mengajak apalagi Gen Z atau Gen Z gitu ya, pasti lebih senang kalau ada cuan. Nah, kalau misalnya cerita tentang bisnis, pasti mereka pikirannya langsung cuan gitu.
1: Enggak hanya Gen Z sih sebenarnya.
0: Semuanya ya, Mbak, semuanya
1: Gen
0: butuh
1: X juga.
0: Gen X juga butuh cuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ya, banyak banget gitu, kita sudah tahu bisnis pertanian itu omsetnya itu tidak main-main loh ternyata. Bahkan ada yang MM-an, karena salah satunya adalah kita bisa ekspor. Nah, dengan ekonomi digital atau dengan transformasi digital ini, kita juga dengan mudah gitu ya, gimana caranya kita punya produk pertanian dan kita bisa ekspor, kita bisa cari pasarnya gitu. Itu untuk meningkatkan untuk cuannya itu nih, Mbak. Tapi kalau untuk ketahanan pangannya adalah, yang pertama, kalau sekarang budidaya itu bukan dibilang tidak susah ya, pasti juga susah, cuman untuk mencarikan informasi dan solusinya itu sekarang sangat tersedia banyak informasinya, dari jurnal-jurnal, dari YouTube, itu sangat banyak. Jadi jangan takut gitu ya untuk mulai bertani. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga, kita jangan menyerahkan itu seluruhnya ke pemerintah gitu ya. Kita juga harus bergotong royong, kita harus juga sama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, gimana tadi, Mbak?
1: Sorry. Tantangan yang ada di petani dalam memanfaatkan platform digital.
0: Oke. Yang pertama tadi memang saya bilang sudah banyak petani menggunakan smartphone gitu. Mungkin kalau dibilang memang masih menggunakan Android ya gitu. Dan sekarang pun aplikasi yang kita kembangkan itu memang masih untuk Android, belum bisa iOS. Tapi memang untuk tantangannya adalah, pertama, mereka itu masih sebatas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya adalah untuk literasi digitalnya, itu pasti. Jadi kita berusaha gitu ya, gimana caranya membuat aplikasinya itu sangat mudah dipahami oleh petani, dan kita berusaha gimana caranya memberikan edukasi kepada petani-petani gitu. Nah, tapi ditambah juga tentang internet. Jadi memang di beberapa daerah itu memang internet masih ada yang agak kurang bisa diakses gitu ya Mbak. Kalau dibilang 4G juga iya 4G tapi ternyata susah gitu. Nah untuk petani juga di situ letaknya kesusahannya di internetnya gitu. Tapi memang tidak semua tantangannya seperti itu gitu. Cuman memang PR-nya adalah kita ya sebagai praktisi ataupun sebagai yang emang di bidang pertanian sangat PR untuk membuat petani itu teredukasi, mungkin seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah ini adanya apa sih kecanggihan digitalisasi ekonomi digital di bidang pertanian ini, apakah mampu juga memotong rantai distribusi yang panjang itu banget ya atau gimana?
0: Baik, kita cerita tentang supply chain ya, jadinya rantai pasok. Karena pasti ujuk-ujuk tentang itu tuh rantai pasok. Nah itu kalau misalnya saya buat di kelas tuh asumsinya seperti ini. Kalau misalnya petani kita beli langsung datang ke petani, cabai contoh harganya Rp20.000 per kilo. Nah, kalau kita beli di supermarket ataupun di Superindo gitu ya, pasti harganya itu Rp60.000 gitu. Kenapa ya gitu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah tentang margin ya. Jadi marginnya itu memang tidak semuanya itu ada letak di retail terakhir. Jadi keuntungannya itu bukan di retail terakhir, tapi memang ada rantai pasoknya, ada aktor-aktor di tengah-tengahnya itu yang memang berperan juga. Apakah dia di situ sebagai gradingnya, sortasinya, transportasinya, sangat banyak ya faktornya kalau cerita tentang rantai pasok gitu. Nah, pertanyaannya apakah digitalisasi ini bisa memotong rantai pasok? Menurut saya tidak bisa seluruhnya dipotong, tidak bisa langsung ya si petani langsung ke si konsumen. Itu mungkin sudah banyak sebenarnya dicoba oleh Indonesia beberapa aplikasi seperti itu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya bilang tidak bisa semuanya dipotong, tapi meminimalisirnya gitu. Gimana caranya kalau tadinya si petani hanya menjual oleh ke tengkulak ataupun dari warung lokal yang ada di sebelah rumahnya, ini dia bisa langsung menghubungi dari si contoh dari desa ke tingkat kotanya deh gitu. Nggak usah langsung keluar kota, ke kotanya dia minimal bisa mendapatkan akses itu. Dan digitalisasi itu sudah bisa untuk si petani mengakses itu. Contoh misalnya dia bisa menggunakan Facebook. Di Facebook itu sangat banyak informasi tentang jual beli tentang produk pertanian gitu. Atau bisa dia langsung jualkan produknya itu di sosial media. Ya bukan berarti si sosial medianya itu si konsumen nih yang langsung membelinya, tapi dari si pedagang-pedagang besarnya. Nah itu secara tidak langsung bisa langsung memotong dari rantai pasoknya. Yang kalau tadinya si petani itu hanya dibayar oleh Rp20.000, bisa jadi dia meningkat gitu harganya, bisa jadi dia dapat Rp35.000 atau Rp40.000, seperti itu Mbak.
1: Oh jadi ini berarti akhirnya menuju ke salah satu keuntungan tadi ya?
0: Betul, ujung-ujung pasti ucuan juga ya Mbak.
1: Karena bisa apa sih mempersingkat ya, mempersingkat
0: dan mengefisiensikan,
1: mengefisiensikan ya, memotong biaya juga kali ya.
0: Betul, betul. Sebenarnya kalau kayak gitu juga ceritanya sangat panjang ya Mbak. Kalau digitalisasi itu sekarang juga ada namanya blockchain Mbak, semuanya sudah terdata gitu. Jadi bisa nge-tracking nih. Traceability atau visibility. Jadi bisa langsung nge-tracking si produknya ini sudah letaknya di mana, sudah di perjalanan kah, dari mana asalnya gitu. Sangat bisa digitalisasi. Makanya PR untuk kita, apalagi untuk Indonesia, untuk jadi negara maju di pertanian itu juga harus difokuskan gitu Mbak. Karena teknologi sekarang sudah sangat canggih gitu.
1: Baik. Menyusul ke pertanyaan berikutnya, matur nuwun Bu Narti yang ada di Cebongan. Nah ini apa langkah yang perlu dilakukan agar transformasi digital pertanian dapat berjalan inklusif serta berkelanjutan, Mbak Dinda?
0: Baik, terima kasih Bu Narti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk transformasi digital secara keseluruhan dari hulu sampai hilir, cerita agribisnisnya bukan hanya di pertanian saja, yang kita bisa lakukan itu pertama untuk meningkatkan literasi digital. Sama seperti saya bilang tadi di petani, kita berupaya untuk petani-petani sekarang itu untuk melek digital gitu. Jadi jangan takut untuk adanya transformasi digital, jangan takut untuk mencoba gitu, untuk tahu informasi yang ada sekarang. Itu sangat menguntungkan untuk petani. Petani bisa langsung update mengenai harga, bisa tahu tentang solusi apapun penyakit dari tanamannya, seperti itu. Kemudian untuk si next dari hulu ke pengolahannya gitu. Jadi kalau untuk pengolahan dari produksi-produksi sudah sangat bisa kita mendapatkan informasi di sosial media kira-kira kebutuhan si konsumen itu apa saat ini? Apakah memang konsumen butuh brandingan kah, butuh storytelling kah, atau apa? Itu bisa kita akses kebutuhan konsumen, karena memang produk yang baik itu juga adalah produk yang memenuhi dari kebutuhan konsumen. Mm-hmm. Jadi kita bisa dapat informasinya secara digital sekarang. Dan alangkah lebih baiknya kalau si pengusaha atau UMKM yang diproduksi itu bisa memenuhi dari si kebutuhan konsumennya. Nah, kalau nanti di hilirnya, salah satunya itu adalah kan metode pembayaran ya. Metode pembayaran sekarang juga sangat dibantu oleh digitalisasi gitu. Sekarang sudah bisa transfer, sudah bisa menggunakan QRIS, sudah sangat ini ya, gampang gitu ya Mbak Agatha. Jadi itu juga salah satu mensupport dari digitalisasi dari pertanian sampai seperti itu. Atau yang terakhir adalah dari support support dari memutuskan keputusan gitu. Jadi petani juga sangat butuh edukasi tentang memutuskan keputusan. Apakah dia harus menjual hasil taninya sekarang atau dia harus nanam sekarang gitu. Sekarang ada AI ya Bapak Ibu semuanya. Jadi AI juga sangat membantu untuk si petani harusnya. Jadi AI itu bisa menyediakan dashboard gitu ya, ataupun hasil dari analisis yang ada sekarang. Jadi si petani itu bisa tahu kira-kira saat ini dia itu baiknya nanam apa, saat ini dia baiknya itu akan produksi apa dan jualnya kemana gitu, yang membutuhkan produk dari hasil dia itu siapa gitu. Jadi AI juga sangat membantu, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Kalau kembali bicara mengenai hambatan, sebenarnya hambatan atau kendala paling besar itu apa sih? Apakah kendala akses internet atau ada yang lain juga ya dalam pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian?
0: Sebenarnya sih internet, dibilang tadi saya sebutkan internet juga ya, cuman kalau saya lihat-lihat dari mulai teknologinya, dari internetnya, fasilitas yang ada, kendala terbesar itu menurut saya sebenarnya SDM ya. Kalau misalnya bicara tentang tantangan terbesar untuk digitalisasi itu adalah SDM, yang balik lagi tentang literasi digital. Jadi kalau memang SDM-nya siap, SDM-nya juga optimis gitu untuk transformasi digital, saya rasa kendala-kendala itu sangat bisa diatasi gitu. Apalagi sekarang juga pemerintah juga ada internet untuk rakyat gitu ya Mbak. Jadi sangat untuk support gitu petani-petani yang akan datang untuk mengakses internetnya. Jadi memang SDM kita sangat PR gitu ya. Sangat untuk tantangan kita, gimana caranya mengedukasi dari setiap lini untuk literasi digital seperti itu Mbak.
1: Artinya kolaborasi antara petani yang milenial dengan petani yang tradisional itu memang tetap dibutuhkan ya.
0: Betul Mbak. Benar.
1: Kolaborasi. Oke, baik Mbak Dinda, juga pendengar Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini, waktunya tinggal 2-3 menit saja lagi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada mungkin generasi muda termasuk juga petani konvensional begitu, supaya bisa memanfaatkan ekonomi digital dalam produk pertanian harus seperti apa, Mbak Dinda?
0: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar RRI, jadi kalau dari saya, balik lagi, saya sangat optimis untuk pertanian yang akan datang, mau itu dari generasi Gen Z, milenial, X, ataupun sebutannya tadi petani tradisional dan modern. Saya sangat optimis kalau kita bisa sama-sama untuk mengembangkan dari transformasi digital ini. Sekarang itu sangat tersedia teknologinya, sangat banyak, sangat mudah diakses. Jadi jangan takut gitu, jangan takut untuk transformasi digital, tidak akan merugikan petani, apalagi untuk petani yang tua. Jadi jangan takut, kita bisa bekerja sama semuanya, dari mulai dari sektor pendidikan, pengusaha, itu bisa bekerja sama semuanya. Jadi mulailah coba untuk cari tahu, mulai coba untuk mengaplikasikan digital itu di budidayanya. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
1: Iya, baik. Baik Mbak Dinda, ini selamat siap-siap juga melaunching apa tadi? Aplikasinya.
0: Iya, mohon doanya. Nanti kalau sudah bisa di launching, saya harap sih semua petani di Indonesia itu bisa mengaksesnya gitu ya.
1: Amin. Kendala akses internetnya enggak ada ya? Semoga ya.
0: Semoga.
1: Karena masih banyak juga, kita nggak bisa menutup mata, banyak petani yang berada di daerah pinggiran dan berada di daerah pelosok ya.
0: Kurang akses itu, betul-betul.
1: Iya.
0: Sama satu nih Mbak Agatha.
1: Apa nih?
0: Karena saya dari Agribisnis UMY juga, saya mau mengajak dia Bapak Ibu kalau punya anak bisa kuliah di Agribisnis UMY gitu. Kita di sana kita ini Mbak unggul gitu ya. Jadi kita di sana mengajarkan juga gimana sih sebenarnya pertanian itu untuk sekarang gitu. Apalagi nanti untuk yang ekspor dan lain-lain kita semua ajarkan di sana gitu Mbak. Jadi mulai tadi SDM ya kendalanya. Jadi gimana caranya si anak muda sekarang itu mulai mau peduli ke pertanian Indonesia.
1: Oke. Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Semoga makin banyak petani yang bisa memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, makin banyak petani yang siap untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan produk pertaniannya.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Nah, pendengar demikian Mbak Dinda Aslam Nurul Hida SPMSI, dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, saya akhiri Astacita Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Terima kasih perhatiannya.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwakerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.

Baik mendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang untuk mendengarkan Lintas DIY Jateng di sore hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama Seseluruh Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah. Wali Kota Semarang Agustina dukung sensus ekonomi 2026 data akurat untuk hadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama Seseluruh Raya merumuskan langkah strategis demi mencegah potensi gejolak sosial terkait perizinan pendirian tempat ibadah.
1: Indeks toleransi ketika kita bisa masuk 10 besar kembali, itu Solo akan jadi destinasi wisata untuk studi komparasi atau studi tiru.
2: Dinamika perizinan rumah ibadah menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Seseluruh Raya yang digelar di Balai Kota. Pertemuan ini merespon aksi penyampaian pendapat terkait rencana pembangunan gereja di Banyuanyar Banjarsari pada 11 Juni lalu. Kepada RRI, Ketua FKUB Solo, Mas Huri, sangat menyayangkan terjadinya aksi akibat salah komunikasi tersebut, sebab ruang dialog sejatinya selalu terbuka lebar bagi masyarakat.
1: Saya juga menyayangkan, saya nggak menyalahkan, Karena apa? Saya menggunakan anggaran negara untuk program inovasi yang berimplikasi nyata dan signifikan terhadap masyarakat, di closing seperti itu ya selesai. Eman-eman dari negara. Jangan berpikir sempit, maksud saya membuka ruang komunikasi dan diskusi, dialog itu 24 jam. Dengan siapapun, urusan aksi-aksi lah.
2: Mas Huri juga mengingatkan pentingnya menjaga indeks kota toleran karena berdampak langsung pada perputaran ekonomi, okupansi hotel, hingga geliat UMKM daerah. Guna mengatasi kendala pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, FKUB mewacanakan pembangunan rumah moderasi yang dikelilingi 6 rumah ibadah secara berdampingan. Program jangka panjang ini diharapkan menjadi jalan keluar solutif atas keterbatasan lahan dan potensi konflik perizinan di masa depan.
1: Planning sebenarnya jangka panjang. Mungkin nanti ada satu lahan, di situ kita bisa bangun satu tengah, itu rumah moderasi, kemudian sampingnya ada 6 rumah ibadah. Itu sebagai solusi ketika jamaah-jamaah yang belum punya gereja atau susah mendirikan gereja. Memang ini permasalahan yang terjadi di manapun, di kota kabupaten manapun, kalau di situ tidak dominan, pasti akan jadi gejolak.
2: FKUB Seseluruh Raya bersepakat untuk mendorong kepala daerah masing-masing agar memberikan dukungan anggaran yang rasional demi program toleransi. Harmonisasi di tingkat akar rumput dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang tidak boleh terhambat oleh rasionalisasi anggaran. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung sensus ekonomi 2026, data akurat untuk menghadirkan program yang lebih tepat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang kemarin. Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari sensus ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong. Bagi masyarakat Kota Semarang, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif.
3: Kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh komponen, baik itu ASN maupun di RT/RW untuk mendukung proses sensus ekonomi ini. Upaya yang pertama itu memberikan pemahaman bahwa kita yang berkeinginan untuk menjadi kota perdagangan jasa yang sukses, maka sensus ekonomi ini kalau nanti jadi dan itu presisi datanya, bisa kita gunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk pertumbuhan ekonomi. Maka saya pesan memberikan data kepada para petugas lapangannya itu yang benar-benar akurat.
4: Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budiotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
5: Tugasnya kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa. Sehingga kami memang betul-betul mempersiapkan petugas yang jumlahnya banyak tadi melalui proses seleksi dan juga pelatihan. Pelatihannya betul-betul dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
4: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencangkup sektor pertanian atau sensus pertanian 2023 hingga rumah tangga murni. Akan tetapi SE 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Tama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pendaftaran siswa baru di tingkat SD hingga kini masih terus berjalan, namun salah satu SD di Desa Gelantengan, Kecamatan Kudus, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid. Berikut laporan selengkapnya.
6: Karena kan memang kita kan kuota kan memang tidak terpenuhi lah ini enggak
7: SD. Saudara, seleksi penerimaan murid baru atau SPMP SD tahun ajaran baru 2026-2027 di Kudus telah berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026. Sedangkan pengumuman telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Salah satu sekolah dasar negeri yang diserbu orang tua murid adalah SDN 1 Barungan. Kepala SDN 1 Barungan Nur Hadi mengatakan sekolahnya di kelas 1 terdapat 3 rombel. Dengan masing-masing rombel terdapat 28 calon murid baru. Pada pendaftaran lalu, sekolahnya menerima 119 orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN 1 Barungan. Namun setelah melalui seleksi motorik bagi calon siswa baru dan wawancara dengan orang tua murid, telah diterima sebanyak 84 calon murid baru.
8: Selesai penjaringan, ya berdasarkan dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, kita ada di tanggal 8 sampai 11 itu pendaftarannya dan tanggal 12 itu pengumumannya. Tanggal 12 kemarin sudah diumumkan, kita ada 3 rombel, 84 calon murid baru yang sudah terima.
7: Sementara itu satu-satunya SDN di Desa Gelantengan, Kecamatan Kota Kudus, yakni SDN Gelantengan, hingga saat ini baru mendapatkan 6 calon murid baru. Kepala SDN Gelantengan Irma Widi Astuti mengatakan, tahun lalu sekolahnya hanya mendapatkan 5 murid baru, namun dia bersyukur karena tahun ini sudah ada 6 calon murid baru. Untuk pendaftaran karena sekolahnya belum memenuhi kuota, maka diberikan kesempatan terus membuka pendaftaran hingga pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Upaya untuk mendapatkan calon murid baru sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, mulai dari memberikan sosialisasi kepada wali murid yang anaknya bersekolah di sini, termasuk minta bantuan para PKL yang biasa berjualan di depan sekolah, termasuk juga memberikan seragam olahraga dan seragam harian serta kelengkapannya secara gratis.
6: Kita masih buka sampai tak ditentukan dari sekolah. Kalau sekolah kan memang kita kan untuk kuota kan memang tidak terpenuhi lah
7: ya. Saat ini dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang berkualitas serta sekolah-sekolah negeri favorit membuat sekolah dasar negeri lainnya terpinggirkan. Apalagi bila kualitas guru di SDN hanya sekedar memenuhi kewajiban mengajar tanpa mampu memberikan output kualitas kepada para siswa. Tentu masyarakat sudah bisa menilai untuk mempercayakan di sekolah mana anaknya untuk belajar. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan kader PKK di 3 desa yang ada di Kecamatan Kemang Renjen, Kabupaten Banyumas mengikuti edukasi seputar pencegahan stunting. Berikut laporan selengkapnya.
9: Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, digelar kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional. Dengan tema Ayo Cegah Stunting di Gedung Serbaguna Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Camat Kemranjen Ika Supriyatin, serta Kepala Puskesmas Kemranjen 2 Dr. Kuntoro. Sementara peserta datang dari 3 desa, yakni Desa Kebarongan, Sidamulia, dan Pager Alang. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto, mengatakan, stunting saat ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, tetapi telah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Dia menjelaskan, kegiatan sosialisasi melalui media tradisional dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan stunting.
10: Hari ini kita mau mengambil tema tentang ayo cegah stunting gitu loh. Ini kaitannya kita melihat bahwasannya stunting ini kan sekarang bukan hanya program daerah ya, tapi sudah menjadi problem nasional. Nah, apalagi kaitannya ini stunting ini kan tidak berdimensi kesehatan saja ya, tapi ini menyangkut persoalan-persoalan bagaimana masa depan bangsa ini kan begitu loh. Nah, sehingga harapan kita bahwa pada saat Indonesia Emas tahun 2045 memang kita tidak hanya sekedar mendapatkan bonus demografi dalam arti kuantitas, tapi secara kualitas juga akan terpenuhi, yaitu generasi yang benar-benar mumpuni lah.
9: Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Jawa Tengah terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, termasuk melalui fungsi penganggaran apabila diperlukan dukungan program yang menyentuh langsung masyarakat. Meski demikian, dia menilai keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Seluruh camat dan lurah di jajaran pemerintah Surakarta mendapatkan pembekalan anti korupsi untuk meningkatkan integritas perangkat daerah. Kita simak berita selengkapnya.
11: Dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
12: Sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah-wilayah, pemerintah kota Surakarta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kejari mengadakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah di Hotel Loji. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Budi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto, dan Inspektur Kota Surakarta Arief Darmawan. Ditemui setelah memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan integritas para perangkat daerah.
11: Melakukan sosialisasi atau penguatan kepada teman-teman kecamatan dan kelurahan terkait dengan semangat untuk anti korupsi ya, dengan meningkatkan integritas, bekerja dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dari inspektur dan juga dari Pak Kajari sudah menyampaikan pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam melaksanakan tugasnya harus taat dengan aturan, harus memahami aturan, dan juga jangan melakukan hal-hal yang bersifat koruptif seperti itu.
12: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto menjelaskan bahwa poin penting yang bisa diambil dalam acara ini selain label Kota Surakarta anti korupsi, tetapi juga memberikan semangat kepada para perangkat daerah terbawah untuk bisa bekerja dengan ketentuan yang ada.
13: Poinnya adalah kita tidak hanya pengen label kota anti korupsi, tapi secara substansial pemerintahan Kota Surakarta sampai jajaran di bawah, camat, lurah, jajarannya memang betul-betul kondisinya adalah anti korupsi. Dengan cara ini insya Allah kita bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu lurah dan camat untuk bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, integritas profesional terjaga sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan hasil dari pelaksanaan tugas itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, pelayanan prima, dan tidak ada pungutan di luar ketentuan, sehingga disitulah titik awal terjadinya anti korupsi.
12: Selain sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah, acara ini juga menghadirkan tanda tangan komitmen bersama antara Kejaksaan Negeri bersama Inspektorat Kota Surakarta dalam mewujudkan kelurahan anti korupsi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Bertempat di alun-alun Suandana Puro Pakualam Jakarta, sejumlah stand permainan tradisional akan digelar untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Laporkan Wahyu Suryo.
14: Masyarakat Yogyakarta yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional bisa datang ke acara Pasar Sewandanan di alun-alun Puro Pakualaman dari tanggal 20 hingga 21 Juni. Acara ini menjadi salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke 241 tahun. Mas Lurah Niti Pusoko sebagai koordinator acara tersebut ingin memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus ikut melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
15: Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan sudah gadget, nah makanya kita akan memunculkan. Itu antara lain ada permainan bekiak, kemudian ada egrang, terus ada kelereng, terus ada juga lompat tali, seperti itu juga nanti akan kami sediakan. Nah di situ nanti masyarakat bisa langsung bermain. Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan memandu permainan itu.
14: Selain menghadirkan beragam permainan tradisional, kegiatan Pasar Sewantanan juga menghadirkan aneka kuliner jadul yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua Umum Peringatan Berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-241, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, ingin menghadirkan cita rasa klasik sekaligus memanen geliat ekonomi lewat acara ini.
16: Dan tema yang diangkat pada tahun ini yaitu adalah Rinarasing Astuti Nirhing Sikoro. Jadi tema tersebut mengandung makna tentang pentingnya membangun keselarasan lahir dan batin melalui doa, rasa syukur, serta harapan-harapan yang dipanjatkan secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan kita semua.
14: Di kegiatan Pasar Sewantanan, Kadipaten Pura Pakualaman berkolaborasi dengan sejumlah instansi Pemda DIY seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan.
0: Belum selesai 100%, lapangan olahraga Dusun 1 Desa Kembangan Purwokerto telah diserahkan agar bisa dimanfaatkan warga. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Meski belum selesai sepenuhnya, pemerintah Desa Kembangan Kecamatan Bukateja resmi menyerahkan lapangan olahraga baru seluas 40 x 80 meter kepada warga Dusun 1 yang merupakan realisasi usulan warga sejak tahun 2021. Kepala Desa Kembangan Lasmono menjelaskan proses pengerjaan lapangan membutuhkan waktu cukup panjang karena memanfaatkan lahan bengkok desa yang harus dialihfungsikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan lahan baru pada tahun 2024 sebelum dilanjutkan dengan tahapan pengurukan dan perataan. Menurutnya, lapangan tersebut kini sudah dapat digunakan meski proses penyempurnaan masih berjalan. Asmolo menjelaskan pembangunan lapangan dilakukan menggunakan APBDes mencapai 76 juta. 550 ribu lebih dalam dua tahap, yakni anggaran 2025 dialokasikan dana sebesar 20 juta 200 ribu rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2026 sebesar 56 juta 350 ribu rupiah.
18: Lapangan olahraga di Dusun 1 ya, itu sudah didambak-dambakan lah. Memang usulan dari warga Dusun 1 mulai tahun 2021. Tapi karena memang berbagai faktor, perizinan dan macam-macam, karena itu tadi awalnya kan tanah bengkok gitu ya. Jadi kita perlu proses sehingga pada tahun 2023, awal 2024 itu sudah mulai. 7 bulan Juni itu saya resmikan, saya serahkan kepada warga Dusun 1. Kegiatan di situ nantinya salah satunya itu mendukung MI02 Desa Kembangan.
17: Lasmono menambahkan pemerintah desa memperkirakan kebutuhan dana hingga lapangan benar-benar selesai mencapai sekitar 200 juta rupiah. Adapun anggaran tambahan nantinya akan digunakan untuk penanaman rumput, pembangunan talut, serta sistem drainase agar fasilitas olahraga tersebut lebih representatif dan tahan terhadap genangan air. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat mulai bulan Juli mendatang. Berikut laporan dari Harun.
19: Nah, rencananya gini, karena memang amanat undang-undang ya, undang-undang perda bahwa TPA itu sebenarnya ya hanya untuk sampah residu. Sampah residu itu apa? Sampah yang sudah memang tidak bisa diolah kembali.
20: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan tata kelola persampahan yang baru. Mulai 1 Juli mendatang, tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto tidak menerima kiriman sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairu Supriyanta, mengatakan sampah organik nantinya harus dipilah sejak awal. Sampah organik yang terkumpul bisa dijadikan kompos ataupun pakan magot. Agar kebijakan ini berjalan dengan lancar, perlu optimalisasi peran bank sampah hingga tempat pengolahan sampah mandiri di tingkat masyarakat.
19: Dan itu kita dorong untuk diselesaikan dari sumbernya. Karena kita sebagai sumber sampah, otomatis juga harus bisa menyelesaikan sampah yang kita produksi itu secara mandiri gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu.
20: Diasari warga Sentolo memandang pemilahan sampah sejak awal merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan magot.
1: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan magot gitu.
20: Ya, berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili rapat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

WA di 0811-2711-911. Dan nantinya kami juga akan memfollow up ke pihak yang terkait ya pendengar. Dan masih banyak kebersamaan kita di Halo RRI ini hingga nanti jelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

0: Ijo. Ayo, jangan main HP terus.
1: Iya, ayah baru balas chat ini.
0: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
2: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kita masih berada di Halo RRI pendengar. Jangan lupa ya, jika memang ada aduan atau keluhan terkait apapun, boleh ya bisa disampaikan di sini, dan pastinya kita nanti juga akan memfollow up ke bidang-bidang dan juga ke stakeholder terkait gitu ya pendengar. Boleh tentang fasilitas umum ya, atau juga pelayanan publik juga boleh banget disampaikan di sini. Dan memang beberapa persoalan di Yogyakarta masih menjadi PR bersama ya pendengar, seperti juga pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini, waduh, memang harus jadi perhatian tersendiri gitu ya, karena memang beberapa tempat gitu masih terjadi penumpukan sampah. Kadang ada yang berserakan di jalan juga ya, dan pastinya mengganggu kenyamanan dan juga lalu lintas ya pendengar. Dan pendengar, kami informasikan pula bahwa 6 padukuhan di Kulon Progo ini menerima penghargaan lingkungan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat DIY tahun 2026. Penghargaan ini berupa piagam program Kampung Iklim atau Proklim dan Kampung Tangguh Iklim. Dan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam 10 di Bangsal Kepatihan Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta Kamis kemarin ya pendengar. Dan 6 padukuhan berprestasi itu adalah padukuhan Segaji atau Kalurahan Hargo Tirto Kapanewon Kokap meraih penghargaan Proklim Kampung, dan juga 5 wilayah lainnya, maksud kami, meraih penghargaan Kampung Tangguh Iklim, yaitu Padukuhan Banyunganti Kidul atau Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo, Padukuhan Kroco Kalurahan Sendang Sari Kapanewon Pengasih, Padukuhan Graulan Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates, Padukuhan Kelewonan Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates, dan Padukuhan Kembang Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo. Dan juga keberhasilan ini pendengar pastinya menjadi bukti komitmen Kulon Progo ya untuk terus mengembangkan program Kampung Iklim sejak lebih dari satu dekade lalu. Dan 6 padukuhan ini dinilai berhasil memberikan solusi atas perubahan iklim global melalui aksi nyata ya pastinya pendengar. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: PR kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, dan kita sudah di ujung kebersamaan di program Halo RRI ini, pendengar. Namun jika ada keluhan atau mungkin juga aduan, boleh ya, masih bisa nih kami tunggu di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811 2711 911. Nah tentunya nanti aduan Anda akan kami follow up ke pihak-pihak dan juga stakeholder terkait. Nah, pendengar, jika kita sering berada di depan layar komputer ya, maksud kami, dan juga layar HP, handphone gitu ya, tablet atau juga TV gitu ya, barang elektronik lainnya, pasti matanya itu cepat lelah dan rasanya gak enak ya. Dan ini pendengar, kondisi ini merupakan gejala mata lelah dan bisa mengakibatkan sakit kepala. Nah, penderita ini bisa merasakan mata berat, perih, kering, pandangan kabur, dan juga kesulitan berkonsentrasi. Ini akibat dari produktivitas di era yang serba digital seperti sekarang ini ya, pendengar. Dan solusinya gimana nih, pendengar, kalau mata kita sudah lelah? Nah, ini disarankan menerapkan aturan 20-20-20. Jadi metode ini dilakukan dengan mengalihkan pandangan setiap 20 menit selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Dan langkah sederhana ini efektif ya pendengar untuk mengurangi ketegangan otot mata karena terlalu fokus pada layar digital. Dan juga nih pendengar, bisa mengatur waktu istirahat ya, dan faktor lingkungan kerja juga harus diperhatikan. Jadi lampu atau penerangan ini tidak terlalu terang ataupun juga tidak terlalu redup agar mata tidak bekerja lebih keras. Dan juga ini penting pendengar, jadi posisi layar komputer juga dianjurkan sejajar atau sedikit di bawah garis pandang mata dengan jarak ideal 50 hingga 70 cm. Yang pasti untuk menjaga kenyamanan juga ya saat kita bekerja. Nah, kalau memang kita bekerja di ruangan yang ber-AC gitu ya, pastinya penggunaan tetes mata ini bisa membantu mengatasi mata kering, pendengar. Jadi jangan lupa ya, kalau memang matanya udah kering ya ditetesin gitu, sesekali gak apa-apa. Dan informasi tadi pendengar bisa Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id. Pendengar, terima kasih atas atensi Anda, kebersamaan kita di Halo RRI sore hari ini. Dan pastinya kita akan kembali lagi di hari Senin ya, Senin tanggal 22 Juni pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di Halo RRI.
0: Halo RRI.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, di ujung sana ya, dari pantauan kaca jendela studio Pro 1, senja sudah nampak jingga gitu ya, dan tandanya hari mulai petang pendengar. Dan kita informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:33. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda. Assalamualaikum dari Hadad Alwi.

0: Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersegeralah mengambil air wudu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat tepat pada waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan kita menilai hari ini. Sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan, kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnudzan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam, sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri, kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, "Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada." Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Halo dok, kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Dok, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan? Iya toh.
1: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau gak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
3: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
3: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kami masih menemani Anda ya, yang saat ini mungkin sedang rehat dari penatnya aktivitas bekerja gitu ya, atau mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menemani Anda yang sedang gabut gitu ya. Jadi dengerin Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, apapun itu aktivitasnya, terima kasih pada pendengar yang masih setia mendengarkan kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, memang ya sekarang ini sudah memasuki masa libur sekolah, ya pasti seneng ya. Dan PT KAI Daop 6 Yogyakarta ini pendengar memberlakukan potongan harga, nah diskon nih, seneng banget ya kalau dengar diskon sebesar 30% selama momentum libur sekolah. Pada keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan potongan harga berlaku pada 30 kereta api ekonomi komersial yang melayani naik dan turun penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan potongan harga ini merupakan bagian dari program diskon transportasi dari Kementerian Perhubungan RI dan juga untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi daerah selama masa liburan sekolah. Jadi jangan lewatkan ya pendengar, kalau mau berlibur nih ada diskon 30% dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: yang hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki, sakit mirsani live siaran, berita. Terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Loh, Niki, sakit mireng ke RRI se-Indonesia, loh.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah menunggu Ria ya. Menunggu siaran kita tentunya dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia ya. Tadi sudah hadir di ruang dengar Anda menunggumu dari Peter Pan featuring Krisha ya. Dan pendengar, gelaran Akbar Shafiah Expo 2026 dan Shafiah Journey di Jogja Expo Center JSC Bantul resmi dimulai hari ini ya, hari Jumat 19 Juni 2026. Berlangsung selama 3 hari, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara pengembangan usaha syariah, penguatan iman melalui kajian, edukasi bisnis, serta pengalaman gaya hidup halal. Nah, ada ratusan tenan ya di sini pendengar, mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, dan juga keuangan syariah. Ini banyak

Nah, ini masih bisa ya ditunggu di CEC dari hari ini hingga 3 hari ke depan ya pendengar. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ah, pendengar, di era sekarang ini ya, penyakit itu banyak banget dan nggak mengenal tua muda ya. Kalau dulu penyakit misal kayak kolesterol, diabetes itu biasanya nih menyerang orang tua ya. Kalau sekarang mah anak-anak muda bisa kena diabetes, gagal ginjal, kolesterol gitu ya. Dan memang ini harus diwaspadai sejak dini, pendengar. Dan screening kesehatan ini jadi bisa jadi salah satu langkah penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Jadi melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, nah ini berbagai penyakit dapat dideteksi lebih awal, pendengar, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius. Langkah preventif ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup dan juga menekan resiko komplikasi akibat penyakit yang terlambat terdeteksi. Jadi kalau kita merasa udah aduh badannya udah gak enak, coba deh di cek kesehatannya gitu ya. Di apotek terdekat kan pasti ada ya, cek kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Nah, informasi tadi bisa Anda baca di laman rri.co.id. Pendengar, tak terasa ya, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan nanti juga akan ada Rifa Hanafi ya, jangan khawatir pendengar, Rifa Hanafi akan melanjutkan perjalanan kita di Jogja malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, jangan lewatkan nih, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia di hari Sabtu besok 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia ini antara Brazil versus Haiti di fase grup C langsung dari Stadion Philadelphia. Jadi pastikan Anda dengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM. Dan pendengar, sesaat lagi juga Anda akan mengikuti kumpulan berita di dalam negeri dan juga mancanegara yang pastinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.

Tahukah Anda, dalam gelap kita lebih cepat tertidur. Agar mata cepat terpejam, disarankan menyalakan lampu kamar yang redup. Ini karena kegelapan merangsang produksi melatonin, hormon yang mempercepat tidur. Sementara ketika ada cahaya, walau mata kita terpejam, otak tidak bisa memproduksi melatonin karena kebingungan membedakan antara siang dan malam.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menyebabkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syip Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
18: pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Bukan baru sampai tanggal?
17: Bukan. Udah mau dikeluarkan.
18: Udah mau. Oke. Tepat di sisa.
17: Dari Indonesia, bukan di sana 45 hari aja. Terus, hari mau makan, terus 2 hari mau balik lagi. Kita kan banyak. Karena cuma makan buah, buah, su, roti.
18: Kondisi beliau gitu, apa,
17: sakit atau gimana? Waktu sakit ini ya agak shock. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Oke? Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita di Kompetisi Eropa, kembali lagi kita lakukan termasuk inisiasi kita menggandeng partner ekonomi ini juga kita sinkron dengan program timnas. Tentu izin juga sadari karena masih pegawai yang pekerjaan itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Berikut persatu dari Yogyakarta di Jogja malam ini ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Beragam acara menarik kami hadirkan untuk Anda. Dan juga tentu malam hari ini kami akan awali program dengan Mimbar Agama Katolik edisi 19 Juni 2026 dengan judul Wanita Katolik RI DPC Kota Yogyakarta. Selamat mendengarkan bersama Agatha Irna.

0: Halo pendengar, selamat malam, berkah dalam.
1: Selamat malam, berkah dalam.
0: Nah, ini nih edisi bulan Juni, kok kayaknya meriah sekali ya malam hari ini. Karena ada yang mau berulang tahun nih. Ibu-ibu Wanita Katolik Republik Indonesia, DPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ulang tahun ya. Iya, semuanya, meskipun
2: semua seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Seluruh Indonesia
0: yang berulang tahun. Seluruh Indonesia berulang tahun ke
2: 102
0: tahun.
1: Wow.
0: Nah, kebetulan malam hari ini saya sudah bersama dengan ibu-ibu dari Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Kota Yogyakarta. Yeah. Saya akan sapa dulu ya yang sudah cantik-cantik ini. Selamat malam Bu Katarina Gati Ananti, akrabnya disapa Bu Gati. Selamat malam, berkah dalam Bu Gati.
3: Selamat malam, berkah dalam.
0: Bahagia rasanya ya bisa ketemu dengan Bu Gati. Kemudian ada juga Ibu Elizabeth Panca Aneka Rukmi. Selamat malam, berkah dalam Bu Panca.
4: Selamat malam, berkah dalam.
0: Kabar sehat baik?
4: Ya, puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Bahagia?
4: Ya, puji Tuhan, bahagia.
0: Oh, ya. Baik, dan yang ini pendatang baru di Wanita Katolik Republik Indonesia, Kota Yogyakarta. Ibu Felicitas Tiwi, selamat malam, berkah dalam Bu Tiwi.
5: Selamat malam Mbak Erna, para pendengar RRI Pro 1, juga teman-teman semua, Ibu Gati, Ibu Panca, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, berkah dalam. Senang saya ketemu lagi dengan Bu Tiwi di malam hari ini dalam mimbar agama Katolik. Oh ya, sebelumnya berarti selamat ulang tahun ya, ke 102 tahun loh.
5: Terima kasih.
0: Ini berarti sudah sangat ini ya, sudah sangat matang ya. Kalau
5: lansia.
0: Matang sekali ke 102. Iya, baik. Sebelum kita mulai siar kita, renungan kita, kemudian juga perbincangan kita di malam hari ini, kita mohon berkat Tuhan dulu melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Panca. Monggo silakan Bu Panca.
4: Mari para pendengar, kita akan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Amin.
4: Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur atas karuniamu yang telah kulimpahkan pada malam hari ini. Engkau mengumpulkan kami, wanita

0: wanita Katolik Republik Indonesia sendiri bagi ibu-ibu itu seperti apa? Mungkin dari Bu Gati dulu ya, yang sudah bergabung lumayan lama ya Bu.
1: Terima kasih Mbak Ena. Jadi wanita Katolik Republik Indonesia memang sudah 102 tahun berdiri. Jadi kita sebagai wanita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh apa ya istilahnya itu, kita tidak boleh kok seperti di belakang kita itu kok jadi kita nggak berdaya. Jangan. Ya, jadi kita menjadi wanita yang tetap berdaya guna. Dengan adanya wanita Katolik 102 tahun ini, kita tetap berdaya guna untuk masyarakat di sekitar kita. Tidak hanya di gereja, tetapi juga di masyarakat. Itu nih Mbak Erna.
0: Baik, Bu Panca hampir samakah dengan Bu Gati?
2: Ya, kalau menurut saya itu angka 102 ini memang sudah kita harus berdiri kokoh ya. Jadi kita untuk mempertahankan kekatolikan kita sebagai wanita atau perempuan, kita harus mempertahankan kekatolikan kita. Kita membuktikan kepada masyarakat bahwa organisasi kita itu tetap solid dan juga menjaga nilai-nilai iman, kasih, dan persaudaraan di tengah kehidupan umat. Begitu kalau menurut saya Bu Erna.
0: Iya, ini sudah lama ya gabung di Wanita Katolik Republik Indonesia, Bu Panca.
2: Kalau saya itu kurang lebih dari anak ranting dulu ya. Kalau anak ranting kira-kira saya sudah 15 tahun di anak ranting dulu, kemudian di ranting, kemudian ikut di kota. Nah, 15 tahun seperti itu. Saya mengikut aja, mengalir.
0: Iya, kalau Bu Gati kayaknya 11-12 juga ya. Nah, ini kalau pendatang baru Bu Tiwi barusan masuk di Wanita Katolik ya, atau sudah lama di Wanita Katolik Republik Indonesia?
3: Kalau mengenal WKRI, WKRI ini kan ormas yang gede gitu ya. Tahu bahwa ada WKRI sudah lama. Tetapi untuk berkecimpung di dalamnya itu tiba-tiba saja ada yang mengundang saya langsung dilantik. Sampai saya itu sebelum mengiyakan itu sampai tanya-tanya dulu, ini sah atau tidak? Karena munculnya tidak langsung dari anak ranting. Saya juga minta maaf dulu ini dengan teman-teman yang saya kemudian cek nih, yang anak ranting Tegal Rejo ini siapa saja, tokohnya siapa saja. Saya datangi, saya izin, ini saya sah tidak ya? Saya tanya dulu sama mereka. Mereka bilang katanya, oh enggak apa-apa kalau itu sudah disepakati oleh pengurus. Saya juga dalam hati, ini sopo yo sing nyeblok ke saya gitu ya. Tapi karena sebetulnya sudah sangat lama saya ditawari, mungkin saat ini adalah saat yang tepat saya mengiyakan, barangkali begitu. Nah, WKRI 102 sampun sepuh sangat nih. Kalau versi saya sebagai orang baru, kita harus semakin di 102 itu semakin kuat identitasnya. Baik sebagai wanita yang Katolik, yang warga negara Republik Indonesia. Semua identitas ini harus kuat, harus nampak di setiap langkah kita. Terutama karena di banyak tempat itu, khususnya di paroki, di masyarakat luas, rata-rata yang berkecimpung di WKRI itu tokoh. Nah, ketokohannya ini yang harus diperkuat, bukan untuk menonjolkan saya tokoh loh, enggak. Tetapi sebagai seorang wanita, kewanitaan, karakter wanita, ciri-ciri wanita harus semakin kuat. Keibuannya, keibuan itu tidak lalu melulu yang lemah lembut saja loh, tapi juga ketegasannya, kesetiaannya, warna-warna dari wanita, sosok wanita itu ditonjolkan. Sebagai orang Katolik, nah ini istimewa, juga harus ditonjolkan. Jangan malu kalau di tempat umum kemudian mau bikin tanda salib saja mau lihat kiri kanan dulu. Misalnya itu contoh yang sederhana. Kemudian Republik Indonesia, jelas itu kita WNI, kita warga negara Republik Indonesia. Cintakah kamu pada bangsamu, pada negaramu? Setiakah engkau membayar pajak? Misalnya semacam ini, semacam ini. Kita harus berani berada di garda depan, kata Bu Gati.
0: Oke. Iya. Jadi saya wanita 100% Katolik.

0: 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Iya, baik. Nah, ini nih 100% Katolik, 100% Indonesia. Apakah ini juga akhirnya dilakukan, diapresiasi dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun WKRI ke-102 nih? Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa, Bu? Bu Gati atau Bu Panca? Monggo.
2: Ya, baik. Kita tahun ini kita juga akan merayakan hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia, dan untuk cabang kota ini diisi dengan kegiatan lomba cerdas cermat antar ranting tentang ada temanya tentang ADART. Nah, dari cabang kota ini kan ada 14 ranting yang ikut. Kemarin sudah sesi pertama itu ada 3, sesi kedua ada 3, kemudian sesi keempat besok 4, jadinya ada 10 ranting yang mengikuti, yang mendaftarkan 10. Nah, ini sudah ada babak penyisian, karena 10 ranting kita harus ada pilah-pilahnya, sesi 1 sama 2 besok yang ketiga. Nah, ini seru sekali. Kemarin kemarin juga.
0: Ya, nah, ini lomba apa? Cerdas cermat ADART ya. Itu sebenarnya mengupas apa toh? Gitu. Temanya, kemudian juga bahasan-bahasannya itu apa? Mungkin Bu Tiwi bisa melengkapi, Bu.
3: Iya, kemarin seru ya, karena sebetulnya tiba-tiba saja saya juga dimintai bantuan dengan penyelenggaraan itu, panitianya, untuk menjadi quiz master. Quiz master ya? Nah, quiz master. Quiz master itu pembaca soal. Jadi tapi kalau saya bocorkan itu saya rasa belum bisa, karena masih ada besok tanggal 20 itu masih ada. Nanti kalau ada yang mendengarkan
0: nanti di
3: iya. Tapi yang secara mendasar itu kita semua diajak untuk memahami ADART-nya, gitu ya. ADART Ormas WKRI itu sangat khas. Kita juga diminta untuk memahami betul sejarahnya bagaimana. Lalu kenapa kita harus menguasai ADART? Karena ini organisasi massa yang harus dikelola secara benar, secara profesional. Jadi semua anggota harus tahu. Nah, kesempatan ajang apa cerdas cermat ini tidak sekedar untuk menang, tidak, tapi untuk semakin lebih mengenal tadi, lebih mengenal sosok wanita yang tergabung dalam ormas. Ini organisasi massa loh ya. Organisasi massa Wanita Katolik Republik Indonesia itu seperti apa? Sehingga ketika pemahaman itu dihayati, jadi tidak sekedar hafal begitu. Itu ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, Mbak. Menurut saya ya. Kemarin ketika saya menyaksikan mereka betul-betul padahal sampun sepuh-sepuh loh, Mbak. Tapi sungguh mau belajar, dan ketika ada yang kemudian lolos untuk masuk ke final, semuanya memberi semangat. Semuanya memberi semangat. Tujuannya tidak sekedar menguasai. Tetapi ya namanya wanita itu kalau dia menguasai organisasi di Indonesia, siapa yang tahu jumlah wanita pasti lebih banyak kan? Semua akan tertata. Peran wanita itu sangat penting di mana-mana, di keluarga, di masyarakat gitu ya, di ibu-ibu tingkat RT, tingkat RW. Ketika mereka tahu bagaimana berorganisasi yang benar, pasti itu akan ngefek kepada kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Saya menitik beratkan berbangsa dan bernegara, karena memang Wanita Katolik Republik Indonesia ini suatu organisasi massa yang memperhatikan, peduli dengan wanita Indonesia pada umumnya. Tidak saja wanita Katolik, tetapi kita punya nilai-nilai spiritual Katolik.
0: Jadi memang ini ya, kegiatan-kegiatan menyambut hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ini mencoba untuk selalu mengakomodir, kemudian juga mengembangkan potensi dari anggotanya juga.
3: Iya, ya, dengan dasar itu tadi, mengetahui arah dasar, kemudian rumah tangga ya, ADART ya, itu ya, jadi ya. Tahu. Sehingga kita enggak kan kadang banyak ya organisasi-organisasi wanita yang ribut sendiri itu. Tapi ketika mereka mengetahui ini loh tujuannya. Jadi ketua itu tidak bisa selamanya jadi ketua.
0: Ya,
3: ya. Ya. Jadi sekretaris juga tidak selamanya, ada aturannya. Lalu hak wewenang, kewajiban anggota, pengurus semuanya dibahas di situ. Maka untuk yang mau maju silahkan belajar ADART.
0: Ya. Oh gitu ya. Di situ ya. Ya. Pokoknya ya.
1: Di Korea lomba itu sangat sangat kental sekali. Anu ya, mereka euforianya saya pasti nanti bisa. Ke bapak penyisian. Ternyata setelah sampai bapak yang ketiga, rebutan itu yang aduh bikin galau ya. Ada yang dikurangi nilainya itu makanya.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Itu lomba cerdas cermat untuk DPC Kota Yogyakarta.
3: Iya.
0: Kalau untuk DPD DIY sendiri ada kegiatan-kegiatan juga nih, Bu. Gantinya bisa disampaikan monggo.
4: Terima kasih Mbak Erna. Jadi untuk WKRI DPD DIY nanti pada Minggu, hari Minggu tanggal 21 Juni itu ada seminar Laudato Si, tuntas sampah di dapur. Jadi kita ada seminar menuntas sampah-sampah kita yang ada di dapur. Jadi kalau di kota itu ada gerakan Masjos. Nah, itu. Makanya ini dari WKRI DPD DIY ya, itu ada seminar dari DPD mengenai sampah juga di Laudato Si, tuntas sampah di dapur itu Mbak J. Selain itu nanti kita juga pada tanggal hari
3: 27
4: ada misa ya. Misa. Itu iya.
0: Okay. Nah ini saya pengen tahu juga ya, kan tadi dasarnya Laudato Si, kemudian ada kegiatan tuntas sampah di dapur. Ini maksudnya apa ya sebenarnya ya? Gitu. Apa kegiatan serentak yang dilakukan semua anggota wanita Katolik Republik Indonesia atau seperti apa?
3: Saya rasa ini mengikuti karena Laudato Si itu juga menjadi gerakan, lalu kita ambil bagian itu di tuntas sampah di dapur yo. Saya menangkapnya yo, tuntas itu berarti selesai kan, artinya tidak dibawa kemana-mana. Bila perlu tidak perlu dibuang. Misalnya ada bahan-bahan yang bisa didaur ulang, dijadikan apa? Contohnya misalnya jelantah. Jelantah itu bisa dipakai jadi lilin. Nah, kita ngirit juga itu. Misalnya itu kan tuntas ya. Habiskan lilin kemudian. Misalnya seperti itu. Kemudian di DPC sendiri kemarin juga mengikuti itu. Kita bicara tentang ekoteologi. Bagaimana dapur yang sehat. Kita menyinggung itu. Jadi semua saling bersinggungan supaya bisa menjadi gerak bersama.
0: Nah ini saya jadi penasaran juga, tuntas sampah di dapur, kemudian kegiatan pelestarian mencintai lingkungan ini, apakah juga sudah menjadi agenda dari Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Kota Yogyakarta selama ini?
3: Kemarin baru saja berbagi pohon rindang Mbak di gereja-gereja. Tapi Buya.
0: Oh
3: ya, saya rasa itu ide yang menarik.
0: Bunganya cantik-cantik. Iya, itu kan
3: ya. Iya, itu paroki-paroki yang membutuhkan pohon rindang. Tingkat DIY, DPD ya, itu membagikan pohon tabebuya.
0: Semua ya, semua paroki di
3: ditawari ya, DPD yang, ya. Karena kan mungkin ada paroki yang sudah cukup pohon rindangnya, tapi ada juga yang sangat membutuhkan. Seingat saya itu di gereja Mbabatan dan ada stasi Cangkringan ya, dan Taman Doa, mereka juga membutuhkan banyak kemarin. Seingat saya, karena waktu itu kita sempat bertemu, berkumpul dan memutuskan itu di dengan Bu Panca ya, kita ketemu di Bimas DIY fasilitatornya Bimas Katolik Kementerian Agama DIY kemarin. Ya Mbak ya, kemarin ya.
0: Iya, malah jadi gayung bersambut ya.
3: Iya. Semua seirama, semua senada.
0: Oh, acara puncak 21 Juni 2026 nanti.
3: 27 ya.
0: 27.
3: Bisa.
0: Oh, 27. Oh ya.
3: Di Babatan juga ya. Jadi tanggal 20 21 ya Mbak, 21
1: untuk seminarnya,
3: seminarnya. Mm-hmm.
1: 27 untuk
3: misa syukur.
0: Hmm. Kegiatan demi kegiatan ini hanya diikuti internal WKRI saja atau seperti apa?
1: Jadi ini untuk internal WKRI, tetapi kita juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat maupun dari rekan-rekan untuk
3: komunitas-komunitas wanita agama lain agama, juga
1: iya, iya.
3: Oh, kayak kemarin waktu di Kendongan itu juga kita bicara tentang lansia, itu juga mengundang dari NU, tokoh-tokoh dari wanita Buddha, Hindu, Kristen, kita juga menggandeng mereka.
0: Jadi inklusivitas tetap dikedepankan ya?
3: Tetap, kan Republik Indonesia.
0: Oh iya, tadi 100% ya. Baik, ibu-ibu ini karena waktu jua, ini kayaknya di akhir perjumpaan kita malam hari ini dalam mimbar agama Katolik, mungkin ada yang masih ingin disampaikan nih. Kebetulan kalau Bu Gati ini ketua ya?
1: Ketua.
0: Ya, ketua DPC Kota Yogyakarta. Berapa lama toh jabatan menjadi ketua di DPC Kota Yogyakarta?
1: Jabatan ketua DPC Kota Yogyakarta 3 tahun, Mbak. 3 tahun. 3 tahun tapi bisa 2 periode, bilangnya 2 periode.
0: Oke. Okay. Baik, mungkin sebagai ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Kota Yogyakarta, ada juga yang ingin disampaikan ke pendengar dalam mimbar agama Katolik berkaitan dengan hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia. Bu Gati.
1: Ya, terima kasih Mbak Ena. Jadi dengan adanya hari ulang tahun WKRI ke-102, kita mengajak kaum muda untuk berpartisipasi ikut kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi kita membutuhkan regenerasi-regenerasi muda untuk terus melanjutkan misi-misi dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Itu Mbak Erna ya, terima kasih.
0: Mengajak ibu muda berarti. Iya, selama ini anggota kurang ya Bu, ibu-ibu muda?
1: Sedikit.
0: Ini oke. Okay. Jujur ya.
1: Baru sedikit.
0: Jadi lagunya Gong 2000 enggak berlaku nih. Menanti kejujuran ya, udah jujur banget ya. Yuk. Baik. Baik, karena tadi kita sudah membuka dengan doa pembuka, maka kita pun juga akan menutup dengan doa penutup. Ibu Tiwi.
3: Baik, terima kasih Mbak Erna untuk perbincangan malam ini. Sekaligus reuni dengan Bu Gati dan Bu Panca, matur sembah nuwun kesempatannya. Kita akan tutup perbincangan kita dengan berdoa bersama. Kita hening dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas perbincangan malam ini, meneguhkan dan memberikan sukacita bagi kami para wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya cabang Kota Yogyakarta. Kami bersyukur karena Engkau mengiringi langkah kami hingga kami mampu merayakan ulang tahun ke-102. Bimbinglah kami, bimbinglah semua anggota WKRI agar semakin menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Semoga kami mampu membawa damai dan mampu membawa keadilan sesuai teladan dengan Kristus. Bantulah kami sehingga kami senantiasa sehati, sepikir, sejiwa dengan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa dalam dampingan Bunda Maria juga Santa Ana. Semoga perayaan 102 WKRI ini sungguh-sungguh memberi dampak bagi masyarakat luas, bagi kehidupan menggereja, juga kehidupan bernegara dan berbangsa. Santa Ana,
1: doakanlah kami.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin. Terima kasih Mbak Tiwi sudah menutup dengan doa penutupnya Bu Tiwi nye.
3: Amin.
0: Iya. Baik, pokoknya selalu bergembira, bersemangat dan memancarkan aura yang baik juga. Hal yang baik, hal yang positif tentu untuk masyarakat dan gereja. Hidup Wanita Katolik Republik Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-102.
5: Terima kasih, Sugeng Balu, berkah dalam.
0: Berkah dalam. Nah, pendengar, saya akhiri Mimbar Agama Katolik di edisi malam hari ini. Itu tadi ada Ibu Katarina Gati Ananti, Ibu Elizabeth Pancani Karukmi, dan Ibu Felicitas Tiwi dari Wanita Katolik Republik Indonesia, DPC Kota Yogyakarta.

Dalam Injil, Yesus memberi perumpamaan tentang penabur. Hal kerajaan surga itu seumpama penabur yang menyebarkan benih di ladang. Ada tanah yang subur, kering gersang, atau berbatu. Kualitas tanah menentukan hasil buahnya. Tanah yang subur akan menghasilkan banyak buah, sedangkan tanah tandus, kering, dan berbatu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita ini diibaratkan tanah tempat benih ditaburkan, tergantung tanah macam apa kita ini.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta malam hari ini kami hadirkan drama radio dengan judul Kita Nggak Sendirian dari RRI Samarinda. Kita hadirkan di ruang dengar Anda

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Darah.

0: kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: seseorang hancur bukan masalahnya.
1: Tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.
1: Nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
2: Yuk, sudah lama juga kita nggak main dakon. Apalagi besok Minggu kan hari libur. Asik.
1: Sampai nanti Ayu.
3: Di balik dolanan anak tradisional dakon mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus, merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat malam hadir di obrolan komunitas Ngobras malam hari ini bersama Sentral Kopi dan juga transformasi ruang publik untuk masyarakat. Anda nanti bisa bergabung di 580333 ataupun 0812711911. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tentu nanti juga kami akan hadirkan beragam acara menarik untuk Anda di Jogja malam ini. Dan tentu pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini di Yum Meeting RRI sudah tergabung bersama narasumber kita, ada Mas FX Ade Putra Fajar, co-founder dari Sentral Kopi Milenial. Dan nanti juga akan bergabung Mas Arya Dana Warista, founder dari Sentral Kopi Milenial. Sudah bergabung ke keduanya. Selamat malam Mas Ade dan juga Mas Dana.
1: Selamat malam, Mas.
0: Ji, kabarnya sehat?
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, malam hari ini sudah bergabung dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Sentral Kopi dan transformasi ruang publik untuk masyarakat. Nah, kita ke Mas Ari Dana terlebih dahulu. Seperti apa, Mas Ari?
1: Gimana, Pak?
0: Seperti apa Sentral Kopi dan transformasi ruang publik untuk masyarakat saat ini?
1: Baik. Ya, baik. Jadi yang melatar belakangi kami, saya dan Mas itu secara umum kita melihat memang jarang sekali ada ruang untuk sebuah ide, untuk sebuah sarana ekspresi sebagai energi dari anak muda sendiri. Jadi kita lihat di Taman Milenial sendiri, awalnya fungsinya bukan kami lihat sebagai masyarakat lokal itu kurang berfungsi sebagai fasilitas umum. Jadi timbul ide ketika ada beberapa anak muda menginginkan usaha yang dimulai dari konsep kopi outdoor awalnya. Lalu kita kumpulkan dari beberapa umur yang kita seleksi, yang ya di antara umur 22 sampai waktu itu 19, Mas. Jadi kita fasilitasi gimana masyarakat Bantul bisa buang uang di Bantul. Itu awal sekali itu orang-orang Bantul bisa buang uang di Bantul, dan yang mengelola uang anak-anak muda yang notabene di Bantul sendiri image-nya anak muda itu kejahatan jalanan dan obat-obatan terlarang sampai sejauh ini. Tapi nggak semua ya, Mas, cuman kami lihat seperti itu. Lalu ada konsep seperti ini, yang jelas nanti kurangnya saya sampaikan di sesi berikutnya. Artinya kalau yang mendasari secara dasar sekali ya, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak muda agar punya ruang, agar bisa menciptakan, mencurahkan ekspresi di ruang publik, agar fungsi taman atau fungsi fasilitas umum dapat maksimal, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Ari. Kemudian Mas Ade, terkait dengan usaha ini tuh sudah ada dan juga terrealisasi sejak kapan, Mas Ade?
1: Kalau untuk dari komunitas UMKM-nya sebenarnya udah jalan tahun lebih ya, Mas Winter, kalau nggak salah. Cuma untuk yang sendiri ini kan kita gabung baru sekitar 2 bulanan. Jadi kita melihat dari UMKM yang sudah jalan, lalu saya ada obrolan dengan Mas Winter. Nah, ini kalau cuma ditambah kopi untuk di area tengah taman, itu sebenarnya menarik dan bisa menambah tertarik orang-orang untuk datang. Dengan harapan nanti ada efeknya ke UMKM juga. Jadi mereka nanti bakal jajan di teman-teman UMKM yang makanan atau snack, lalu mereka bisa minum kopi di area tengah. Itu.
0: Taman Milenial ini di mana sih, Mas, alamatnya?
1: Alamatnya di Jalan Bantul, Mas, jadi di depan Polres Bantul.
0: Ya, jenis kopi yang dihadirkan seperti apa sih, Mas Ade?
2: Nah, kalau untuk kopi sebenarnya beragam, Mas. Cuma emang semua yang ada di sini itu konsepnya street ya. Jadi kita konsep gerobak sama dengan pakai kendaraan seperti bemo lah gitu, Mas. Nah, di sini masing-masing mempunyai karakter masing-masing. Jadi ada yang dia main manual brew, ada yang main kopi susu, ada juga yang lengkap sampai ke mocktail juga. Jadi kalau cuma dibandingin dengan kafe pun, di sini juga ada yang sudah proper seperti kafe. Ada mesin espresso, ada bin-bin yang emang proper juga, serta sirup yang mungkin emang harganya sebenarnya hampir sama sih dengan yang di kafe-kafe itu.
0: Ya, memang ini menjadikan salah satu hal yang menarik ya dari kalangan anak muda, dan juga tentu di Bantul nanti juga akan menjadikan salah satu tempat tersebut juga semakin digandrungi untuk penikmat kopi gitu ya. Kita ke Mas Ari. Mas Ari, kemudian terkait dengan jam operasional sendiri seperti apa, Mas Ari, untuk warga Bantul atau orang yang pengen datang ngopi-ngopi di Taman Milenial ini?
1: Oke, baik. Jadi untuk jam-jam produktifnya itu biasanya teman-teman prepare dari jam 4 sore. Lalu kalau weekday biasanya jam 10, jam 11 itu udah mulai sepi, Mas, karena kulturnya Bantul itu memang kalau agak malaman sedikit memang agak sudah sepi. Lalu kalau weekend itu bisa sampai jam 12 itu.
0: Nah, kemudian kalau setiap hari ini buka ya, Mas, berarti Mas Ari?
1: Iya, buka, Mas, buka terus. Dan semakin hari kami lihat, karena memang cuacanya saat ini mendukung ya, jarang hujan, itu kebetulan kalau dari sisi jumlah itu pengunjung terutama anak muda itu semakin meningkat sekali, Mas, seperti itu.
0: Kemudian kalau dari varian kopinya sendiri ini, antara Mas Ade dan juga Mas Arya, kolaborasi untuk menciptakan menu-menu kopinya ini seperti apa?
2: Mungkin untuk ketika bergabung sebenarnya Mas Bintar kan nggak jualan kopinya, jadi Mas Bintar itu mengelola UMKM-nya, ya gitu. Jadi untuk yang menata tempat dan yang kurasi itu Mas Bintar. Nah, sedangkan untuk menunya seperti apa itu sebenarnya diserahkan pada penjual kopi. Nah, Mas Bintar itu pesannya cuma yang penting kalian menyediakan kopi dengan harga yang terjangkau untuk kalangan Bantul. Itu yang pertama. Kedua, tetap dengan kualitas yang harus dijaga, kayak gitu. Jadi kenapa kok di sini ada area sendiri Kopi 9 itu di area tengah taman? Itu ingin lebih fokuskan agar teman-teman tuh mempunyai kopi yang proper gitu. Nah, itulah kok terus ada sentra kopi milenial itu. Jadi dengan Mas Bintar, dengan standar-standarnya tadi, harus harga terjangkau tapi kualitasnya juga terjamin, kebersihannya terjamin, eksperimennya juga diperhatikan, maka ya udah, kita ada 9 kedai kopi yang dijualan dengan standar yang diberikan oleh Mas Ari tadi, Mas Ari Zainal.
0: Kemudian kalau dari promosi sendiri seperti apa, Mas, agar kopi sentra kopi ini nanti banyak juga pengunjung yang anak-anak muda pengen nongkrong di situ, pengen berbagi cerita dan juga menikmati kopi sembari bersantai di taman gitu.
3: Ini nanti Mas Ari nambahin lagi ya. Jadi kalau dari kita memang
2: jadi dari masing-masing kita kan punya sosial media sendiri, Mas. Jadi nanti kita bertanggung jawab dengan konten kita masing-masing, entah itu dari Instagram ataupun TikTok. Lalu sekarang udah banyak influencer juga yang walaupun kita tidak mengundang, itu mereka sudah datang sendiri, Mas, untuk meliput area ini. Karena emang area ini tuh kayak jantungnya anak mudanya Bantul sih, kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin kita masuknya di area lapangan Paseban. Nah, sekarang sebenarnya jadi terpisah segmentasinya. Dulu lapangan Paseban di Bantul itu kan jadi satu antara family dan anak muda. Nah, saat ini untuk area Paseban itu sekarang lebih banyak ke anak anak-anak dan keluarga, sedangkan taman milenial sekarang benar-benar ya isinya anak-anak muda semuanya. Nah, mungkin dari Mas Ari bisa nambahin.
0: Ya, monggo Mas Ari.
1: Ya, jadi kalau untuk di promosi Mas, awalnya itu kan saya secara pribadi ya, saya pribadi itu tidak punya standar seperti apa promosinya seperti apa. Akhirnya saya awal sekali membuka apa istilahnya paguyuban ini itu, saya memang prioritasnya untuk anak-anak muda secara ide, secara energi itu masih fresh banget ya anak-anak muda itu kan. Ternyata mereka punya terobosan-terobosan yang akhirnya saya dari paguyuban sendiri kita tambahi. Jadi yuk, kalau seumpama kita mau iklan, mau promosi, mau manggil konten kreator, kita wajibkan semua konten itu mengambil frame tulisan Taman Milenial minimal 3 detik. Jadi pun rutenya itu tidak kita ambil dari area lapangan Paseban, tapi dari depan Polres Air Mancur, Taman Adipura, ambil arah kan balik kanan, ambil ke arah ke Taman Milenial. Karena beberapa komentar itu masih banyak yang bingung membedakan antara Taman Milenial sama Taman Paseban. Ketika di medsos itu munculnya vape yang seperti Taman Milenial, kok jatuhnya datangnya sampai ke Pasebannya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Lalu kita bikin apa istilahnya keharusan kalau bikin konten sekarang kita ikut sertakan frame taman minimal 3 detik itu, seperti itu Mas.
0: Kemudian respon dari pecinta kopi atau anak muda di sana seperti apa Mas ketika hadir di Taman Milenial Kopi ini?
1: Ini sebenarnya di luar ekspektasi ya Mas ya. Saya awalnya itu mau mengakomodir agar kemungkinan kriminalitas jalanan dan keinginan untuk mengkonsumsi narkoba seperti yang banyak diberitakan itu berkurang. Awal sekali itu keinginan saya seperti itu. Terus yang kedua, saya pengen orang Bantul buang uang di Bantul. Jangan jauh-jauh, nggak usah. Berkaca dari pengalaman saya waktu sekolah, waktu kuliah dulu, itu cuma pengen ngopi, istilahnya kan cuma pengen buang uang, itu harus mengumpulkan beberapa hari, beberapa minggu, hanya untuk saya buang di kota, di kafe, yang intinya ayo ngafe, ayo ke kota, kan gitu. Karena di Bantul sendiri nggak ada. Akhirnya tercetus tema outdoor, bagaimana kalau kita menyajikan tema outdoor, mumpung ada tempatnya, jadi ketika anak-anak pengen ngafe, itu vape cafe tetap kita dapatkan, kualitas cafe tetap kita dapatkan, tapi tidak perlu dengan harus mengumpulkan uang banyak dan harus dibuang di daerah lain. Waktu itu saya sama Mas Ade berpikiran gimana kalau kita bikin harga di bawah 20.000, kopi-kopi di bawah 20.000 tapi sudah merasakan vape sama rasa kafe. Dan ternyata itu sangat diterima sama kalangan anak muda di Bantul pada apa khususnya. Sampai hari ini dengan keterbatasan waktu, saya dan teman-teman tuh sering yuk coba takon, coba bertanya omset berapa hari ini, coba berapa omset berapa hari ini. Kalau enggak hujan, kebanyakan memang ada peningkatan dan itu signifikan Mas. Bersyukurnya di situ.
0: Ya, tentu menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya untuk bersantai di Taman Milenial Bantul. Nah, ini kalau Mas Ade sendiri sejauh ini kedepannya juga untuk selalu menjaga kualitas dan juga menerima respon dari para pengunjung yang datang, bagaimana tanggapan untuk inovasi ke depan gitu?
2: Sebenarnya ketika customer pada datang juga banyak masukan nih. Jadi untuk awalan memang kita mungkin menunya terbatas. Nah, banyak teman-teman itu yang request contoh dengan menu-menu terbaru. Nah kita biasanya memfasilitasi itu tapi dengan tetap R&D dulu. Jadi kira-kira kita bikin itu HTP-nya nanti bakal mempengaruhi nggak dengan harga jual yang makin tinggi juga. Nah, jadi masukan-masukan dari customer kita juga melihat juga nanti di harganya itu bakal tetap terbeli nggak sih di sini, seperti itu. Sedangkan masukan-masukan yang lain kan sebenarnya nggak melulu tentang menu ya mas. Jadi bisa ke tempat, ke pemainan, ataupun fasilitas permainan lainnya. Jadi teman-teman akhirnya juga menyediakan permainan seperti bimbot, kayak Uno, terus ada Remi dan segala macam permainan kartu yang itu bisa menemani teman-teman yang di sini itu ngopi sambil kumpul sama teman-teman gitu loh. Nah, mungkin di sini juga yang membedakan dengan street coffee lain dari pengelola dari Mas Bintar juga Mas Ari itu kita diminta untuk menyediakan kursi juga yang proper. Jadi walaupun tetap ada yang kursi-kursi pendek dengan plastik, cuma kita juga memfasilitasi kursi yang nyaman dengan ada senderannya gitu mas. Nah itu ternyata lumayan menarik orang untuk datang untuk duduk dan beli kopi juga di sini. Walaupun mungkin ada orang yang salah kaprah ternyata, loh kok ini area taman kok sekarang dikapling-kapling. Jadi kalau aku main ke taman harus beli kopi dong, nggak gitu. Nah itu sebenarnya kita nggak ada aturan seperti itu karena dari pengelola sudah menginformasikan ke kita yang jualan kopi di sini bahwa kalau ada orang datang entah itu beli ataupun nggak beli ataupun bawa makanan dari luar pun kita tidak boleh melarang mereka karena emang area taman ini area umum seperti itu mas. Jadi itu hal-hal itu yang mungkin agak menarik di Taman Milenial ini mas. Jadi kita nggak ada ini

0: Kebetulan tidak, Mas. Jadi kenapa waktu itu saya ngambil menu kopi itu karena kopi itu kan setelah mengkonsumsi kopi cenderung lapar. Nah, dari prinsip itu ternyata teman-teman yang awalnya itu sudah terbiasa misalkan mie bawa 1 kilo misalkan ya. Itu ternyata setelah ada kopi bisa 3 kilo, 4 kilo, 3 kali lipat penjualannya. Itu pun dengan waktu yang sama, waktu habis 1 kilo. Jadi sebelum ada kopi cuma habis 1 kilo. Sebelum ada kopi cuma habis 1 kilo, setelah ada kopi bisa habis 3 kilo. Dan itu jam tutupnya sama. Jadi rata-rata teman-teman yang makanan itu kebanyakan jam 10, Mas, kalau weekday, kalau weekend jam 11. Dan itu juga saling menunjang, artinya konsumen kopi itu selalu bergantung pada konsumen makanan. Ketika mereka ada di kopi, enggak ada makanan, mereka wis berpikir untuk udah pulang aja gitu. Kecuali ada makanan, kopi masih buka dan masih ada makanan, itu cenderung mereka masih bertahan nongkrong di kopi. Cuman kalau lihat makanannya udah enggak ada, itu terus pedagang-pedagang makanan agak sepi, udah agak mulai pulang, itu biasanya pengunjung kopi juga mulai berkurang karena mungkin enggak asik ngopi tok, enggak ada makanannya gitu, Mas. Mungkin loh. Itu seperti itu, Mas.
1: Kemudian kalau di Taman Milenial sendiri saat ini aktivitas anak muda sendiri seperti apa sih, Mas?
0: Oke. Karena Taman Milenial ini berdampingan langsung sama skateboard ya, Mas. Jadi teman-teman yang dulunya anak-anak skate itu malah jadi anak-anak skate dan anak-anak kopi. Artinya mereka belum terbiasa dengan kopi. Setelah mencoba duduk nongkrong di area kopi tengah ini, dapat ternyata yang mereka bayangkan tentang kopi itu dapat. Akhirnya ketika mereka olahraga, ketika mereka ada event di arena skate, itu mereka pasti kolaborasi. Kalau enggak, paling enggak ya mereka pasti bergabung ke kopi. Karena memang syarat dan ketentuan teman-teman kopi sejak awal, jangan menurunkan kualitas. Kalau enggak jangan jualan di sini. Kalau memang masih pengen jualan di sini ya, kualitas, lalu standar-standar level kopi yang berkualitas itu harus benar-benar disajikan untuk masyarakat Bantul sendiri. Karena jauh sebelum ini Bantul itu kan bukan kota konsumtif ya, Mas ya. Yang saya rasa Bantul itu kan kota yang takut buat mencoba sesuatu, buat memberikan terobosan, itu takut untuk itu. Makanya dengan adanya ini semoga menjadi area dan lahan bersama untuk saling berbagi ide, saling berbagi ekspresi, apalagi yang bisa buka lapak bisa mencari rezeki bersama. Dan itu saya prioritaskan memang anak-anak muda, seperti itu, Mas.
1: Baik. Ada beberapa penanya di WA Persatuan RRI Yogyakarta. Selamat malam dari Ibu Yaskia di Alkit. Nah, ketika memiliki usaha, apalagi kopi saat ini sedang tren. Nah, agar menjaga cita rasa, kualitas, dan lain sebagainya, butuh berbagai macam elemen untuk melakukannya. Dan inovasi yang dilakukan seperti apa untuk kopi-kopi ini biar juga memiliki pasar tersendiri di kalangan anak muda Bantul. Silakan.
2: Oke, kalau untuk menjaga kualitas sebenarnya lebih kita tetap harus menjaga SOP sih, Mas. Jadi kita sudah ada standarnya untuk pembuatan, entah itu komposisi ataupun caranya. Nah, itu PR yang memang harus kita jelaskan ke barista-barista kita. Jadi jangan sampai nanti beda barista jadi beda takaran ataupun beda caranya bikin itu. Selain itu kita juga harus memilih supplier yang memang bisa menyediakan bahan-bahan itu yang selalu ada. Karena permasalahannya kadang kita sudah membuat kopi yang enak tapi ternyata supply untuk bahan baku kita nggak ada. Nah, akhirnya nanti kita bakal gonta-ganti bahan baku dan itu mengakibatkan rasanya juga akhirnya nggak terstandarkan. Makanya kalau untuk saya bekerja sama dengan salah satu supplier di Jogja yang ya udah ada kontraknya, mereka harus

0: bisa menyediakan ketika saya membutuhkan seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk inovasi, jelas kita bakal paling gampang kalau Bantul biasanya emang agak sedikit tertinggal secara tren itu dengan kota ataupun Sleman. Itu sebenarnya memudahkan kita untuk ya udah tinggal survei aja ke tren yang ada di utara, kita adopsi dan kita sesuaikan dengan selera sini, seperti itu maksudnya.
1: Baik, ada juga Rudy di Yogyakarta. Selamat malam narasumber malam hari ini di Ngobras. Saya ingin bertanya, kalau di Taman Milenial ini UMKM-nya dibatasi aja khusus warga Bantul, apa juga boleh dari warga masyarakat di Yogyakarta untuk berjualan di sana?
2: Baik, kalau di Taman Milenial ini, Mas. Jadi awalnya ya saya ini ada apa beberapa latar yang memperlatar belakangi saya untuk membangun ini semua. Jadi yang pasti pada dasarnya ini adalah lahan umum. Selama masih ada tempat, selama masih ada kesempatan dan selama menunya masih berbeda, itu kalau dari sisi makanan kami persilahkan dengan catatan tidak harus warga Bantul, tapi karena memang mayoritas sudah terisi warga Bantul, ketika kosong ya bisa saja kalau ya istilahnya ada kesempatan warga dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo itu pun ada. Yang jelas prinsipnya ini tempat umum, mari dimanfaatkan bersama-sama asal tidak mengganggu fungsi awalnya. Makanya ketika kita lihat fasilitas umumnya kurang, dalam hal ini tempat duduk, kita mewajibkan di teman-teman pengelola kopi itu untuk menyajikan, menyiapkan kursi untuk memang untuk pengunjung. Jadi termasuk pengunjung, termasuk pedagang itu saya jelaskan di forum ini, asal masih ada itu tidak masalah dari sisi domisili, Mas.
1: Baik. Kemudian ada retribusi khusus gak sih, Mas?
2: Itu,
1: Mas Ari. Ya, Mas Ari, masih bersama kami?
2: Ya, masih Mas.
1: Ada retribusi khusus nggak sih Mas untuk biaya kebersihan, listrik dan lain sebagainya seperti itu?
2: Ada Mas, ada. Jadi karena memang awal kita itu kan tumbuh dan berkembang di sini itu memang mungkin karena belum terlalu banyak publikasi tentang Taman Milenial ya. Jadi apa yang teman-teman berikan ke Pak Giban juga akhirnya kembali ke teman-teman. Seperti kalau retribusi harian tidak ada, cuman kami mingguan itu untuk kebersihan dan listrik itu 15.000. Tapi kalau awalnya itu kan karena kita harus waktu itu PJU mati, WC-nya WC umum nggak bisa digunakan, lalu instalasinya memang nggak ada. Kita sifatnya waktu itu kolektif dan kita belanjakan sebutuh kita melihat kebutuhan dari teman-teman paguyuban. Kayak gitu, Mas.
1: Baik. Nah, ada juga Rudy di Yogyakarta. Kalau mau datang ke Taman Milenial, ramenya hari apa saja nih, Mas? Dan juga cocoknya nikmatin kuliner apa saja dari Rudy di Yogyakarta?
2: Ya. Yang jelas weekend itu pas rame-ramenya, kalau enggak takut macet. Itu di weekend hari malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, sama malam Senin. Sama malam-malam libur. Asal tidak hujan, Mas. Asal tidak hujan, saya pastikan jenengan nikmati Bantul dengan caranya. Di sini ada 63 macam makanan yang berbeda. Menu makanan yang berbeda itu 63 macam. Dan itu sifatnya makanan dari makanan tempo dulu sampai makanan modern seperti itu. Monggo silahkan datang aja di waktu-waktu weekend. Itu 63 makanan dan minuman yang dengan menu berbeda.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Ada juga ini Cynthia di Yogyakarta pengen bertanya, ketika membuka bisnis ini saya juga sebagai anak muda kepengen merintis bisnis. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan sebelum kita benar-benar merilis bisnis yang ingin kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat? Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak, Mas Ade dan juga Mas Ari. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta di 91,1 FM.

salah satu minuman paling populer di dunia. Tahukah Anda? Kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap membahayakan seperti narkoba. Dilansir dari laman Good Housekeeping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Di Mekah, tahun 1511, kopi dilarang karena diyakini dapat merangsang pikiran-pikiran negatif. Di Italia, kopi dianggap minuman sesat. Demikian pula di Turki. Abad 17, Raja Murad IV menjatuhkan hukuman berat bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Di Swedia, kopi dianggap serupa racun. Sementara, Raja Frederick dari Prusia meminta rakyatnya membuang semua kopi dan menggantinya dengan bir. Sekarang sih, minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Minum kopi dulu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Ngobras malam hari ini, obrolan komunitas bersama Sentral Kopi dan juga transformasi ruang publik untuk masyarakat. Masih bersama Mas Arya dan juga Mas Ade, founder dari Sentral Kopi Milenial dan juga co-founder Sentral Kopi Milenial. Nah, tadi ada Cynthia di Yogyakarta yang bertanya, bagaimana sih apa saja pertimbangannya sebelum kita benar-benar merilis bisnis atau ide-ide yang sudah kita dapatkan untuk merealisasikan bisnis yang ingin kita hadirkan di masyarakat. Monggo, silakan, Mas Ade.
1: Oke, kalau saya untuk memulai usaha itu nomor satu tetap kita harus riset sih Mas. Jadi emang data itu penting banget. Jadi mulai dari segmen yang kita pasar siapa, di sini customernya itu siapa aja. Kita harus jualan apa, waktu ramai itu gimana. Nah, riset-riset data itu memang kita harus kumpulkan di awal dan kita olah. Baru kita menentukan jualannya seperti apa, termasuk promosinya itu nanti seperti apa yang cocok. Selain itu juga, kalau saya biasanya modal itu tetap harus kita pikirkan, karena orang jualan kita harus punya napas yang panjang. Jadi jangan sampai kita jualan ternyata nggak laku satu atau dua hari, tiga hari nggak laku, kita langsung kehabisan energi nih, entah itu modal energi diri kita sendiri ataupun itu modal berupa uang. Karena biasanya untuk teman-teman yang masih baru pertama kali kayak gitu, nah tidak memikirkan hal itu, mau seberapa panjang mereka bisa bernapas kalau semua tidak sesuai yang dia inginkan gitu. Mungkin dari Mas Ari bakal nambahin juga nanti.
0: Ya, silakan Mas Ari.
2: Ya, karena saya lokal Bantul, lahir besar tua di Bantul, pertama kali yang saya lihat adalah tempat saya mau usaha di mana. Dari sekian banyak teman-teman yang sudah memulai berjualan di sini, ternyata kalau dari sisi Mas Ade yang dasarnya memang seorang pengusaha dari awal, kalau saya memang lebih ke meraba peluang, artinya dari awal. Kultur Bantul itu seperti ini, daya beli di Bantul seperti ini, dan teman-teman yang pengen memulai waktu itu kita bantu Mas dari sisa uang kolektif itu. Jadi memang ada yang benar-benar kita bedakan dua karakter nih, pebisnis yang ada di UMKM Taman Milenial ini. Yang pertama memang orang yang benar-benar harus hidup dari taman, artinya kalau dia nggak jualan ya dia nggak ada pendapatan. Dan ada beberapa yang sifatnya investor melihat peluang, jadi setelah rame baru mereka akan masuk. Dan itu bagi kami nggak adil, akhirnya kita bikin regulasi, siapa yang mau mencoba pun misalkan itu belum ada modal atau pengen dulu mencoba, kita fasilitasi. Makanya dari sisi paguyuban kita siapkan beberapa alat-alat yang krusial yang memang harus kita siapkan, seperti tenda, kompor, lalu permodalan, terus ide makanan. Itu biasanya kita beri masukan untuk teman-teman yang memang ingin istilahnya bergantung hidup dari jualan di Taman Milenial. Dan yang kedua, setelah kita bisa melihat kultur, kita lihat pasar, oh potensial nggak nih pasar di sini. Akhirnya kita bikin konsep tadi Mas, setiap hal yang sifatnya pakai sistem digital, kita gabungkan dengan teman-teman yang memang jualan dengan cara yang konvensional, seperti misalnya sharing menu di kopi dan antara kopi dan makanan, sharing menu di event-event besar. Dan itu kita prioritaskan untuk memang teman-teman yang tidak pernah mengenal sama sekali sistem digital marketing. Banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang aku nggak tahu bener Mas ini bagaimana caranya promosi, gimana, tolong dibantu. Dan itu biasanya kita lebih ke konsentrasikan untuk bantu dagangan dia. Itu sih Mas, kalau saya lebih ke komunitasnya ya, bukan dari sisi pribadi saya.
0: Baik. Gitu. Terima kasih Mas Ari, Mas Ade malam hari ini sudah berbagi ilmu, sharing ya, pengalaman bersama para pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Semoga menjadikan salah satu motivasi untuk anak muda juga memiliki bisnis dan juga menjadikan salah satu UMKM-nya menjadi salah satu penopang untuk dirinya dan lingkungan. Baik, terima kasih Mas Ari, Mas Ade, sukses selalu dengan Central Coffee-nya dan semakin ramai buat Taman Milenial di Bantul Yogyakarta.
2: Terima kasih,
0: selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jogja malam ini, ngobras obrolan komunitas bersama Mas Ari dan juga Mas Ade terkait dengan Central Coffee dan juga transformasi ruang publik untuk masyarakat. Salam sehat, salam bahagia. Selamat malam.

0: Berdengar hadir di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu Melodi Memori Musikal Budi. Kesempatan malam hari ini bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711 911. Dan tentu pendengar, kami hadirkan playlist lagu-lagu di kesempatan malam hari ini. Nanti bisa request di ruang dengar Anda. Dan malam hari ini pendengar, kita menghadirkan topik kopi. Pendengar Persatuan Hari Jaya Jakarta, suka ngopi gak sih? Kalau enggak, sukanya minum apa pengganti kopinya? Kalau kopi kan biasanya identik yang baru, pengen lembur ataupun pengen begadang atau ada kerjaan dan lain sebagainya. Ceritakan sama Riva Hanafi di Persatuan Hari Yogyakarta. Enaknya kalau ngopi itu di malam hari atau pagi hari? Ada di kesempatan malam hari ini Bu Retno di Kalasan. Mas Hanafi, selamat malam. Aku suka ngopi juga kalau malam-malam sembari nonton film ataupun menikmati camilan. Lagunya pengen mendengerin Betapa dari Nina dan Ninu. Salamnya buat semua pendengar Persatuan Hari Yogyakarta. Salam sehat semuanya saja. Ada juga di kesempatan malam hari ini Pak Suradidi Sleman. Mas Hanafi, kalau bicara ngopi tergantung kebutuhan saya tuh. Tapi kalau baru padat pekerjaannya, ya saya ngopi sembari menyelesaikan tugas-tugas dan kerjaannya. Namun ketika baru free dan baru santai, biasanya ngeteh-ngeteh saja. Lagunya pengen dengerin punyanya Bob Tutupoli. Salamnya buat Mas Hanafi. Dan ada juga pendengar lainnya juga yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih Pak Suradi sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Ada juga di belakang telepon malam hari ini sudah berdering-dering. Ada siapa? Kita tanya-tanya malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Ibuku Bu Nani dari Bantul, Yogyakarta.
1: Yuk, listriknya mak cering lagi nyala.
0: Duh, iya loh, tadi aku berangkat dari sore itu listriknya mati loh.
1: Nah, iya. Ini baru masuk, ini aku nyari YouTube keluar baru masuk Padang langsung melaju.
0: Oh. Dari jam
1: 8 bayi tadi matinya. Ya, lumayan lama banget. Cuman kalau malam kan mati terasa banget ya, kalau siang sih enggak begitu ya. Malam tuh rada repot tenan.
0: Benar. Tentu gelap gulita ya, Bu ya.
1: Nah, ini kalau apa kan airnya anu ya, pakai pompa ya, kalau lesek mati pas banyu mah entek teman itu.
0: Ibu tuh suka suka ngopi nggak sih, Bu?
1: Suka.
0: Oh, suka. Biasanya di malam hari atau pagi hari?
1: Malam, Mas. Men bisa. Kalau malam suka ngantuk ya, kalau malam suka ngantuk, kalau siang enggak. Kalau pagi kopi enggak ya, kalau malam ya.
0: Jam berapa, Bu, biasanya?
1: Surup.
0: Oh, surup. Menjelang maghrib.
1: Nah, suka obat kaponya kalau ya, kalau ngantuk banget, kalau terpaksa banget ya harus ngopi, Mas. Kalau ada yang penting gitu harus melek ya kopi dulu gitu.
0: Oh, gitu. Gimana ini, udah ke tempatnya Bu Desri belum?
1: Oh, merci toh ya.
0: Oh, merci. Loh, aku waktu itu pas datang juga ada loh itu.
1: Aku ya, minggunya kalau aku.
0: Oh. Aku pas datang ada, pas bareng-bareng sekampung jenguk itu juga ada.
1: Masa iya, Bu, yang hari Minggu?
0: Yang Minggu pagi kan?
1: Hah?
0: Ada.
1: Aku ada di situ.
0: Orang aku ikut laden ini bakso kok.
1: Bakso?
0: Oh.
1: Ya, manunya kan bakso. Aku ada di situ, dirimu kok tidak.
0: Aku tidak melihatnya di dalam atau di luar?
1: Luar, di depan itu, di teras itu. Kok enggak angkat tangan aku, napi
0: gitu. Ya gimana, wong ora iso ini teh ibu-ibu ne ya oke lho.
1: Iya banyak, soalnya pas bareng kampung itu toh.
0: Nggih. Okay.
1: Ya,
0: itu iya itu ikut, yang pas baru pulang juga ikut.
1: Pas baru datang.
0: Oke.
1: Minggu itu. Wah, tahu gitu Mas Nabi, waduh. aku lo ini lo ngono.
0: Lah wong ora ngerti kok Bu iki.
1: Aku gak nyangka kalau Mas Danar minggu itu ada.
0: Ada.
1: Aku dari jam 8 pagi di situ.
0: Ikut teladan kok.
1: Mau
0: yang di depan pintu itu aku ngikut teladan ke bapak-bapak, ke ibu-ibu juga.
1: Walah, tau gitu ya. Aku di situ dari jam 8 pagi aku di situ.
0: Oh. Pakai baju warna apa waktu itu?
1: Gamis coklat.
0: Oh, enggak lihat sih.
1: Nah, ora keto nek coklat peteng omos ireng aku coklat jadi peteng banget.
0: Ibu, malam hari ini ada lagu-lagu pilihan.
1: Apa yang siap?
0: Betapa Nina Nino, Tuhan Bimbo, Widuri Bob Tutupoli, Tak Mungkin The Mercery.
1: The Mercery.
0: Onje. Mau itu?
1: Anu aja, apa sih Bimbo aja?
0: Onje. Mau dikirim buat Cinten?
1: Buat semua pendengar satu di IWA Group Pro 1 yang dengerin Mas Hanafi itu untuk Aning diserang untuk Yaza selamat ya, ya. Lulus pas hari ulang tahun pas diterima di sekolah.
0: Alhamdulillah.
1: Pas ulang tahun pas wisuda pas diterima sama favorit pas banget toh.
0: Amin.
1: Hadiahnya luar biasa. Tetap sehat semangat ya untuk yang ada pinter rajin ini Mas Hanafi kemarin di tempat yang sering nggak apa nak butuh kami yang sering ketemu aturan. Ketemu
0: aturan yo, kok gak ya? Tapi ya mungkin pangling toh Bu.
1: Enggak, besok nganggu weblek Mas.
0: Apa?
1: Nganggu weblek. Nama papa nama Gihana Pinyu. Aku yang nganggu nani. Aku punya itu ya. Ya tak anu tak kena ya. Tak anu ya. Ya udah selalu sehat Mas Hanafi ya.
0: Ji.
1: Semoga Mas Rian masuk, Mas Rian ditunggu Mas Rian. Oh, Mas Andi yang jauh ya, Mas Andi masuk ya.
0: Ji.
1: Dan pokoknya untuk yang jauh-jauh Pak Ramadan, Pak John juga, Mbah Mos.
0: Ji.
1: Benar-benar ini Bu Tuti tinggal dengan ya Bu Tuti.
0: Amin.
1: Dan datang lagi nanti monggo Bu Tuti pontenggo Bu Tuti. Mas Hanafi selalu sehat tak dengan lagunya matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani dari Bantul Yogyakarta sudah bergabung menyatu di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Oh, ada yang telepon. Yuk, sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Hanafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Satila. Kabarnya sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Pun kabarnya Mas Hanafi?
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
2: Amin.
0: Jih, kalau Ibu ini ketika ngopi suka nggak sih Bu?
2: Ya kadang-kadang ya suka ngopi. Kalau pas mau ngopi ya ngopi. Pas malam-malam dingin, mau minum yang hangat-hangat, ya bikin kopi.
0: Malam-malam ya Bu, kalau pagi nggak pernah ya Bu ya?
2: Kalau pagi nggak, kalau pagi paling teh hangat.
0: Kalau malam ngopinya jam berapa Bu?
2: Ya paling ya jam 7 atau jam berapa Pak ya, sambil begadang.
0: Oh, benar.
2: Iya.
0: Ibuku.
2: Iya.
0: Kalau ngopi ditemani apa Bu biasanya?
2: Cemilannya? Ya paling ya kletek-kletek apa ya, goreng-gorengan ya. Makanan ringan pokoknya yang beli dari warung.
0: Anje. Ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini. Ada Betapa Nina Nino, Tuhan Bimbo, Widuri Bob Tutupoli, Tak Mungkin The Mercery, Kopral Jono, Aegia, Why Do You Love Me. Pengen yang mana Bu?
2: Itu Kopral Jono aja Mas.
0: Oh enggak. Dikirim kagam sinten?
2: Kagam kagam Ibu Kadanane ya.
0: Nggih.
2: Mawar kuning, Ibu Indah, Pembetari Ibu Kristin, Ibu Wahyu, Ibu Ali, Ibu Jati, Bang Ibu Mas Rianto, Mas Rian, Pak Sinten?
0: Nggih.
2: Pak Puji Braito, Pak Limbang. Kagem sedaya kemawon. Sing ngeteni kula selenggo ngapunten nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, sedaya pun paringi sehat semangat.
0: Terima kasih.
2: Nabi sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
0: Terima kasih. Semangat. Amin.
2: Lancar rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah dari Kokap Kulon Progo sudah bergabung. Hadir lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Album.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pendengar pasti kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Di kesempatan malam hari ini, Rifa Hanafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sapa di WhatsApp di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Mas Hanafi. Gabung Ruang Rindu, Mas Rianto, Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Request lagu Widuri dari Bob Tutupoli. Salamnya buat Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, dan Bu Tuti, Bu Sri. Ada juga Bu Satilah, Mbak Kakung Uti, Pak Kelik. Ada juga Pak Bambang, Pak Joyo. Ada juga Pak Benny, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Dodi, juga Mas April, dan Mbak Rahma. Ada Mbak Andin dan semuanya saja. Selamat bertugas buat Mas Hanafi. Kita sapa di belakang telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Iya, ini Bapakku Pak Rimbang dari kawasan Borobudur ya Pak ya.
1: Betul.
0: Iya, kabarnya Bapak sehat Pak.
1: Iya, sampai Borobudur.
0: Iya. Suka ngopi nggak Pak Rimbang ini?
1: Oh, ya nggak begitu suka. Tapi kadang kalau ya kepengen.
0: Iya.
1: Ketemu seminggu bisa.
0: Oh, satu minggu satu kali. Kalau pengen begadang atau baru ronda Pak?
1: Enggak, malah itu kalau pas awane kok kurang enak gitu lah, pengen ngopi.
0: Iya, yeah. Baiklah.
1: Pas panas-panas itu loh Mas, enggak dingin. Itu pas pengen kopi saya.
0: Baiklah. Ini Bapakku ada playlist lagu-lagu pilihan, pengen dengerin lagu apa?
1: Lagunya apa saja yang...
0: Ada Betapa dari Nina dan Nino, ada Aiga, ada Why Do You Love Me, Terkenang.
1: Aiga, itu Aiga. Aiga dari Deloitte.
0: Yes.
1: Ya, Aiga itu saja.
0: Oke, dikirim buat siapa?
1: Ya, tadi ada Bu Satila, juga ada Bu Nani, juga buat Pak Benny.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Mas Andi yang di Batam, juga ada Bu Ali yang di Pamekasan sana. Selamat malam. Juga ada Pak John. Selamat malam Pak John.
0: Ya. Yeah.
1: Juga ada Bu siapa itu? Kok lupa saya.
0: Ya. Yeah. Baiklah.
1: Juga buat Pak Adi yang di Pundong. Bu Yayu, ada juga Bu Umi.
0: Ya. Yeah.
1: Ada juga siapa ya yang sering masuk itu, Mas Dodi.
0: Yeah.
1: Di Paku Alaman ya teh. Selamat malam Mas Dodi.
0: Yeah.
1: Juga ada Pak Hasan, ada Pak Budi Santoso, juga ada Pak Widodo. Selamat malam Pak Widodo.
0: Baik.
1: Dan baiknya buat pendengar Prosatu semuanya saja.
0: Terima kasih.
1: Kecuali selamat malam, selamat bernostalgia bersama Mas Hanafi.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas Danang.
0: Di sami-sami. Hadir dari kawasan Borobudur, Merah Jambu. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Kita hadirkan lagu-lagu untuk menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, menulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.

0: Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memory lewat lagu. Masih ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1 malam hari ini, dan juga masih ada yang pengen bergabung via telepon di kesempatan malam hari ini juga. Bu Kus dari Kentungan, selamat malam, pengen telepon nih, tolong dibukain teleponnya. Oke deh, langsung kita sapa aja di malam hari ini untuk menemani kebersamaan Anda, untuk request lagu atau berbagi cerita. Apakah para pendengar juga suka ngopi nih? Yuk, selamat malam Ruang Rindu. Halo, apa kabarnya?
1: Kabar gue baik, sehat. Cuma sama Pi seneng banget gue ketemu makan api lagi.
0: Asik, lama gak ketemu ya?
1: Lama banget gak ketemu. Terakhir
0: kapan ya? Baru ngapain ini? Rebahan?
1: Biasa, abis mati lampu toh.
0: Oh iya, tadi Jogja memang pada mati lampu ya Bu ya?
1: Iya, emang jam 9 baru hidup dari maghrib tadi. Pas lagi sholat, mati. Pas ini dari maghrib berarti kan kira-kira jam 6 ya. Sampai jam 9 baru nyala. Udah nyala, udah alhamdulillah. Terus ada suara Mas Hanafi gitu.
0: Iya.
1: Siaran ya Mas Hanafi.
0: Iya. Kemis juga, Jumat juga. Besok Sabtu enggak yang siaran Mbak Erna. Aku siaran hari Minggu pagi.
1: Minggu pagi, oh
0: iya.
1: Yang pagi religi itu ya.
0: Iya. Bu E suka ngopi enggak? Suka ngopi enggak Bu E?
1: Suka.
0: Suka ngopi juga.
1: Karena tuh Ibu E ngopi kasih garam dikit.
0: Loh, kok bisa? Kenapa?
1: Dikit aja, jangan banyak-banyak.
0: Oh, biar tambah gurih gitu ya?
1: Gula terus kasih garamnya gak usah banyak-banyak, pokoknya dikit, pokoknya sehabisan minggu gitu loh. Enak banget cobain ya. Tapi orang yakin loh, pokoknya asal nempel di telunjuk gitu loh garamnya, terus diaduk. Suka sih ngopi, tapi kalau cuma lagi kepengen aja, gak nyandi. Jadi gak tiap hari, kalau tiap paginya cuma ngetes aja. Pakai gula batu, tapi gak gula pasir, bikin tesnya.
0: Gitu.
1: Enak kok kopi.
0: Enak lah.
1: Kopinya yang bungkusin itu loh.
0: Iya.
1: Yang harganya piron juga asal ini kok kayak naik kok.
0: Ini ada lagu-lagu pilihan.
1: Iya, apa?
0: Ada Why Do You Love Me dari Kus Plus. Hanya pusaramu terkenang, ada jangan-jangan usil di teras Wisma Permina. Hanya semalam bisikan mesra. Pengen yang mana?
1: Yang terkenang itu siapa?
0: Terkenang, baik. Dari Vera dan Nita.
1: Hah?
0: Dari Vera dan Nita.
1: Oh, terus yang terakhir tadi apa yang terakhir?
0: Terakhir ada di teras Wisma Permina atau bisikan mesra?
1: Apa? Di teras Wisma Permina aja ya.
0: Oh, nje. Mau kirim-kirim salam buat siapa, Bu E?
1: Tadi yang udah masuk teh Ibu siapa?
0: Ada Bu
1: bukan.
0: Bu Satila.
1: Pak Rimbang ya. Terus Bu Mawar Kuning.
0: Betul.
1: Bu Mawar Kuning tapi belum masuk ya.
0: Belum. Kemarin masuk kemarin.
1: Kemarin Bu Edinger tuh
0: yeah.
1: Ada Bu Mawar Kuning masuk. Bu Ali. Siapa lagi ya, Mbak Putih?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mbak
1: Putih. Terus apa namanya? Oh, Bu Lili, Bu Rahayu, Pak Denny, terus Mbak Jati, sama ini, Pak Budi Santoso, Pak Widodo juga, itu yang suka ada di grup itu loh.
0: Ya, benar.
1: Suka teleponan Bu E.
0: Betul.
1: Ini, Serandaan, terus ini, apa namanya? Bu Satilah
0: udah.
1: Bu Ama. Dan semuanya ya Mas.
0: Terima kasih Bu E.
1: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang telepon satunya, selamat malam Ruang Rindu. Ya, terputus nampaknya. Baik, ada juga di kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung ada Bu Yaskia di Alkit. Mas Hanafi, selamat malam, dengerin Ruang Rindu. Pokoknya lagunya mantep-mantep. Tolong diputarkan Hanya Pusaramu. Salamnya buat semua pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Baik, terima kasih yang sudah bergabung beratensi malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu koleksi untuk Anda malam hari ini kembali.

0: sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dengan masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu, dan juga masih kami hadirkan lagu-lagu ataupun beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Di WhatsApp Pro 1 kita bacakan kembali yang sudah bergabung berinteraksi. Selamat malam Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Why Do You Love Me. Why Do You Love Me sudah Hanafi putarkan ya Mbak Christine ya. Kirim salamnya buat Bu Kus, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, ada juga Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, ada juga Pak Sukardi, Pak Bututi, ada juga Bu Wigati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, ada juga Romo Nartoendro, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, dan juga Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Udi, Tri, ada juga Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi, Padi, dan juga ada Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, dan Mbak Lisanti. Mbak Eris Intan Rahayu dari Temanggung juga selamat malam. Dan Mbak Narti, Mas Widodo, Mbak Andi, Mas Andi di Batam, ada juga Mas Ipul, ada juga Mas Jadi Barata dan Mas Marta, Mas Jadi Skandar dari Panda Bantul, Mas Theo di Yudhistira di Magelang, ada juga Mas Ardi di Klaten Timur, dan Mas Rianto, Mas Suryono, Ki Mayang Seto, Romo Narto Indro, Kang Gilas, dan Mama Lydia. Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan, matur nuwun. Di Bukus dari Kentungan nih, Mas Hanafi, Bu Umi pengen masuk katanya, monggo Bu Umi silakan masuk di 580333 ataupun 0811271911. Ada Rudi di Yogyakarta, Mas Hanafi selamat malam, dengerin Ruang Rindu, lagunya seru-seru bernostalgia dengan lagu-lagu lama dari berbagai macam era. Dan salamnya buat Mas Hanafi saja, semoga selalu diberikan kesehatan, selamat menjalankan tugasnya. Oke, masih kami temani lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini, hadir menemani kebersamaan Anda.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda dan masih banyak yang bergabung di malam hari ini. Semakin malam, semakin banyak yang menyatu. Di kesempatan malam hari ini pendengar, ada Bu Umi. Selamat malam, Ruang Rindu Mas Hanafi. Hadir dari Serandakan, lagunya ngikut aja. Siap diputar apa, mohon putarkan. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Nani, Mbak Christine, ada juga Mas Andi, Mas Ardi, ada juga Mas Budi, Romo Narto Endro. Untuk semuanya saja yang pantau Pro 1 malam hari ini, selamat menjalankan tugas untuk Mas Hanafi. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam. Ada juga malam hari ini Pak Suradi di Sleman. Mas Hanafi dengerin Pro 1 dari Yogyakarta. Dan juga aku suka ngopi juga malam hari ketika sibuk dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Suradi. Ada Bu Hanik di Bantul juga di malam hari ini dengerin Pro 1. Katanya juga senang ngopi juga kalau malam, kalau banyak tugas dan kerjaan. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta juga. Semoga selalu sehat untuk Mas Hanafi dan semua yang mendengarkan Pro 1. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berantesi di WA ataupun yang sudah bergabung di telepon. Kita masih menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan playlist Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kopi, salah satu minuman paling populer di dunia. Tahukah Anda? Kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap membahayakan seperti narkoba. Dilansir dari laman Good Housekeeping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Di Mekah, tahun 1511, kopi dilarang karena diyakini dapat merangsang pikiran-pikiran negatif. Di Italia, kopi dianggap minuman sesat. Demikian pula di Turki. Abad 17, Raja Murad IV menjatuhkan hukuman berat bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Di Swedia, kopi dianggap serupa racun. Sementara, Raja Frederick dari Prusia meminta rakyatnya membuang semua kopi dan menggantinya dengan bir. Sekarang sih, minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Minum kopi dulu.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan nanti masih kami temani di Rehat Malam Pro 1 di Musik dan Informasi. Dan juga tentu terima kasih atas atensi Anda di Ruang Rindu. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta yang masih mendengarkan dari saluran kami 91,1 FM dan juga masih streaming mendengarkan dimanapun Anda berada. Tentu malam hari ini Riva Nafi masih temani dengan musik dan informasi. Yang masih dengerin dari Medan, ini baru dengerin di kesempatan malam hari ini, tentu juga selamat mendengarkan. Masih kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda spesial di Persatu RRI Yogyakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran Soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia. Seragam sekolah menjadi penanda jenjang pendidikan tertentu. Seragam menjadi sarana identitas siswa serta menunjukkan jenjang atau tingkat pendidikan. Siswa sekolah dasar atau SD menggunakan seragam putih merah, SMP putih biru tua, dan SMA putih abu-abu. Ilmupedia menyebutkan warna merah pada seragam SD berarti antusiasme dan semangat yang tinggi. Karena anak usia SD mempunyai sifat ceria dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara warna biru tua pada seragam SMP sebagai simbol rasa percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah masuk pada usia remaja. Untuk siswa SMA, warna abu-abu mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Harapannya, siswa SMA sudah mampu menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya. Ide adanya warna seragam sekolah tiap jenjang pendidikan ini bersumber dari Idi Sulaimana Taatmaja, selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1979 hingga 1983. Pria kelahiran Jawa Barat ini juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan logo OSIS dan Paskibraka.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda dengan ragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam info-info atau lagu-lagu menemani malam hari Anda, dan juga tentu di santai ataupun rehat malam Anda. Dan pendengar, tentu malam hari ini ada informasi yang kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dari portal kami rri.co.id, dan juga tentu dari berbagai macam yang sudah dihimpun oleh reporter Pro 1 rri.co.id dan Pro 1 RRI Yogyakarta dengan berbagai macam berita dan juga informasi menemani malam hari Anda. Nah, ini pendengar dari kawasan Yogyakarta, ada informasi dari puluhan warga Catur Tunggal ini memang tak lagi menggunakan gas melon. Nah, puluhan rumah di Kelurahan Catur Tunggal ini Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon atau gas LPG ukuran 3 kg untuk keperluan memasak. Mereka beralih menggunakan crossmet natural gas ataupun gas CNG. Nah, warga RT 4 RW 2 Padukuhan Karangasem Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakoso ini menyatakan setidaknya 40 kakak yang bermukim di satu RT ini sebanyak 90% diantaranya sudah menggunakan gas CNG. Biasanya merupakan kelangkaan dan juga rumah yang memang memiliki usaha kuliner dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang dilakukan untuk peralihan dari gas LPG menuju gas-gas untuk berbagai macam keperluan industri. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta,

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan Anda dan informasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Disdikpora Kabupaten Bantul menyambut jika renovasi Stadion Sultan Agung atau SSA Bantul telah memasuki tahap pembebasan awal. Nah, ini memang perbaikan itu bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi sesuai dengan regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sekretaris Disdikpora Bantul Titik Sunarti Widyaningsih juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembebasan terkait kebutuhan peningkatan fasilitas stadion bersama manajemen PSIM Yogyakarta. Hingga saat ini pendengar, rincian renovasi belum dapat dipastikan. Nah, tentu menjadikan salah satu hal penting ya PR untuk melakukan berbagai macam rehab di Stadion Sultan Agung untuk memenuhi kriteria dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
1: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya. Ibu, nah, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang nyala dalam gelap.
1: Ih.
3: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang

seperti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,

Selamat malam. Dulu ada seorang pemimpin masyarakat, namanya Amr bin Sa'ad. Ia seorang pejabat di wilayahnya. Tatkala ia menghadapi kematian, dipanggillah semua anaknya dengan memberi wasiat, "Wahai anak-anakku, bapak akan menghadapi kematian. Tetapi bapak meninggalkan hutang yang banyak. Maka lunasilah hutang bapak setelah bapak tiada." Anak-anaknya terkejut demi mendengar wasiat yang ayah. Karena ayahnya dikenal sebagai pejabat yang jujur, hidup sederhana apa adanya. Tapi kenapa sang ayah meninggalkan hutang yang banyak? Sang anak pertama bertanya, "Berapa banyak bapak hutang yang ditinggalkan?" Sang bapak dengan ringan mengatakan, 30 ribu dinar. Demi mendengar jawaban sang ayah, anak-anaknya terkejut. Uang sebanyak itu cukup banyak bagi keluarga itu. Kemudian dengan antusias anak-anaknya bertanya, "Apakah bapak berfoya-foya? Apakah bapak berkorupsi? Apakah bapak mempunyai istri lain?" Dan seterusnya. Karena selama ini keluarga itu tidak merasa menikmati uang sebanyak itu. Sang ayah dengan lembut mengatakan, "Tidak, bapak tidak korupsi. Bapak tidak mempunyai istri lain. Tetapi betul bapak meninggalkan hutang itu." Anaknya belum puas. "Untuk apa ayah hutang sebanyak itu?" Sang ayah dalam kondisi lemah kemudian mengatakan, "Saya berhutang demi untuk menutupi hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada pemerintah. Saya menjamin hutang-hutang mereka. Mereka hidup miskin, tidak punya tanggungan apa-apa. Dan bapak sebagai seorang pemimpin berkewajiban menanggung hutang-hutang mereka. Itulah anakku, hutang bapak." Demi mendengar itu, anak-anaknya bersyukur bahwa ayahnya meninggal sebagai pejabat dalam kebaikan. Meskipun menunggal hutang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan umat yang dipimpin.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap mengantarkan acara hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amajas Uli 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo pendengar, selamat menikmati pagi ini. Tentu dengan semangat yang baru ya, harapan yang baru, di pagi yang baru juga. Baik, tentu Pro 1 Jogja, kanal informasi dan inspirasi, siap mengantarkan rangkaian acara hari ini. Tentu menemani apapun aktivitas Anda di sepanjang Sabtu dari pagi hingga malam hari nanti. Jangan lupa pendengar, di sela-sela rangkaian lagu, di sela-sela rangkaian informasi pagi ini, kami pun nanti juga akan menyiarkan pertandingan di Piala Dunia 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ya, antara Brasil versus Haiti. Kemudian dirangkai juga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Turki versus Paraguay ya. Jadi jangan lewatkan, terus tetap bersama kami di pagi ini. Tak ketinggalan juga rangkaian lagu, rangkaian informasi tentu akan hadir dalam Jogja siang ini, kemudian Jogja sore ini, dan Jogja malam ini. Baik pendengar, kita akan jelang Mutiara Pagi. Sebelumnya rangkaian koleksi lagu Islami akan kita nikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, umat muslim saat ini sudah masuk di bulan Muharram. Lantas apa amalan terbaik di bulan ini? Nah, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, kita akan menimba ilmu bersama dengan Ustadz Cahyono SAG selaku Direktur Al-Islam Kemuhammadiyahan dan SD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Cahyono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje, kabar sehat senantiasa nih sepertinya pagi ini, Ustadz.
1: Alhamdulillah. Wah, sehat semuanya, insyaallah.
0: Insya Allah. Baik, Ustadz mohon maaf, mungkin sedikit bisa bergeser. Ini suara agak timbul tenggelam begitu.
1: Oh, oke. Yes. Coba ya.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Iya, baik. Nanti di sela-sela tausiah di pagi ini, kalau ada pendengar yang mau bergabung, monggo saja kita persilakan, Ustadz, ya, di telepon kita 0274580333, sedangkan WA kita ke 0811271111. Baik, Ustaz Cahyono, mungkin di awal perjumpaan kita bisa disampaikan tausiah pembuka dahulu, amalan terbaik di bulan Muharram itu seperti apa, Ustaz?
1: Baik, monggo. Siap, Mbak Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi yang mulia ini. Allah muliakan kita untuk bisa bangkit, bangun kembali, merasakan kehidupan di hari ini yang telah kita buka dengan lembaran-lembaran baik, bermunajat kepada Allah melalui tahajud kita, melalui zikir dan istighfar kita, dan juga melalui sholat subuh kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pembuka untuk hari yang baik, hari yang mulia, hari yang istimewa untuk kita, dan semua hari akan Allah muliakan untuk kita semuanya.
0: Amin.
1: Salat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau, atas perjuangan pengorbanan yang tanpa batas-batas kemampuan manusia biasa. Beliau tanamkan nilai-nilai akidah, beliau tanamkan nilai-nilai ibadah dan landasan akhlak mulia yang beliau tanamkan untuk kita teladani hingga sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam atas beliau, keluarganya, dan juga para sahabat serta tabi'in dan umatnya untuk kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki tahun yang baru 1448 Hijriah, di mana kita semua umat Islam tentu harus memberikan atau memetik hikmah dari pergantian tahun baru Islam yang baru saja kita masuki dan bulan pertama yang Allah catat untuk kita semuanya merupakan bulan mulia. Kalau di dalam kalender Hijriah, kalender Islam, itu ada 12 bulan, diawali dengan bulan Muharram, diakhiri nanti dengan bulan Dzulhijjah, maka ada dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan mulia, bulan suci, bulan yang Allah muliakan. Bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada 4, di mana 3 bulan itu berturut-turut, 1 bulan yang terpisah. Bulan yang berturut-turut itu diawali dari bulan di tahun sebelumnya, namanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, bulan pertama di tahun yang baru ini. Ada satu bulan yang terpisah, bulan apa yang termasuk juga bulan haram atau bulan mulia, itu adalah bulan Rajab. Nah maka di 4 bulan ini Allah muliakan bulan ini dengan amalan-amalan yang perlu kita jalankan untuk memuliakan bulan ini juga. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam konsepsi kita, dalam setiap momentum pergantian tahun, di mana tahun kita, tahun Hijriah, ini memiliki sejarah panjang, sejarah yang tidak bisa kita tutup begitu saja, untuk kita jadikan sebagai ibroh atau hikmah. Nah, maka tentu ayat yang tadi saya awal bacakan ini menjadi ayat untuk kita semuanya, bagaimana orang-orang yang beriman yang diseru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, memperhatikan apa yang telah dilakukan sebelumnya dengan melaksanakan di hari ini, di tahun ini, di bulan ini, di saat ini, untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Karena pada hakikatnya kehidupan kita itu adalah masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan Islam lewat Al-Hasyr ayat 18 ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa melihat, menengok apa yang telah lampau, untuk apa? Untuk kita perbaiki di masa sekarang ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai kebaikan di masa yang akan datang. Maka apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini, di bulan yang Muharram ini tentu menjadi nilai untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita berhijrah. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Kalau ada anggapan atau ada pandangan ya di sebagian masyarakat, di tengah masyarakat, kalau bulan pertama kalender Islam itu kan bulan Muharram, tapi dalam kalender penanggalan Jawa biasa disebut bulan Syura gitu ya Mbak ya. Nah ini ada sebagian masyarakat yang memberikan penilaian terhadap bulan ini, mungkin ada semacam pemaknaan yang harus kita luruskan. Kalau di dalam Islam menyatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan mulia. Bulan mulia artinya bahwa bulan ini Allah muliakan, maka seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika itu amal soleh, amal baik, amal ibadah, maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Nah, namun di tengah masyarakat ada yang menyatakan bahwa ini adalah bulan sial gitu ya. Mm-hmm. Bulan yang tidak boleh untuk apa-apa gitu ya. Mm-hmm. Apalagi misalnya untuk hajatan, bepergian dan lain sebagainya. Sesungguhnya pemaknaannya bukan ke arah sana. Mm. Jadi pemaknaannya justru di bulan yang mulia ini, bagaimana kita tingkatkan kualitas ibadah kita agar apa yang telah kita lakukan di tahun lalu itu bisa kita tingkatkan, kita kerjakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kebaikan kita semuanya. Nah, maka ada amalan yang bisa kita amalkan di samping juga amal-amal soleh yang lain. Sholat kita tingkatkan, kualitas ibadah kita tingkatkan, zikir kita tingkatkan. Namun Rasulullah memberikan pembelajaran untuk kita semuanya, bagaimana di dalam bulan Muharram ini ada amalan yang namanya puasa. Ya, ada puasa yang dituntunkan untuk kita semuanya, yaitu puasa Asyura, Mbak. Jadi ada puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu memberikan gambaran yang saya bacakan artinya karena panjang, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari Asyura. Hari Asyura itu artinya hari yang ke-10 di bulan Muharram. Asyura itu 10 tanggal 10 ya, hari ke-10 di bulan Muharram. Dan mereka berkata ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihi salam sebagai wujud syukur kepada Allah, maka kemudian mereka, umatnya Nabi Musa itu berpuasa. Namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, akulah yang tentu lebih utama dan lebih dekat mengenal terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan mereka kaum Yahudi. Maka beliau kemudian berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Artinya beliau mengamalkan puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 di bulan Muharram, sebagai puasa sunnah dalam rangka juga untuk menghargai, menghormati Nabi Musa alaihi salam atas penyelamatan Allah terhadap kejaran Fir'aun. Nah, ini menjadi amalan yang tentu utama gitu ya, karena dicontohkan oleh Kanjeng Nabi terkait dengan spesifikasi amaliyah ibadah khusus di bulan Muharram. Maka apa yang kita dapatkan kalau puasa Asyura atau puasa 10 di bulan Muharram ini ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Nah, ini amaliyah yang bisa membersihkan diri kita dari noda dosa yang telah kita khilaf perbuat atau telah kita lakukan di bulan atau di tahun sebelumnya. Jadi kalau ada puasa Asyura yang menghapus satu tahun sebelumnya, kemudian ada puasa Arafah yang bisa menghapus sebelum dan sesudahnya. Ini menjadi satu amaliyah utama yang bisa kita amalkan di bulan Muharram. Nah, ada semacam dialog ya. Ini ini kelanjutan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada semacam dialog ya dengan para sahabat yang menyatakan bahwa Asyura itu khasnya puasanya kaum Yahudi gitu ya. Nah, maka kemudian bagaimana supaya kemudian ada pembeda, karena puasa yang dijalankan oleh Yahudi juga di tanggal itu. Apakah kita kemudian seolah meniru mereka? Nah, maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menyatakan bahwa andai ya tahun depan gitu, tahun depan kita akan mempuasai hari sebelumnya, tanggal sebelumnya. Tanggal sebelumnya itu kapan? Tanggal sebelumnya itu tanggal 9. Jadi 9 Muharram itu Kanjeng Nabi sampun ngendika, sampun bersabda akan mempuasai, akan melakukan puasa di tanggal 9 di tahun depan. Nah, ini pernyataan Nabi ketika para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Rasulullah tidak menyanggah, tidak menolak bahwa itu betul. Maka kemudian Rasulullah bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram. Tapi tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya Rasulullah wafat itu sebelum ada datangnya Muharram tahun berikutnya, sehingga memang Rasulullah sudah menyampaikan akan berpuasa jika diberi umur panjang, namun Allah menentukan lain. Nah, ini para ulama menyatakan bahwa hadis ini bisa diamalkan juga. Artinya, karena hadis atau tuntunan untuk kita melakukan ibadah, ketika hadis itu sahih, maka bisa kita juga ikuti, kita jalankan. Karena ini termasuk juga sunnah gitu ya, yang telah dinyatakan oleh Kanjeng Nabi akan dilakukan. Maka ada istilah puasa tasu'a, itu puasa tanggal 9 bulan Muharram, kemudian nanti disambung dengan puasa Asyura, yaitu tanggal 10-nya. Nah, maka umat Islam untuk bulan Muharram ini sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, itu kita bisa mengamalkan puasa tanggal 9 sebagai puasa Tasu'a, kemudian puasa tanggal 10 sebagai puasa Asyura. Nah, ini tuntunan di dalam tuntunan puasa sunnah di bulan Muharram. Nah, tentu puasa-puasa yang lain itu juga menjadi puasa yang dianjurkan, tidak hanya di tanggal 9-10 ya, tapi mungkin ada nanti yang sudah membiasakan puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud bahkan, ada yang puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal-tanggal di hari-hari putih ya, tanggal 14, 15, 16 atau 13, 14, 15. Nah, itu bisa dijalankan juga.
0: Iya, baik.
1: Nah, ini Mbak Erna ya. Jadi salah satu amalan yang utama di bulan Muharram ini adalah amalan siam atau puasa.
0: Puasa. Iya,
1: di
0: baik.
1: Samping amalan yang lainnya.
0: Nggih. Iya, baik. Begitu, Ustaz, Mbak Erna. Mungkin sebelum dilanjutkan, ini ada pendengar kita yang akan bergabung. Kita persilahkan ya, Ustaz. Oh, iya. Di 580333. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erna, penyiarku yang cantik solihah. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Aduh, kabar sehatnya Simbah Uti.
2: Alhamdulillah, binaringan sehat. Mungkin Mbak Erna yang cantik solehah penyiarku, juga Bapak Ustadz yang soleh, serta pendengar siani pun binaringan sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Baik, Bu Siti, apa yang ingin disampaikan ke Ustadz Cahyono nih pagi ini? Bu Siti, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh, ini Simbah Uti Siti.
1: Waalaikumsalam, Bu Siti. Siap, sehat.
2: Ini tadi saya matur sehat. Sebetulnya juga sehat, sehat itu yang sepuh. Tapi mau tanya begini, Bapak Ustadz. Berarti kalau tanggal 9 sama 10 Muharram itu kan jatuh pada tanggal 24 dengan 25. Nah, pertanyaan saya. Saya itu tadi matur sehat, tapi kan giginya didambal sementara. Nah, pada jatuh temponya besok tanggal 25 itu kontrol. Nah, apakah dalam keadaan puasa itu boleh periksa di poli gigi? Itu batal enggak? Kan enggak tertelan, tapi kan giginya kan diambil yang tambah sementara karena tambah permanen. Itu saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti yang ada di Banguntapan Bantul, kita akan tampung dulu ke penelpon kita yang berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam, sehat Mbak Agata.
0: Wah, banget Bu Nani ini ya. Ini di Ban?
3: Di Bantul.
0: Bantul, sekarang lagi di Bantul. Baik, Bu Nani, monggo silahkan dengan Ustaz Cahyono, Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Jif, Bu Nani.
3: Sehat, Jif, Pak Jif.
1: Alhamdulillah.
3: Begini, kita itu masih suka hitung-hitungan soal beramal, Pak. Ini di bulan Muharram ini kan ada hari besarnya anak yatim, ya, Pak. Kita itu masih merasa besok nak anu cahyati pun tani surawai. Nah ini kan hitung-hitungan pahala saja nyari orang. Anak yatim kan kebutuhannya tidak hanya di bulan Muharram, yang hari-hari dan ini bagaimana kalau kita kebetulan kita ada lebih itu di lain Muharram, tapi pas hari pas Muharramnya agak sempit lah tanya. Ya. Meskipun kita kok dalam keadaan sempit, drama itu pahalanya banyak. Ini bagaimana kalau di bulan lain kita agak longgar bisa membantu anak yatim, terus yang tepat bulan Muharram yang sangat penting bagi anak yatim itu kadang kita agak kesempitan, ada sempit. Ini bagaimana Ustaz? Masih hitung-hitungan yang seperti ini apa kita imannya kurang ini, jadi beramal tapi masih hitung-hitungan Ustaz. Untuk yang puasa tadi saya sampaikan ada yang Daud ya Ustaz, ini kalau pas besok 10 Muharram itu apa niat Daudnya kita ganti dengan 10 Muharram Ustaz puasanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ustaz Cahyono juga pendengar Mutiara Pagi di pagi hari ini. Tentu nanti Ustaz akan menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Anda di line telepon kita 0274-580-333. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu mutiara hadis yang berikut ini. Ustaz tetap bersama kami di pagi ini.

0: Iya, pendengar Mutiara Pagi, di pagi hari ini kita masih mengupas mengenai amalan terbaik di bulan Muharram. Baik, Ustadz Cahyono, ini pendengar kita tadi sudah bergabung, Ustadz, dua-duanya dari Bantul ya? Tetangga dari mungkin, Bantul. Tapi tetangga jauh, Ustadz. Jauh jaraknya, jarak rumah. Yang pertama, Bu Siti di Banguntapan, Bantul, tanggal pas puasa Muharram nanti, lagi kontrol gigi nih Ustadz, ini harus bagaimana nih?
1: Ini Bu Siti, terima kasih responnya. Ada ketentuan terkait dengan tindakan medis ya terhadap orang yang sedang berpuasa. Memang ya kalau spesifik pertanyaan terkait dengan periksa gigi, prinsipnya selama tidak ada sesuatu ya, apalagi kok wujudnya makanan atau minuman yang masuk ke dalam diri kita lewat kerongkongan kita, itu tentu tidak membatalkan. Jadi misalnya diperiksa karang giginya atau diperiksa bagaimana kondisi giginya, atau bahkan kemudian ada injeksi ya untuk meringankan sakit di dalam giginya, itu yang masuk dalam kategori tidak membatalkan puasa. Namun apabila ada cairan yang kemudian tertelan gitu ini tentu akan membatalkan puasa kita, karena apa, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita lewat mulut kita itu tentu akan membatalkan. Namun memang secara umum ketentuan terkait dengan tindakan medis ini memang ya tidak hanya dalam persoalan sakit gigi ya, tapi dalam persoalan sakit-sakit yang lain biasanya kan ada infus ya Mbak. Ada memasukkan infus ya, orang kemudian karena sakit drop, kemudian diinfus padahal dia lagi puasa. Itu ada infus yang tidak membatalkan puasa, tapi ada yang membatalkan puasa. Nah, mana yang membatalkan puasa? Yang membatal puasa ketika cairan infus itu berisi nutrisi pengganti makanan yang asupannya karena kurang kemudian diinfus dengan apa, dengan cairan tertentu sebagai pengganti dari gizi, asupan gizi atau nutrisi yang ada di dalam infus. Nah, ini disamakan ya hukumnya oleh para ulama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini infus yang seperti ini masuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Kemudian kalau infus yang untuk fungsi obat murni gitu ya, disalurkan melalui pembuluh darah untuk pengobatan atau terapi tertentu, ini tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya antibiotik, anti nyeri, itu tidak ya, tidak membatalkan puasa. Namun ketika bulan Ramadan, apabila apalagi ketika bulan Ramadan ya, ketika bulan Ramadan apalagi ketika puasa yang sifatnya kemudian keutamaan atau puasa sunnah, nah ini tentu ada rukhsah gitu ya. Ketika Ramadan yang wajib saja, orang yang sedang sakit yang membutuhkan pengobatan medis baik sakit gigi maupun sakit yang lain itu saja bisa kemudian meninggalkan puasa atau membatalkan puasa karena mungkin ada kekhawatiran nanti kalau ada sesuatu yang masuk ya, dan meragukan gitu ya, artinya dia ragu-ragu. Nah, maka orang yang sakit ketika sedang berpuasa itu boleh membatalkan puasanya, dan karena ini puasa wajib Ramadan, maka kemudian nanti akan menggantikan atau mengkodok. Nah, terkait dengan puasa sunnah, kalau toh kemudian

0: Baik, gitu, Mbak.
1: Bu Siti dibangun tapan Bantul ini masih di Bantul, seputar Bantul tadi Bu Nani, Ustaz. Kadang-kadang Bu berhitung Nani, loh ya, soal amalan dan pahala itu. Di bulan Muharram nih lagi sempit nih Ustaz. Bagaimana Ustaz?
0: Iya. Ya, saya kira anjuran untuk beramal itu memang ada amalan-amalan yang spesifik gitu ya, untuk dilakukan di waktu tertentu ya. Apakah kemudian di waktu yang lain tidak bisa dilakukan atau kemudian tidak mendatangkan kebaikan, ya tentu akan mendatangkan kebaikan juga. Jadi salah satu contoh harian saja misalnya ada amalan istighfar ya, ada amalan istighfar ringan untuk kita ucapkan astagfirullahaladzim itu ternyata mengungkapkan membaca istighfar yang afdol itu dilakukan setelah atau sebelum sholat subuh gitu ya, di waktu-waktu sahur. Jadi ayatnya kan begitu, di waktu-waktu sahur kita kemudian berzikirnya itu mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Nah itu waktu mustajabah, waktu utama yang disiapkan ya oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui istighfar. Tapi apakah istighfar itu kemudian tidak baik untuk kita ungkapkan di waktu-waktu yang lain? Ya sangat baik ya, apalagi istighfar ini kemudian kita senantiasa diucapkan lewat lisan kita selepas sholat atau mungkin nanti menjelang sholat dalam pikir kita atau bahkan kemudian dari aktivitas kerja kita, lisan kita mengucapkan. Artinya amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita amalkan dimanapun dan kapanpun waktu yang ada itu akan mendatangkan kebaikan yang besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan penilaian. Andai kata ada ketentuan waktu, momentum tertentu, karena tadi misalnya di bulan-bulan haram atau bulan-bulan Allah muliakan, nah itu tentu menjadi bonus gitu ya. Jadi istilahnya menjadi bonus, Allah memberikan bonus yang istimewa kepada orang yang mau beramal seperti amal yang sebelumnya. Kalau dilakukan di bulan tertentu akan Allah beri bonus yang lebih kebaikannya. Nah ini kemurahan Allah ya, ini kemurahan Allah. Nah maka mari sama-sama di samping kita juga melakukan amaliyah di bulan-bulan yang lain, amal soleh di bulan lain. Apalagi tadi salah satu contohnya adalah bagaimana keutamaan kita untuk mengasihi anak yatim gitu ya, di bulan Muharram ini. Nah ini bagus, saya kira bagus karena terkait juga dengan apa namanya amaliyah utama yang bisa kita jalankan di bulan Muharram. Namun apakah ketika ada anak yatim di bulan-bulan lain itu mereka kekurangan, mereka bahkan mungkin belum makan dan lain sebagainya karena memang tidak ada, apakah kita biarkan? Ya tentu tidak. Maka keutamaan kita untuk memberikan respon cepat terhadap mereka itu tentu yang paling utama atau diutamakan. Jadi momentum ada orang yang membutuhkan, kemudian kita memberikan bantuan, disitulah momentum utamanya. Jadi artinya waktu itu bisa utama karena momentum yang sudah digariskan di bulan-bulan mulia tadi, tapi juga ada momentum utama ketika keadaan-keadaan tertentu sangat membutuhkan. Jadi ini tentu keutamaan. Maka ketika kita mendapatkan pembelajaran ya dari kisah ya, dari kisah seorang perempuan yang punya basic perempuan nakal, saat itu adalah utama untuk memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Apa keutamaannya? Gara-gara bahasanya mudahnya ya, orang yang

0: nakal, kemudian mempunyai jiwa welas asih ketika ada makhluk Allah yang lain, dan kebetulan makhluk Allah ini koyo anjing. Tapi walaupun kemudian makhluk Allah ini adalah anjing yang kehausan, maka kemudian diberi minumlah oleh dia. Ternyata ketika dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, amaliah yang dia kemudian lakukan itu menjadi jalan masuknya surga bagi dia. Nah, itu momentum ya. Andai kata dia menunggu, nanti saja saya akan memberi makan minum anjing nanti kalau ada waktu utama misalnya. Nah, keburu anjingnya kehausan dan bahkan mungkin mati. Tapi kemudian momentum itu adalah momentum ketika terjadi sesuatu pada orang lain untuk kita bantu. Insya Allah itu juga bagian dari keutamaan.
1: Oke, baik.
0: Gitu
1: baik.
0: Mbak, ya.
1: Ya, Ustadz, ini dua penanya tadi lewat telepon. Jadi supaya adil, dua penanya lewat WA ya Ustadz ya. Ke ya, 0811-2711-911. Dari Pak Adi yang ada di Berbah. Ustadz ingin bertanya, apakah boleh puasanya diborong semua? Contohnya ya puasa Kamis, ya puasa Muharram, ya puasa nyaur Ramadan. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Mohon untuk ditanggapi. Kemudian Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri baru saja bergabung. Kalau ingin berpuasa di bulan Muharram sebaiknya tanggal berapa? Mungkin kembali bisa diingatkan. Monggo Ustadz.
0: Yeah, terima kasih Pak Adi ya.
1: Iya, di Berbah.
0: Yang sebelumnya Mbak Bu Nani juga kaitannya dengan niat puasa. Yang kedua ya kalau tidak salah. Pada prinsipnya ada amaliah yang secara spesifik itu punya apa namanya istilahnya punya ketentuan nama masing-masing. Namun ketika satu amaliah yang sama gitu ya, misalnya puasa yang pertama tentu sama-sama amaliah puasa gitu ya, yang kedua sama-sama punya hukum sunnah atau kemudian hukum wajib. Nah maka ini yang kemudian nanti akan bisa kita bedakan. Para ulama itu menyampaikan ketika beda hukumnya itu tidak bisa gitu ya, misalnya saya tak puasa niat Senin atau Kamis sekaligus Ramadan misalnya, itu tidak ya, karena beda hukum. Satunya puasa wajib, satunya puasa sunnah. Nah tapi kalau kemudian nanti ada kesamaan sama-sama puasa sunnah, itu diperbolehkan. Jadi misalnya alhamdulillah misalnya besok ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu pas hari Kamis gitu ya. Tanggal 25 gitu. Nah, kita ya karena sudah biasa toh kita puasa Senin Kamis. Kemudian yang kedua kok pas di situ juga ada puasa Asyura gitu ya. Monggo diniatkan dua-duanya. Jadi insyaallah Allah akan memberikan keutamaan ya, baik keutamaan kita mendapatkan puasa yang sudah rutin kita jalankan Senin dan Kamis, tapi pas di situ momentumnya adalah 10 Muharram, maka insya Allah ini juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana keutamaan puasa 10 Dzulhijjah. Maka monggo niat itu bisa kemudian nanti digabungkan ya. Maka insya Allah secara spesifik untuk puasanya kapan itu dalam apa kalender apa Hijriah Global Tunggal itu menetapkan hari Selasa tanggal 16 itu kan kita merayakan satu Muharram
1: ya,
0: tahun baru ya. Maka perhitungannya nanti kapan tanggal 10-nya? Tanggal 10-nya berarti jatuh hari Kamis. Tanggal 25 bulan Juni. Nah itu bisa kita jadikan sebagai patokan atau pedoman. Maka kalau kita akan menjalankan tanggal 9 juga, nanti berarti 24 hari Rabu, bulan Juni, 25 hari Kamis, bulan Juni. Nah, itu bisa kita jadikan pedoman untuk kita amalkan puasa. Tasu'a tanggal 9 dan Asyura tanggal 10. Nah, terkait dengan misalnya ya, dalam bulan ibadah kok ada perbedaan. Ada perbedaan penetapan ya, seperti misalnya ketika kita Ramadan atau ketika kita Arafah gitu ya, itu biasanya kan ada perbedaan penetapan ya. Termasuk mungkin juga ada penetapan yang berbeda untuk kapan satu Muharramnya. Nah, ketika ada perbedaan, maka keyakinan kitalah yang kemudian harus dikuatkan. Jadi karena dua-duanya ketika ada penetapan tanggal di bulan Hijriah, itu dua-duanya punya dasar, punya dalil, ada yang menggunakan perhitungan hisab, ada yang menggunakan ru'yah, maka dua-duanya itu sah hukumnya dalam penetapan bulan, apalagi untuk bulan pedoman waktu ibadah. Nah, maka apabila nanti ada perbedaan penetapan, ada yang menetapkan tanggal 9-nya baru di hari Kamis, tanggal 10-nya baru hari Jumatnya, nah itu dikembalikan kepada kita untuk meyakini salah satu. Jangan dua-duanya diyakini gitu. Harus salah satu, karena ini terkait dengan ibadah. Kalau kita sudah yakin tanggal 16 Juni itu tahun baru Islam, satu Muharram, maka insya Allah kita akan berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, itu tanggal 25 hari Kamis. Begitu baik. Mbak Erna.
1: Baik, Ustaz Cahyono, ini satu penanya lagi, mohon singkatnya Ustaznya, keterbatasan waktu kita. Dari Bu Ali yang ada di Pamekasan, kalau ini ingin tahu banyak, memperbanyak puasa tapi di bulan Rajab, Ustaz. Mohon untuk sedikit ditanggapi. Monggo Ustaz Cahyono.
0: Nggih. Terima kasih dari Pamekasan Pak Ali ya.
1: Bu Ali.
0: Bu Ali nggih, terima kasih. Saya kira di bulan-bulan apapun, termasuk juga bulan haram ya, yang tadi saya sebutkan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, itu monggo ya kita jalankan. Yang penting puasa yang kita jalankan itu adalah puasa yang ada tuntunannya. Jadi puasa yang ada tuntunannya, yang termasuk juga bulan-bulan yang lain gitu ya, itu puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu ya, kemudian ada puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa-puasa di bulan hari tertentu yang tadi seperti 10 Muharram atau 9-10 Muharram, dan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, puasa Arafah namanya. Nah, itu menjadi puasa-puasa yang dituntunkan, yang masuk dalam kategori puasa utama, puasa sunnah utama yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau akan memperbanyak puasa, saya kira berarti kita bisa memilih puasa Daud misalnya, karena kan itu dari 30 hari di bulan tertentu, kita berarti puasa satu hari, puasa satu hari tidak, itu ketemu 15 hari tiap bulannya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pedoman. Artinya, apapun bulannya dan dimanapun kemudian keberadaan kita, asalkan ada dasar untuk kita jalankan, kita amalkan, insya Allah, Allah akan memberikan keutamaan. Apalagi kalau kita amalkan di bulan haram atau bulan mulia.
1: Baik, Ustaz Cahyono, waktu kita ternyata tinggal semenit saja. Dalam waktu semenit bisa disampaikan tausiah penutup pagi hari ini, monggo silakan Ustaz.
0: Terima kasih para pendengar yang budiman, dimanapun Bapak Ibu kaum muslimin muslimat berada. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah, istiqomah di dalam menjalankan kebaikan, menjalankan amal ibadah dan amal soleh, dan insya Allah atas keistiqomahan kita itulah Allah kemudian suka dengan kita, karena amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi kita jalankan dengan penuh istiqomah. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semua.
1: Ya, baik.
0: Demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Nje, Ustaz Cahyono, terima kasih sudah membuka cakrawala kita di pagi hari ini. Semakin segar dan bersemangat saja ya Ustaz ya. Pagi ini dengan tambahan pengetahuan amalan terbaik di bulan Muharram. Matur nuwun, terima kasih, selalu sehat. Jumpa kembali di lain kesempatan, Ustaz Cahyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, mendengar itu tadi Ustaz Cahyono SAG, beliau adalah Direktur Al-Islam Kemuhammadiyahan dan SD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Iya, baik mendengar, kita jelang warta pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada.
1: Nah, kalau saya tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting.
2: Mendengar, selamat pagi. Warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon. Badan Keamanan Laut ingin membangun stasiun pemantauan maritim di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Agatha Erna, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Ya, pendengar, puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon, beralih ke jaringan CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02, Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut, pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
1: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada. Karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop lainnya ada dua. Jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya per bulan, karena untuk
3: jualan warung ya.
1: Warung. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
4: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
2: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
0: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berencana membangun stasiun pemantauan maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional, khususnya di kawasan Laut Selatan. Selengkapnya bersama Wulan Anita.
5: Dari Bakamla sendiri kita punya rencana, sekarang sedang berjalan pembangunan namanya National Maritime Security System. Kita akan membangun 35 stasiun di seluruh Indonesia tersebar.
6: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima kunjungan dari segenap unsur pimpinan Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI pada Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, Bakamla ingin menyampaikan rencana pembangunan stasiun pemantauan maritim di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan maritim nasional khususnya di kawasan Laut Selatan. Menanggapi rencana tersebut, Sri Sultan menyambut baik program tersebut karena dinilai penting untuk mendukung keamanan di kawasan Laut Selatan.
7: Nah, kalau saya tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan untuk pertahanan keamanan negara. Ya nanti kira-kira kebutuhannya dari angkatan laut apa?
5: Nanti kita diskusi.
7: Kita belum bicara sampai di sana. Mungkin lokasi, iya, atau masalah tanah, kan mestinya ada. Mungkin hal lain yang berkait dengan itu.
6: Iya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia, Laksdya TNI Dr. Irfan Syah mengungkapkan posisi strategis Daerah Istimewa Yogyakarta di Pulau Jawa menjadikan kawasan Laut Selatan penting untuk diawasi guna mendukung keamanan maritim nasional.
5: Kalau kita keamanan, mungkin ancaman keamanan ya penyelundupan, mungkin perdagangan manusia seperti narkoba dan perikanan seperti itu, ya itu yang kita coba hadapi. Ya rencana kita membangun salah satu stasiun kita di sistem security system kita. Nanti akan dibangun stasiun, kantor Bakamla, terus dilengkapi dengan alat penginderaan, baik itu radar over the horizon radar namanya, radar yang melewati cakrawala. Jadi jaraknya jauh, kemudian kita pasang kamera juga, dan sistem nanti akan diintegrasikan dengan kita punya 4 puskodal. akhir tahun ini selesai 4 puskodalnya, jadi puskodal pusat di Jakarta, kemudian ada yang regional barat di Batam, yang tengah di Manado, yang timur di Ambon. Nanti semuanya terintegrasi di Jakarta. Nanti puskodal kita juga akan mengintegrasikan lagi seluruh instansi yang punya kewenangan di laut. Semua yang berhubungan dengan laut kita integrasikan, jadi berbagi informasinya lebih terjamin dan cepat, real time.
6: Di daerah istimewa Yogyakarta, direncanakan akan dibangun satu stasiun yang menjadi bagian dari sistem keamanan maritim nasional. Stasiun tersebut akan dilengkapi teknologi radar over the horizon dan terintegrasi langsung dengan 4 pusat komando dan pengendalian pusdokal yang dimiliki Bakamla RI. Pada pengoperasiannya nanti, Irwansyah berharap stasiun tersebut dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan mereka sebagai pengawas stasiun.
0: Pendengar, guna mendukung program sensus ekonomi tahun ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih turut menjadi salah satu responden yang didata oleh petugas BPS. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
8: Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul mulai menggiatkan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Sebagai wujud kontribusi nyata dalam menyukseskan program tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjadi salah satu responden yang didata. Proses pendataan ini dilakukan di rumah dinas Bupati Bantul pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Bupati tampak menjawab pertanyaan dari tim teknis sembari disaksikan langsung oleh Kepala BPS Bantul. Kepada awak media, Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menyatakan, sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang terhimpun nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi penuh kepada Bupati Bantul yang telah bersedia menjadi salah satu responden. Ia pun berharap agar langkah ini menjadi panutan bagi warga lainnya.
10: Kami mensasar selain usaha atau perusahaan juga seluruh keluarga. Jadi rumah tangga yang ada di Kabupaten Bantul dan di seluruh Indonesia akan didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026. Untuk perusahaan itu sudah kami mulai dari bulan Mei melalui pengiriman email ataupun WA. Adapun di bulan Juni ini, mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, nanti akan ada petugas kami yang secara door-to-door atau dari rumah ke rumah mendatangi keluarga-keluarga yang ada serta perusahaan-perusahaan yang ada.
9: Ditemui usai kegiatan, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kedatangan petugas BPS Bantul bertujuan untuk menanyakan beberapa hal seperti aset, pendapatan, jenis usaha, hingga riwayat dan potensi penyakit. Menurutnya, data yang diperoleh akan digunakan untuk memetakan informasi yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi.
8: Sehingga nanti kita bisa mengambil kebijakan, pemerintah dan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang berbasis data. Karena kita diminta oleh pemerintah pusat, perencanaan pembangunan itu harus based on data. Maka dikenal ada evidence-based planning, perencanaan berbasis bukti. Di antaranya adalah bukti-bukti tentang kondisi ekonomi warga.
9: Lebih lanjut, petugas juga menempelkan stiker di bagian depan rumah dinas Bupati Bantul. Penempelan ini menjadi tanda bahwa bangunan tersebut telah didata dan penghuninya telah berpartisipasi sebagai responden sensus ekonomi 2026.
0: Ya, mendengar pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas pendidikan setempat menambah kuota jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru tahun ini. Selengkapnya bersama Paramita Putri.
11: Peluang siswa dari keluarga rentan dan penyandang disabilitas untuk diterima di SMP Negeri di Kota Yogyakarta semakin besar pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Distrikpora telah menaikkan kuota jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB menjadi 25% dari total daya tampung. Kepala Distrikpora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan seluruh anak usia sekolah berkesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
12: Kemudian afirmasi, teman-teman semuanya, afirmasi ini afirmasi ke SPS 19% dan disabilitas itu 6%. Nah, kemarin Tahun kemarin ini 20%, sekarang kita tingkatkan menjadi 25%. Insya Allah Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bagi rawat jaga SDPS, mari ya, hampir semuanya tertanggung ya, tertanggung semua di sekolah negeri. Ya, kita ada database kita SDPS, semuanya tertanggung sekolah negeri, asal dia tidak memaksakan untuk harus sekolah di sini, tapi semuanya masuk SDPS negeri.
11: Dari total seluruh kota RTO, pemerintah membaginya ke dalam sejumlah jalur penerimaan. Jalur domisili radius memperoleh alokasi 5%, domisili dalam daerah 40%, afirmasi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial atau KSJPS 19%, afirmasi disabilitas 6%, prestasi khusus 15%, prestasi umum 10%, serta mutasi dan kemaslahatan guru sebesar 5%. Khusus jalur afirmasi disabilitas, Distrikpora menyediakan 211 kursi. Jumlah ini dinilai mencukupi karena lulusan SD dengan kebutuhan khusus tahun ini tercatat sebanyak 129 siswa.
0: Melanjutkan kembali warta pagi pendengar, polisi menetapkan seorang lurah di Kabupaten Kulon Progo sebagai tersangka dugaan pungutan liar. Harun Susanto melaporkan.
13: Naik status dari saksi menjadi tersangka. Kami akan segera melaksanakan panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka oknum lurah N tersebut.
14: Polres Kulon Progo menetapkan lurah Karangan bernama Ngadiman sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar atau pungli. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subian Afwan Ardi mengatakan Ngadiman terbukti melakukan pungutan dengan nominal tertentu pada sejumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan. Subian mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan pada Ngadiman akan dilakukan pasca surat pemberitahuan pemeriksaan dilayangkan kemarin.
13: Untuk kerugian material tentunya kami masih mengakomodir, utamanya yang korban melapor atas nama saudara ini yang sejumlah 300.000. Juga kami mengakomodir dan juga mengumpulkan informasi terkait korban-korban lain yang mungkin dilakukan oleh oknum lurah tersebut.
14: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan akan mengawal proses penanganan kasus pemerasan oleh Ngadiman tersebut. Pihaknya akan berlaku adil dan terbuka terkait dengan kasus ini.
15: Apa yang menjadi kewenangan kami adalah bersikap bertindak setelah ada landasan hukum. Penetapan non-aktif atau pemberhentian sementara adalah setelah menjadi tersangka.
14: Agung menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan draft surat keputusan terkait penonaktifan Ngadiman sebagai lurah Garongan. SK ini ditandatangani pasca Ngadiman dijadikan tersangka. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta pagi, pendengar, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon. Badan Keamanan Laut ingin membangun stasiun pemantauan maritim di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian warta pagi kali ini bersama Wahyu Suryo di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat pagi.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

Ya, pendengar, selamat menikmati pagi ini. Tentu kami masih mencoba untuk ya menghadirkan semangat di pagi ini ya dengan beragam aktivitas. Baik, jangan lupa juga nanti kami akan menyiarkan siaran pertandingan di Piala Dunia 2026 babak penyisihan pagi ini pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dari fase grup C ya. Ada Brasil dengan Haiti dari Stadion Philadelphia. Kemudian kita sambung juga pukul 10 waktu Indonesia Barat antara Turki versus Paraguay dari fase grup D di Stadion San Francisco Bay Area. Baik, pendengar tetap bersama kami di pagi hari ini, tentu Jogja pagi ini menemani apapun aktivitas Anda. Semoga bisa memberikan satu semangat tersendiri.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
4: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Ya, pendengar yang sudah menantikan informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya seperti apa, ini dia. Kita simak informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Di malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita pun juga akan menyimak secara khusus bagaimana perakiraan cuaca di area bandara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiraan cuaca dari kami. Berikut info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan untuk pagi hingga sore hari cerah berawan, dan malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mendengar selain perakiraan cuaca, kita tadi juga sudah mendengarkan bagaimana perakiraan tinggi gelombang ya di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun masih dalam kategori sedang atau mungkin rendah, gak ada salahnya untuk selalu mengindahkan, memperhatikan himbauan yang ada, terutama ketika kita mungkin merencanakan bepergian di area pantai hari ini. Terima kasih perakiraan kita, ada Rahma Fauzia, kemudian juga Bambang Herwanto atas informasinya.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Sekali. Suara mesin kendaraan yang melebihi standar atau suara nyaring dari rumah tetangga merupakan sumber dari polusi suara. Menurut beberapa studi, jika berkelanjutan polusi suara bisa berujung pada masalah kesehatan, gangguan pendengaran, kognitif, serta gangguan tidur. Bahkan, penyakit jantung serta gangguan pembuluh darah bisa terpicu karenanya. Sudahkah kita menentukan pilihan? Melakukan hal yang bisa memicu polusi suara, atau selalu mencari jalan untuk meredam terjadinya polusi suara?

Selamat pagi yang sudah bersiap-siap akan bepergian keluar sekedar olahraga pagi atau menghirup udara di luar sana ya. Kebetulan cuaca pagi hari ini mendukung. Atau mungkin ada di antara pendengar, di antara Anda, sama seperti saya ya, pengen tahu bagaimana suasana di luar sana. Nah, ini nih, informasi di seputar Simpang Manding pagi hari ini yang ke arah selatan menuju Parangtritis, kemudian ke arah barat menuju desa wisata Kulit Manding, ke timur ke arah Imogiri, lantas isi Jogja ya, yang ke arah utara, arus selalu lintas lancar, cuaca cerah. Sementara itu kita menuju ke Kota Yogyakarta di Simpang Gedong Kuning. Arus selalu lintas lancar, cuaca cerah. Lalu kita coba melihat juga di Simpang Balai Kota Yogyakarta dari arah timur. Arus selalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, antrian hanya berada di belakang lampu pengatur lalu lintas atau traffic light. Sesekali terlihat juga beberapa aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi, berjalan kaki, kemudian juga bersepeda. Lantas di seputar Jombor, arus lalu lintas ramai lancar dalam berbagai arahnya, terutama di area bundaran bawah flyover Jombor yang menuju ke arah Monjali di sisi timur, kemudian ke Wates barat, serta mungkin Kota Yogyakarta ke arah selatan ya. Satu lagi dari seputar, nah ini titik 0 km alun-alun Wonosari Gunung Kidul. Pagi hari ini lancar dengan cuaca cerah di seputar lokasi. Saya kutip informasi ini dari CCTV Jogja Prof. Matur nuwun, terima kasih. Untuk pendengar bisa juga memantaunya lewat kanal RRI Digital ya. Pilih laman lain, pilih CCTV. Di sana ada beberapa pantauan lalu lintas yang bisa Anda simak.

Ya, pendengar, yang harus diingat adalah arus lalu lintas itu setiap saat, setiap waktu dapat saja berubah. Bukan hanya setiap jam, bukan hanya setiap menit, tapi bahkan juga setiap detik. Jadi nggak ada salahnya untuk tetap konsentrasi, fokus ketika kita tengah berkendara, terutama di pagi hari ini. Karena sesudah Warta Berita bersama Pro 3 RRI, tentu nanti kami pun juga akan menemani pendengar yang mungkin tengah berkendara, begitu, dengan mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 ya, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, dari fase grup C antara Brasil dengan Haiti ya. Jadi mendengarkan tapi tetap fokus konsentrasi ketika tengah berkendara. Tentu selamat berkendara untuk Anda.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya